0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lokal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit ya, kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
19: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
12: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
1: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
2: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
3: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
2: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
3: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
5: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
3: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk-Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, 91,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, berkah dalam. Puji Tuhan. Di Minggu Pagi yang Cerah, edisi 19 Juli 2026, kembali saya, Ferry Ekon Groho, akan menghantarkan siaran ibadah gereja. Kali ini akan dihadirkan siaran perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Mino Martani. Nanti akan kami hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah luar biasa yang kita terima berkat dalam kehidupan hingga detik ini. Dan semoga kita siap untuk diutus, berbagi berkat, berbagi damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia di tempat tinggal kita masing-masing. Hingga pukul 8 nanti, kami sudah menyiapkan lagu-lagu rohani Kristiani sebagai sarana untuk persiapan hati, persiapan diri, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti Ekaristi nanti. Dan bagi Anda yang ingin berbagi kesaksian iman ataupun pengalaman kehidupan, bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita secara pribadi, senantiasa mendampingi, senantiasa membimbing, dan Tuhan memiliki rancangan baik. Anda begitu luar biasa merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam proses pergumulan kehidupan Anda. Monggo-monggo Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911, bisa mengirimkan teks, voice note, ataupun video yang tentunya akan menguatkan kita bersama pendengar yang saat ini sedang berproses menghadapi permasalahan kehidupan, pergumulan. Tentunya kita selain menguatkan juga bisa mendoakan ya, agar tentunya kita bisa melewati berbagai hal yang kita alami, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan baik dalam kehidupan kita. Lagu rohani Kristiani yang akan hadir berikutnya dari Citra Skolastika, Aku Lebih Perlu.

Ganjaran akan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 22 ayat 4.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, pagi hari ini kami akan menghadirkan siaran perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Minomartani ya. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan hari ini 19 Juli 2026 merupakan hari Minggu biasa ke-16. Nah, nanti bacaan-bacaan yang akan direnungkan dalam perayaan Ekaristi. Untuk bacaan yang pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 hingga 19. Untuk bacaan pertama nanti akan diambil atau dibacakan dari Kitab Kebijaksanaan.

sementara untuk bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 hingga 43. Sekali lagi untuk Injil Matius nanti akan direnungkan bab 13 ayat 24 hingga 43. Dan hari Minggu biasa ke 16 ini merupakan hari Minggu yang menggunakan liturgi warna hijau, ya. Jadi silakan Anda mempersiapkan kitab suci ataupun Alkitab Anda untuk merenungkan sekaligus mengikuti perayaan Ekaristi, mempersiapkan diri untuk menyimak nanti bacaan kitab suci, baik bacaan pertama, bacaan kedua, ataupun bacaan Injil.

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inspirasi dari Kitab Mazmur bab 119 ayat 105.

Baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, mari kita persiapkan hati, persiapkan diri untuk mengikuti ibadah ataupun perayaan Ekaristi. Pagi hari ini kami menghadirkan siaran dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Santo Paulus Minomartani. Dan untuk perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin Romo Edwin Nur Istanto MSF. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah.

Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini bersama-sama kita berkumpul di rumah Tuhan ini untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu Biasa yang ke-16. Dalam bacaan-bacaan kita akan diajak untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus dapat bertobat, memperbaiki hidup kita. Maka dengan kesempatan yang luas, kesempatan yang banyak itu, hendaknya tidak kita sia-siakan pertobatan kita. Semoga kita sungguh-sungguh berani memperbaiki diri kita di saat kita jauh dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita semakin memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Maka mari kita siapkan diri kita dengan hening sejenak sambil menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu, Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.'"

Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Saya bertanya dulu kepada kita semua yang ada di tempat ini. Di rumah apakah kita punya kebun? Atau bukan kebun ya, perumahan nggak mungkin ada kebunnya. Taman, ya, kecil-kecilan ada pot, ada bunga, ada tanaman-tanaman hias, punya ya? Punya. Apa fungsinya taman itu di rumah kita? Untuk mempercantik rumah, oke. Untuk menghias rumah, oke. Atau malah menjadi tempat yang tidak terawat, atau menjadi tempat yang kurang bersih. Nah, taman itu memang biasanya berfungsi untuk menjadi pelengkap, ya, sesuatu yang menghias rumah. Tetapi bisa jadi mungkin karena kesibukan kita, mungkin karena waktu yang tidak lagi sempat, taman itu tidak lagi terurus dan akhirnya lalu mulai tumbuh semak belukar di mana-mana. Nah, sama seperti hari ini dalam bacaan Injil, kita mendapatkan permenungan dari Tuhan Yesus tentang perumpamaan lalang dan gandum. Jadi situasinya, kalau di Israel sana, Anda yang pernah ke sana pasti juga tahu, ya, bagaimana di sana itu tidak ada sawah yang isinya padi seperti kita. Tapi di sana itu yang ada adalah ladang gandum. Nah, ladang gandum ini menjadi tempat, ya, di mana nanti gandum itu bisa dipanen, lalu bisa menjadi makanan pokok bagi orang-orang. Nah, dikatakan dalam perumpamaan ini tadi, ya, lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Artinya apa? Bahwa di setiap tanaman gandum yang ditanam di dalam tanah dan tumbuh, di situ juga ternyata tumbuh benih lalang. Ya. Rumput liar, semak belukar, apapun kita mau menamakannya, ya. Jadi ternyata ada sesuatu yang mengganggu tanaman yang utama. Nah, perumpamaan lalang dan gandum ini sebetulnya juga hendak menggambarkan keadaan diri kita. Ya, keadaan diri kita. Kok bisa, Romo? Iya. Ibaratkan diri kita ini seperti gandum-gandum tadi. Ya, kita ditanam, kita adalah benih yang baik. Kita ini orang baik, ya. Kita bukan penjahat, ya. Kita berusaha untuk setiap saat menjadikan hidup kita itu sungguh-sungguh baik. Lah, istilahnya kita pasti ingin dikenal dan dikenang sebagai orang baik. Tetapi dalam perjalanan waktu kehidupan kita, ya, akhirnya tidak selama-lamanya kita ini baik, ya. Kalau kita baik 100%, saya yakin kita sudah jadi santo atau santa, ya. Sudah levelnya itu mulai kating Allah gitu. Level tinggi gitu, ya. Tapi sayangnya dalam perjalanan hidup kita, nah, ini kadangkala, ya, muncul rasa marah, muncul rasa benci, muncul rasa iri, muncul dengki, ya, apapun itu, ya, sadar tidak sadar, coba kita cek dalam hati kita, kecenderungan-kecenderungan yang buruk ini seringkali muncul tiba-tiba. Misalnya kita merasa sakit hati, ya,
mungkin mendengar perkataan orang tentang kita lalu wah terluka begitu ya, lalu saya benci dengan orang ini, saya enggak mau ketemu, saya enggak mau menyapa orang ini gitu. Ya. Misalnya begitu, ya. Nah, ini kebaikan dan keburukan itu akan selalu ada sepanjang hidup kita. Ya. Ya tadi sama seperti lalang dan gandum. Ya, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang betul-betul berguna, mana yang hanya tanaman liar, ya itu akan selalu ada tumbuh di dalam hati kita. Nah, maka hati-hati ketika kita mulai lebih banyak hidup di dalam nuansa yang buruk. Nah, ini tandanya apa? Berarti hal-hal yang baik dari Tuhan itu tidak kita perhatikan. Ya, kita lebih senang mengikuti hal-hal buruk, ya. Saya kira memang iya, ya, lebih mudah. Banyak orang mengatakan ke saya memang lebih mudah itu untuk berlaku yang buruk daripada berbuat yang baik. Nah, maka hati-hati, ya. Kita diingatkan Tuhan di sini, waspada ketika kita muncul lebih banyak lalang di dalam hati kita. Nah, tetapi sekali lagi, meskipun kita ini lemah, meskipun kita ini rapuh, kadangkala hidup dengan penuh dosa, tetapi satu hal penting yang harus kita sadari adalah bahwa dalam perumpamaan lalang dan gandum ini, Tuan yang punya benih gandum tadi mengatakan, jangan kamu potong. Ya, biarkan mereka tumbuh bersama sampai pada waktunya menuai atau panen. Kenapa? Karena kalau dipotong, bisa jadi benih yang baik juga ikut terpotong. Nah, maka ketika waktu menuai nanti, dipilih, oh ini gandum, masukkan lumbung, oh ini lalang, masukkan tempat sampah, lalu dibakar. Ya, jelas. Nah, ini menandakan apa? Ini adalah gambaran Allah yang akhirnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya, supaya lalang itu tidak tumbuh subur, ya mari kita turunkan. Ya mari jangan biarkan tumbuh di dalam hati kita. Ya, itulah pertobatan. Ya, kita diberi banyak kesempatan untuk bertobat. Minimal Natal Paskah. Saya enggak tahu kalau di sini Natal Paskah ada pengakuan dosa? Ada. Berangkat atau tidak? Ya. Ya, enggak tahu ya artinya berangkat atau tidak ya kembali kepada masing-masing pribadi. Tetapi sebetulnya gereja tidak menutup pintu, artinya memberi kesempatan kepada kita untuk betul-betul bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya lalu kemudian apakah kita betul-betul mau bertobat secara sungguh-sungguh atau tidak? Ya. Artinya tadi supaya lalang itu tidak subur dalam hati kita, ya sekarang kita kurangi. Syukur-syukur bisa hilang. Ya. Maka betul kalau saudara-saudari kita ya merayakan Idul Fitri itu kan selalu mengatakan semoga ya dimaafkan kesalahannya, mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya supaya betul hatinya bersih. Ya, hatinya tidak ada ganjalan, tidak ada kotorannya lagi, tidak ada rumput liarnya lagi. Nah ini, maka saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi Allah sudah sungguh-sungguh baik memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dalam hidup ini. Ya, maka sekarang kembali ke dalam diri kita masing-masing. Ya, apakah kita betul-betul menyadari kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita bisa menyadari
Ya, dengan rendah hati kita ini rapuh, lemah, berdosa. Kadangkala lebih banyak hal buruk yang keluar dari hidup kita. Nah, sekarang kita balik, kita ubah semuanya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, maka semoga kita pun juga memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, sampai akhirnya nanti waktunya kita kembali kepada Tuhan, kita punya persembahan yang luar biasa. Ini loh Tuhan, hidupku selama di dunia, saya sudah bertumbuh menjadi gandum yang baik. Saya tidak menjadi lalang yang kotor, yang mengganggu, tetapi saya betul-betul membersihkan diri, ya, supaya akhirnya saya layak untuk bersatu dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan sendiri. Ya, maka mari kita gunakan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan ini supaya kita semakin memiliki hidup yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Saudari-saudaraku, setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, sekarang marilah kita bangkit berdiri, memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.
1: Semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon,
0: bukanlah doa kami ya Tuhan.
1: Semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda. Dengan segala persoalan mereka, marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikorbankan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon,
0: berkatilah doa kami ya Tuhan.
1: Semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, perkenankanlah kami menyampaikan intensi syukur dan permohonan dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Yang pertama, kami bersyukur atas hari ulang tahun imamat bagi 6 Romo MSF yang pada hari ini merayakannya. Semoga mereka semua tetap bersemangat dalam menjalani panggilan dan pelayanan mereka, dan senantiasa kehadiran mereka dapat menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur atas hari ulang tahun saudari-saudari kami, bagi Mama Yuliana yang merayakan ulang tahun ke-41, dan juga Lili Junaidi yang merayakan ulang tahun ke-40. Semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam pekerjaan, dan semoga keluarga juga senantiasa mendapat berkat yang berlimpah dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas pelantikan lektor akolit bagi para frater, Frater Benedictus Pasapan, Frater Cornelius Satrio Tonapa, Frater Juliandro Di Alonpan, Frater Ricardo Andre, Frater Octavianus Tegar. Juga bersyukur atas salah satu keluarga yang bersyukur atas keberhasilan anak-anak dalam pekerjaan di lingkungan Santo Agustinus. Semoga syukur kami ini ya Tuhan, Engkau berkati dan bagi saudara-saudari kami yang bersyukur ini, semoga hidup mereka juga selalu berada dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Saudari Yohana atas hasil operasi yang baik dan saat ini sudah bisa kembali ke rumah untuk proses pemulihan. Semoga ia Engkau lindungi dan pada akhirnya senantiasa mendapatkan berkat berlimpah untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi Limei agar senantiasa mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani serta rukun di dalam kehidupan berumah tangga. Juga bagi permohonan untuk final Piala Dunia Timnas Argentina melawan Spanyol. Semoga final dapat berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan kebahagiaan bagi para pendukungnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi seorang umat agar senantiasa mendapatkan kelancaran dalam usaha dan mendapatkan jalan yang terang bagi hidupnya. Juga mohon agar pekerjaan di Tambang Merdeka Group bisa segera mendapat kepastian yang baik dan pada akhirnya nanti pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kedamaian jiwa saudara-saudari kami yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, bagi Benediktus Diki Budianto yang berpulang 2 tahun lalu, bagi Ibu Hyasinta Li Suihian yang berpulang 5 tahun lalu, bagi Bapak Sigit Widiarto, Bapak Ibu Subarjo, Bapak Ibu Parto Sentono dan Bapak Aris Wijayanto, bagi Saudari Teresia Setianingsih, Saudari Teresia Tio Tiong Nio, Saudari Maria Katarina Nata Utama, Saudari Agnes Selina Gunawan, Bapak Aloysius Prastowo Harsa Pamardi dan juga Bapak Yohanes Sisworo yang kemarin Engkau panggil pulang kembali ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk senantiasa menerima saudara-saudari kami ini di dalam kerahiman-Mu di surga. Ampunilah dosa-dosa mereka dan persatukanlah mereka bersama dengan para kudus-Mu untuk menjadi pendoa bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak berdoa bagi kepentingan pribadi kita masing-masing.

Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di kau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah sekarang kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.

kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang

diakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.

Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk di dalam perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, orang yang takut akan Dia diberinya makanan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang berlimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Pengumuman Minggu 19 Juli 2026. 1. Pengumuman kolekte misa minggu lalu, 11 dan 12 Juli 2026. A. Kolekte pertama sebesar Rp6.385.100. B. Kolekte kedua sebesar Rp4.461.000. C. Kolekte via kris sebesar Rp2.600.826. Terima kasih atas partisipasi seluruh umat. 2. Petugas liturgi hari Minggu biasa ke-17, hari orang tua, kakek, dan nenek sedunia. 1. Sabtu, 25 Juli 2026, di Gereja Condong Catur, pukul 17, Kor Wilayah Antiokhia dan Tata Laksana Wilayah Tesalonika. 2. Minggu 26 Juli 2026, di Gereja Minomartani, pukul 7, Kor Wilayah Korintus dan Tata Laksana Wilayah Bethlehem. Di Gereja Minomartani, pukul 17, Kor Wilayah Efesus dan Tata Laksana Wilayah Yudea. 3. Akan menerima tahbisan imamat dari tangan Bapak Uskup Petrus Bodeng Timang, Uskup Emeritus Keuskupan Banjarmasin, pada hari Rabu, 29 Juli 2026, pukul 9 WIB, di Gereja Santo Antonius Padua, Yogyakarta. 1. Diakon Amadea Prajna Putra Mahardika SJ dari Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. 2. Diakon Andreas Agung Nugroho SJ dari Paroki Santo Bartolomeus Taman Galaksi Bekasi. 3. Diakon Filipus Frederich Raipopo SJ dari Paroki Kristus Salvator Slipi Jakarta. 4. Diakon Klaus Heinrich Radityo SC dari Paroki Santo Andreas Kedoya Jakarta. 5. Diakon Gregorius Agung Satrio Wibisono SC dari Santa Maria Assumpta Pakem. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja kanon 1051 paragraf 2, informasi mengenai calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. 4. Dalam rangka memperingati HUT Paroki ke-28 tahun, akan diadakan serangkaian kegiatan. 1. Sarasehan Leadership pada hari Minggu, 19 Juli 2026, pukul 10.00 sampai 15 di Gereja Minomartani. 2. Anjang sana ke sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus Helen Keller, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 9. Berkaitan dengan anjang sana tersebut, kami mohon dengan rendah hati mengumpulkan sembako berupa beras, gula, tepung, minyak, paling lambat Senin 20 Juli 2026 di kantor Sekretariat Paroki. Mohon para ketua lingkungan untuk mengkoordinir hal tersebut. 3. Donor darah dan pemeriksaan kesehatan serta bazar UMKM. Minggu 26 Juli 2026 pukul 9 di Selasar Gereja Minomartani. Untuk bazar UMKM bisa melalui ketua lingkungan masing-masing atau melalui Ibu Lucy Dani, lingkungan Sang Timur. 4. Merti Gereja, Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 9. Untuk Gereja Minomartani wilayah Yudea, Filipi, Bethlehem, Nazaret, dan Tesalonika. Untuk Gereja Condong Catur wilayah Antiokhia, Efesus, dan Korintus. 5. Misa HUT Paroki 2 Agustus 2026 pukul 7 dilanjutkan dengan Pesta Rakyat. Mohon keterlibatan umat paroki dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui ketua lingkungan masing-masing. 5. Sehubungan berakhirnya masa tugas pelayanan Dewan Pastoral Paroki Harian periode 2024 sampai 2026, para ketua lingkungan dimohon untuk mengambil surat edaran perihal mekanisme pemilihan Dewan Pastoral Paroki Harian periode 2027 sampai 2029 di loker lingkungan. Formulir usulan dikirimkan ke Sekretariat Paroki Minomartani paling lambat Minggu 19 Juli 2026 dalam amplop tertutup. 6. Katekese persiapan hidup berkeluarga hari Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus 2026. Pendaftaran paling lambat hari Minggu 23 Agustus 2026. Sekian pengumuman, terima kasih.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk kesempatan bisa merayakan Ekaristi bersama panjenengan semua pada hari ini di Gereja Santo Petrus Paulus Minomartani. Saya Romo Edwin, ya, dari wilayah Nazaret, lingkungan Santa Maria Immaculata. Tugas di Kuasi Paroki Keluarga Kudus Fodo Nias, ya. Jadi saya tugasnya di luar pulau, ya. Kemarin datang itu karena ada acara di MSF, yaitu Tahbisan Imam dan juga pertemuan hari-hari MSF. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan perjumpaan ini dan juga mohon doanya untuk perjalanan saya nanti akan kembali ke tempat tugas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita saling mendoakan. Semoga panjenengan semua senantiasa berada dalam perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada para petugas liturgi, adik-adik misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, dan juga kur yang luar biasa memeriahkan perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran ibadah gereja. Kami menghadirkan ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Dan untuk ibadah pagi ini dipimpin Romo Edwin Nur Istanto MSF. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat menikmati hari libur di Minggu 19 Juli 2026. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita, Emmanuel. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.
1: Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, pastinya masih temani untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadirkan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. A whole new world. Nah, baru saja berlalu. Berikut untuk Anda, pendengar,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cintakan membawamu kembali bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kembali ke sini. Oke, baik pendengar. Sementara juga untuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional bersama WALHI Regional Jawa yang terdiri atas WALHI DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur mendesak pemerintah pusat ataupun daerah untuk menghentikan berbagai kebijakan dari proyek pembangunan yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan serta perampasan ruang hidup masyarakat di Pulau Jawa. WALHI menilai di tengah meningkatnya konflik agraria, kerusakan pesisir, ancaman terhadap sumber-sumber air, ekspansi kawasan industri, serta meluasnya aktivitas pertambangan, negara belum mampu menjadikan tata ruang sebagai instrumen perlindungan rakyat dari lingkungan hidup. Sebaliknya, tata ruang justru kerap digunakan untuk melegitimasi alih fungsi lahan, kemudian memperluas proyek industri dan energi, serta memfasilitasi penguasaan ruang oleh korporasi. Dan Pulau Jawa sedang menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, kita juga menyaksikan bahwa ruang hidup rakyat telah dikorbankan demi investasi. Ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan WALHI Nasional, Puspa Dewi. Dan di Jawa Timur, WALHI juga mencatat sedikitnya ada 20 ekspansi proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan kawasan industri, kemudian smelter, hingga pengembangan bioetanol yang dinilai mempercepat alih fungsi lahan produktif masyarakat.

0: depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu

benar-benar menjadi satu kesadaran bahwa terhadap sekolah pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang terus meningkat. Dan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun 2026, ada sedikitnya 73 sekolah dari jenjang SD hingga SMA sederajat di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan edukasi mitigasi bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Dan jumlah tersebut berpotensi bertambah karena hingga Sabtu 18 Juli 2026 permohonan dari sejumlah sekolah terus berdatangan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Ismardianto, juga menyampaikan tingginya minat sekolah mengikuti edukasi kebencanaan terlihat dari banyaknya surat permohonan yang diterima lembaganya selama periode MPLS tahun ini. Untuk tahun 2026, surat secara resmi masuk mencapai 73 sekolah yang sudah mendaftar, karena ternyata setelah surat masuk, masih ada sekolah yang kemudian mengajukan. Dan itu artinya kemungkinan bisa lebih dari jumlah tersebut. Dan dalam setiap kegiatan, BPBD Sleman memberikan pemahaman dasar mengenai mitigasi bencana kepada para peserta didik. Namun materi yang disampaikan disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana di lingkungan sekolah masing-masing. Baik pendengar, nanti sesaat lagi Anda bisa mengikuti dalam Jogja siang ini, pastinya dengan Indonesia Idola.

Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya kita bersiap dan bersikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Adik-adik, wah seneng banget coba bersama kita untuk kesempatan di siang kali ini kita berjumpa dalam Indonesia Layak Anak Idola. Dan nanti juga pastinya sudah siap ya adik-adik dari SD Negeri 1 Pujokusuman yang akan unjuk kebolehan di edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Baik, sudah siap semuanya ya. Namun kita akan dengarkan untuk satu lagu berikut. Bangun, 1, 2, 3, 4.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: selamat pagi teman-teman semua.
1: Senang sekali kami bisa siaran dan menyapa teman-teman dimanapun kalian berada.
0: Kami dari SD Negeri Pucukusuman 1 Yogyakarta atau biasa disebut SNEP Pusta. Pagi ini kami dapat hadir menemani aktivitas kalian di acara Idola Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Rohma.
2: Saya Zahra.
3: Dan saya Nada.
0: Akan membawakan acara ini sampai selesai.
1: Wah, wah, wah. Kita senang sekali ya bisa bertemu kembali setelah liburan yang sangat panjang.
3: Benar sekali Kak Zahra. Kita punya teman baru, menempati kelas baru, bahkan bapak ibu wali kelas yang kece.
0: Teman-teman, kalian udah ada yang tahu belum lokasi SD Negeri Pucukusuman 1 Yogyakarta?
1: Udah dong, lokasinya sangat strategis, cuma 10 menit dari titik nol Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9 dan lebih tepatnya lagi, pojok Beteng Wetan, Lampu Abang, Ngetan Titik, arah 100 meter lor dalan.
0: Bener banget, sekolah kita memang strategis banget, ada di jantung kota Yogyakarta. SD Negeri Pucukusuman 1 Yogyakarta mempunyai slogan loh, yaitu humanis, terampil, dan cendikia.
3: Benar sekali, kita sudah terbiasa setiap hari untuk diajarkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, juga kebiasaan untuk suka menolong, gotong royong, dan gak kalah harus selalu rukun sama teman.
1: Oh iya, di SD Negeri Pucukusuman 1 banyak banget kegiatan positif yang bisa diikutin juga. Ada program Gatot Kaca, gerakan total suka membaca, ada kelas inspirasi, ada sentra pembinaan olahraga, dan gak kalah keren lagi, ada Pujo Festival. Itu semua yang bisa kita sebut program Sahabat Sehati SNIP Pusta, yang merupakan penguatan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
3: Yaps, benar sekali. Sekolah di SD Negeri Pucukusuman 1 itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena lingkungannya edukatif banget, rekreatif, dan yang pasti ramah dong buat muridnya.
0: Nah, selain itu, di SD Negeri Pucukusuman 1 ini banyak pilihan ekstrakurikuler. Ada 18 pilihan berbagai bidang. Ada seni, sains, keagamaan, dan olahraga loh, yang bisa kita pilih sesuai bakat dan kemampuan kita.
1: Yaps, bener banget. Dan masih banyak program-program yang menunjang proses pembelajaran yang asyik dan menyenangkan.
0: Nah, kali ini teman kita ada yang mau nyanyi. Silakan ada.
1: Emang mau nyanyi lagu apa nih?
3: Insya Allah, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Dengar Hatimu.
0: Oke teman-teman, Nada akan menyanyikan lagu yang berjudul Dengar Hatimu. Stay tune terus ya.

0: mantap banget suaranya Nada. Tepuk tangan dong.
1: Alhamdulillah. Wah, gimana? Laguku bagus nggak?
0: Bagus banget, Nada. Liriknya itu loh, deep banget.
1: Eh, Kak Zahra, katanya kamu mau bawain cerkak.
2: Iya, cerkak kali ini menceritakan tentang hewan.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu, Kak Zahra, silakan tunjukkan kebolehanmu.
2: Wedus kendit. Dening Abdul Aziz Gumilang. Ijo royo-royo, gemaripah loh cinawi. Sempulur kang samyo tinandur, jumbo kanggo gambarake kahanan ing alas ketongko. Alas kang asri, kebak tetuan kang angrenggani. Mulo ora mokal, menawa ing alas ketongko isih akeh kewan-kewan kang tumangkar. Wiwit saka maneka warna manuk, iwen, raja kaya, kalebu kewan kang gegirisi kaya macan, uga isih ana. Nuju sawijining dina, kendhit, wedhus sing duweni werna wulu kang lucu, bebarengan karo kanca-kancane lagi luru pangan. Suket gajah kang dadi panganan karemane si kendhit wis cuma pak ing saben papan. Emane kendhit lan kanca kancane ora ngerti menawa dhewe lagi ancik-ancik pucuk ing eri. Si Sartula macan kang diwedeni saisining alas ngindek saka kadoan. Sartula rumangsa luwe jalaran sauntara wektu wurung anggone beburu. Brabat sipat angin playune si Sardula bakal mbrakot kendhit. Nanging kendhit ora ilang kawaspadane. Kendhit gegancangan mlayu golek slamet aning tengahing alas.
3: Wila blai, ojo mlayu kowe. Entenana aku. Ora suwe maneh bakal tak pangan kowe.
2: Kandane Sardula. Rumangsa cedhak ing bebaya, kendhit mlayu kipit mlebu sak tengahing alas. Satemah kendhit bisa ngadoh. Golek slamet ndelik aning jroning guwa.
3: Mlayu tekan ngendi wae bakal ketututan.
2: Sumbare Sardula. Kanyata tipaing sikil kendhit dadi sarana pambiyantu Sardula kanggo nglacak kendhit kang ndelik. Tipaing sikil kendhit mandeg ana ing sangareping guwa.
3: Kelakon makan enak turu kebenak iki.
2: Kandane Sardula yakin menawa dheweke bakal sida mangsa si kendhit. Kendhit ndelik ana ing samburine watu kang ora pati gedhe.
0: Emane buntute kendhit kang kopat kapit ketok. Swara lagune Sardula dimangerteni dening kendhit.
2: Kendhit nginjen jebul tenan dheweke bakal dimangsa dening Sardula.
4: Kelakon mati tenan iki.
2: Batine kendhit.
3: Arep layu nang di maneh kowe.
4: Wis to, manut aku. Ora susah rekoso mlayu.
3: Kene, nyethak marang aku. Bakal tak pangan wutuan kowe.
2: Sumbare Sardula marang kendhit.
4: Tujakna kowe teko mrene. Aku wis kesel golek papan padelian. Tak pasrah ke urepku kanggo kowe, yen kowe arep Sardula. Nanging, apa ya enak? Awakku kang mung gari longlet bakal tok pangan. Kurang pejane balungku sing arep tok emplok malah mung nyocok lambemu.
2: Ujare kendhit. Sardula Dulo meneng, bingung, tuh pitakonan. Kok dumadaan kendit pasrah jiwolan ragane marang dewe? Neng, yo ono benere, kahanane kendit kuru. Yen arep ngalap daginge, kok ora sumbut karo rekasane anggone ngoyak. Sardulo nyedai kendit, mlaku ngubengi kendit, lan nyawang kanthi teliti.
3: Bener kandamu, awak kurung ngene iki mesti wae ora mareke.
2: Wangsulane Sardulo.
4: Nah, rak tenan, mbok ya aku ben golek pangan dhisik ana ing alas kene. Celno aku ya.
3: Yen aku ngeculke kowe, ateges aku ora sida mangan enak.
2: Sardulo miterang.
4: Lo, ya sida mangan enak.
2: Wangsulane kendit nak yenake.
4: Mengko yen aku wis lemu, ndake mlaku wae mesti rekoso. Apa maneh mlayu, mesti bakal gampang kok mangsa to?
3: Iya ya, bener kandamu. Yen mengkono, kono gendang lunga, mangano sing warek.
4: Matur nuwun Sardulo, aku tak golek pangan dhisik.
2: Kandane kendit karo mlayu.
3: Yo, kono, bakal tak mangsa yen kowe wis warek.
4: Nyapurane Sardulo, aku bakal mangan sing warek yen wis atas saka kowe.
2: Bengoke kendit.
3: Waduh, dadi kowe
4: golek slamet.
2: Ujare kendit karo guyu. Sardulo delek-delek ngerti menawa dheweke diapusi kendit. Sardulo rumangsa keton, dene dheweke ora gage mangsa kendit nalika wis kasil nyekel ana ing ngarepe. Keton tiba mburi, Sardulo wurung ora sida mangan enak. Kapetik saka buku antologi Cerkak Kapok Lombok 2016.
5: Wow, give applause to Zahra. Nah, demikian tadi cerkak yang sudah dibawakan oleh Zahra. Luar biasa pokoknya Zahra.
0: Oke teman-teman, setelah saya membawakan cerkak tadi, setelah ini kita akan mendengarkan geguritan dari Kak Rohmah.
1: Wah, bukan hanya jago pantomim, tapi juga bisa berpuisi. Oke lah kalau begitu, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh geguritan dengan judul Pink Suit dari Kak Rohmah.
5: Pink Suit Dening Sofa Unafis. Duding kalah karo jempol, jentik kalah karo duding, jempol kalah karo jentik. Ora ono sing sekti, ora ono sing kuoso, kabeh bisa menang, waton ketemu mungsuh pangepasan. Kuwi yen sing tanding wong loro, yen wong akeh nganggo hom pimpa alayum gambreng, sing beda dhewe dadi mengkurep apa mlumah padha bejone. Mengkurep apa mlumah dadi rejekine. Wis ana pestine. Arep tanding wong loro apa rame-rame? Siji meneh. Kabeh wis ana bagiane. Ora sah iki kakean pangarep-arep tanpa ana tekad sing mantep. Tinimbang galeng kangkung kang disesep. Kembang Setaman Antologi Geguritan Mamet Tri Pakerti 2020.
0: Masya Allah, semoga yang disampaikan bisa kita jadikan pelajaran dan bekal untuk kehidupan kita kelak ya.
1: Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bisa unjuk kebolehan di studio yang nyaman dan sejuk.
5: Pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun kalian berada, kita sudah mendengarkan suara yang bagus, cerkak yang keren, dan puisi yang luar biasa.
0: Wah, minta tepuk tangan untuk kita semuanya dong.
1: Tidak terasa, kita sudah membersamai kalian pendengar setiap Pro 1 RRI pada pagi hari ini.
5: Jangan lupa follow sosial media kita @sdn_pujokusuman1. Banyak postingan dan informasi yang keren dan menarik loh.
0: SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta, sekolah dengan segudang prestasi karena dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman di bidangnya.
1: Iya benar teman-teman, pokoknya SD Negeri Pujokusuman 1 memang istimewa. Jos pokok men.
5: Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan acara Idola bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Katanya ada teman kita yang mau membawakan persembahan lagu ya buat penutup di pagi ini agar semangat menjalani hari.
5: Tapi sebelum kita dengarkan suara nada, kita pamit dulu yuk teman-teman. Saya Rohma,
0: saya Zahra,
1: dan saya Nada.
5: Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata kami. Kami pamit undur diri dan sampai ketemu lagi. Salam SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta.
6: Humanis, terampil, cendekia, yes!
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, adik-adik, waduh, asik banget ya yang sudah dihadirkan perform dari adik-adik SD Negeri Pojokusuman. Gimana, seru nggak? Oke, baik adik-adik, untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan untuk satu cerita ya. Satu cerita yang berjudul Timun Mas. Yuk!

Seandainya saja aku memiliki seorang anak, tentu dia akan membantuku setiap kali aku mencari kayu bakar di hutan

0: kabar semua? Hari ini saya akan bercerita. Cerita ini berjudul Timun Emas. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, saya mulai ya ceritanya. Matahari pagi diam-diam mengintip Mbok Sirni yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Mbok Sirni adalah seorang janda tua yang hidup seorang diri di sebuah desa di pinggir hutan. Sudah lama sekali Mbok Sirni menginginkan hadirnya seorang anak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap hari Mbok Sirni memohon kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Namun, permohonannya itu pun belum juga dikabulkan. Hingga suatu ketika Mbok Sirni sedang mencari kayu bakar di tepi hutan, Mbok Sirni bertemu seorang raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Mbok Sirni sangat ketakutan.
1: Wah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wah.

0: sudah tua. Aku memang tidak bermaksud menyantapmu. Kau benar, aku lebih suka menyantap daging anak Lia. Dagingnya masih segar dan sangat empuk. Sekarang terimalah ini. Tanamlah biji-biji mentimun ini di pekarangan rumahmu, Bo. Rawatlah tanaman itu sampai berbuah. Nanti engkau akan memperoleh seorang anak dari sana. Tetapi ingat, Bo, serahkan padaku waktu usia anak itu 6 tahun. Baiklah. Nah, teman-teman, setelah raksasa itu pergi, Mbok Sini pun melakukan apa yang dikatakan oleh raksasa tadi. Dia menanam biji mentimun itu dan merawatnya dengan penuh kesabaran hingga akhirnya tumbuh dengan subur. Setelah 2 minggu berlalu, mulailah terlihat buah-buah mentimun segar muncul di antara daun-daunnya. Dan di antara buah-buah tersebut ada satu buah mentimun yang lebih besar dibandingkan dengan mentimun yang lainnya. Kulitnya terlihat berkilauan seperti emas. Setelah cukup tua, Mbok Sindi pun memetik mentimun itu.
1: Oh, besar sekali mentimun ini. Kulitnya pun berkilauan seperti emas. Sebaiknya ku petik saja mentimun ini.
0: Dengan sangat hati-hati, Mbok Sini membelah mentimun itu.

0: Ternyata teman-teman, mentimun besar tadi berisi seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Betapa bahagianya hati Moksini. Kemudian bayi itu diberi nama Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi anak yang cantik, sehat, cerdas, dan baik hati. Ketika Timun Emas berusia 6 tahun, raksasa datang menagih janji. Tentu saja, Moksini pun tidak mengizinkannya.
1: Mana anak itu? Cepat serahkan padaku sekarang juga.
2: Sabar raksasa, sabar, sabar. Anak itu masih terlalu kecil untuk kau santap. Kau takkan kenyang untuk memakannya. Datanglah ke sini 2 tahun lagi. Tentunya anak itu sudah lebih besar dan lebih enak untuk disantap.
0: Nah teman-teman, mendengar tawaran Mbok Sirni, raksasa itu pun pergi. Namun sepeninggalannya raksasa, Mbok Sirni tidak bisa tenang. Setiap kali teringat janjinya pada raksasa, Mbok Sirni menjadi sangat sedih. Semakin hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas dan sangat takut kehilangan Timun Emas. Memasuki tahun kedua, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya, ia dapat pesan. Demi keselamatan Timun Emas, Mbok Sirni harus menemui seorang pertapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Mbok Sirni pun menemui seorang pertapa

0: menyelamatkan dirinya dari bahaya. Lemparkanlah satu persatu benda-benda ini ke arah raksasa itu jika mengejar timun mas.
1: Terima kasih Popo. Hamba mohon doa untuk keselamatan anakku timun mas.
0: Semoga Tuhan selalu melindungimu dan anakmu timun mas semua.
2: Sesampainya di rumah, empat buah bungkusan itu diserahkan pada timun mas. Keesokan harinya, datanglah raksasa ke rumah Mbok Simi untuk mengambil timun mas.
0: Raksasa itu berteriak-teriak mencari timun mas.
3: Wah, wah, aku datang untuk mengambil timun mas. Mana timun mas? Cepat siapkan padaku sekarang juga.
1: Timun mas, cepat nak engkau lari lewat pintu belakang. Bawalah bungkusan-bungkusan ini nak. Lemparkanlah satu persatu bungkusan-bungkusan ini di hadapan raksasa itu jika mengejarmu nak.
4: Ini mbok, baik mbok. Timun pergi dulu ya mbok.
1: Mbok, doain timun ya mbok. Beneran ya mbok. Dadah
3: mbok. Boxer, boxer. Mana timun mas? Cepat siapkan barangmu sekarang juga.
1: Maaf raksasa, maaf, maaf. Timun mas tidak ada di rumah.
3: Kau mengingkari janjimu. Kau sudah menipuku, Bok. Akan mencari timun mas yang tidak.
0: Teman-teman, raksasa itu sangat marah hingga akhirnya merusak rumah sini.
2: Timun mas yang sudah berada di pinggir hutan itu melihat sang raksasa mengamuk. Cepat-cepat ia alihkan perhatian sang raksasa. Dari kejauhan timun mas berteriak dan melambai-lambaikan tangannya.
0: Raksasa pun segera menyusul timun mas.
2: Saat raksasa hampir mendekati timun mas teringat akan bungkusan yang diberikan oleh ibunya.
0: Dengan segera taburkannya bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun. Dalam seketika hutan menjadi ladang mentimun yang sangat lebat buahnya. Raksasa memang sangat kelaparan. Ia langsung memakan buah mentimun sebanyak-banyaknya hingga melupakan timun mas.
3: Enak sekali mentimun ini. Mana timun mas? Hai timun mas, jangan lari kau. Kau akan kacau.
2: Saat si raksasa teringat kembali pada timun mas, ia melihat timun mas sedang berlari menaiki bukit. Cepat-cepat ia bangkit dan langsung mengejar timun mas, lalu teringat bungkusan yang kedua yang diberikan oleh ibunya. Ditaburkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum itu.
0: Nah teman-teman, dengan sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu.

gigi dan tajam, menusuki kaki raksasa. Tetapi dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu terus mengejar Timun Mas.

0: Rupanya, bungkusan kedua itu pun belum juga dapat menghentikan sepak terjang raksasa dalam mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari menjauh dari raksasa. Tetapi karena raksasa itu sangat besar, sehingga cepat sekali mengejar Timun Mas. Maka ketika si raksasa sudah hampir menyusul, Timun Mas pun membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam dan menaburkan garam tersebut di hadapan si raksasa. Nah teman-teman, tempat yang disebarkan garam itu berubah menjadi lautan yang sangat gelap, nyaris menenggelamkan sang raksasa. Napas raksasa itu tersengal-sengal, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia melihat Timun Mas juga sudah kecapean dan sedang beristirahat di bawah pohon besar.
1: Hai Timun Mas, kali ini kau pasti akan tertangkap.
0: Timun Mas melihat sang raksasa itu bergegas ke arahnya. Namun dia sudah tidak punya tenaga lagi. Dia hanya berdiam diri di bawah pohon besar sambil menunggu tenaganya pulih kembali.

Yeah.

teman-teman. Setelah Timnas melemparkan terasinya itu, dalam sekejap terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat gelap dan panas. Kali ini raksasa tidak dapat melewatinya. Dia hanya berteriak minta tolong pada Timnas.

Sosok itu terus berteriak minta tolong ketika lumpur mengenangi seluruh tubuhnya. Tetapi karena lumpur itu sangat pekat dan panas, teriakan raksasa yang sangat keras itu lama-kelamaan memudar dan menghilang. Raksasa itu pun hilang ditelan lumpur panas dan akhirnya meninggal. Demikianlah Timun Mas selamat dari kejaran sang raksasa. Mendung yang menggantung di langit akhirnya pecah menjadi hujan yang sangat lebat, mengiringi kematian sang raksasa. Setelah hujan reda, Timun Mas kembali ke rumah. Dia sangat senang bisa berkumpul kembali bersama Mbok Sirni. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dengan penuh ketenangan dan kedamaian.

0: Nah, teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai manusia yang mengakui akan kebesaran Tuhan, hendaknya dalam menghadapi setiap masalah, selain berusaha, kita juga harus memohon kepada Tuhan. Dan sebagai generasi muda penerus bangsa, kita tidak boleh takut menghadapi segala sesuatu. Dengan keberanian dan kejujuran, kita pasti berhasil. Sekian cerita dari saya. Salam anak Indonesia. Sampai jumpa.
1: Wah, seru sekali ya adik-adik. Nah, itu dia satu cerita Timun Emas. Baik, terima kasih adik-adik untuk kebersamaan dalam acara Idola dan juga cerita anak di kesempatan kali ini. Sesaat lagi kita akan update untuk informasi terkini dalam dunia olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's
1: three. It's a history goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik cuma satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuhari Cikiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minus. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka ini lebih bagus. Nah, kita juga ada yang menggunakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari mereka. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Jogja Seng ini hadir menemani kebersamaan Anda dengan beragam acara menarik, dan Rifa Hanafi hadir di kesempatan kali ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur nanti berada di pukul 11.48. Jelang kumandang azan zuhur, kami temani dengan koleksi lagu Islami

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar, yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Pendengar Bursa dari Yogyakarta, kita akan hadirkan informasi kabar-kabar terkait dengan harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri. Kita akan terhubung bersama Ibu Sudaria.

0: Dan saat ini kita sudah terhubung bersama beliau, Ibu Sudaria, pedagang pasar tradisional Imogiri. Assalamualaikum, Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: siang.
1: Hanafi.
0: Kabarnya sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah. Pakai stune Mas Rifa Hanafi.
0: Baik. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga kelancaran semuanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Ibu, kalau
1: Ya.
0: harga-harga kebutuhan pokok di pertengahan bulan ini, apakah aman, Bu?
1: Ya, sedikit ada kenaikan. Harga wortel, harga telur, harga...
0: Iya. Baik, kami persilakan Ibu untuk
1: Ketan.
0: menyampaikan harga-harga kebutuhan pokok siang hari ini
1: Oke,
0: dari
1: siap.
0: pasar tradisional
1: Ya,
0: Imogiri.
1: terima kasih banyak.
0: Monggo, Ibu.
1: Ya, ini cuaca mendung, Mas. Oke, cuaca mendung. Enggak begitu panas sejak tadi pagi. Terus pembelinya udah pulang, tinggal berkemas-kemas, tapi tadi hari Minggu, hari libur, alhamdulillah banyak ya laris. Lantas harga beras masih tetap 14.000, yang cukup lebih bagus lagi beras ketan per kilo 16.000. Beras ketan yang enggak begitu putih itu harganya 24.000, harga jual. Dan harga yang ketan yang putih bagus juga ketan luar harganya 26.000 per kilo. Ada ketan hitam 20.000 per kilo. Harga beras hitam 20.000, harga beras merah 17.000, harga kacang hijau 26.000, harga kacang prol yang untuk benih 46.000, yang untuk konsumsi lokal masih 42.000 per kilo warnanya putih, dan ada kacang prol yang warnanya merah dari kacang luar. Per kilo yang gede itu 37.000, yang cukupan 36.000, yang kecil tapi merah juga harganya mahal juga 35.000, cuma kecil. Dan kedelai hitam masih 19.000 untuk konsumsi, kedelai putih 22.000, kedelai untuk benih yang hitam 22.000, dan ada kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000 per kilo. Ada kedelai putih yang untuk buat susu, buat benih 16.000 per kilo. Dan ada jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil sama 7 kilo. Minyak, berbagai minyak, ada minyak sawit yang curah 17.000 per liter, masih tetap yang kemasan dari pabrik, ada yang botol, ada yang refill juga masih tetap per liter 21.000 paling murah. Ada yang paling murah 20.000, ada yang 20, paling mahal 23.000 per liter. Yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Ada telur yang sekarang sudah 26.000 per kilo. Daging ayam boiler yang di jalan-jalan di pinggir jalan 32.000, yang di dalam pasar 35.000 per kilo. Ada pula daging ayam kampung per kilo 75.000, daging sapi nomor 1 45.000 per kilo masih tetap, yang nomor 40.000 per kilo. Ada gula pasir per kilo 17.000, agak turun. Dan gula jawa mahal naik, gula jawa paling murah 20.000, ada yang 30.000, dan ada yang 32.000 paling mahal. gula Jawa naik sementara saat ini. Lantas gula Bat cukup murah. Paling murah 20.000, ada yang herbal 23.000 dan 24.000 macam. Lantas kita lanjut harga bawang. Bawang di sini ada bawang cincau yang harganya turun. Alhamdulillah, per kilo kita jual Rp34.000 dan bawang kating Rp38.000 karena turun juga. Bawang merah baru musim atau berambang Rp40.000, yang kering gede Rp35.000, yang cukupan, yang kecil-kecil Rp23.000 per kilo kecil. Dan ada terigu paling murah, terigu curah Rp9.000. Ada terigu kemasan bermerek-merek, ada yang dijual Rp10.000 per kilo, Rp11.000 paling mahal Rp13.000. Padi kanji juga yang curah udah agak turun, Rp14.000 per kilo, yang kemasan Rp16.000 per kilo. Masih Rp57.000, agak naik dikit. Dan yang gede Rp53.000 teri. Ada pula ikan asin kecil. Ikan asin gede. Ada dua macam. Yang Rp30 per kilo ada. Rp48 per kilo ada. Itu harga jual. Lele juga masih Rp30.000 untuk 80.000 gram. Rp50.000 per kilo, nila Rp38.000, gembung Rp50.000, tuna Rp45.000 per kilo, patin Rp30.000, cakalan Rp28.000, tongkol Rp40.000 per kilo, udang jumbo per kilo Rp110.000, udang gede Rp95.000. Dan udang kecil Rp85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai banyak mengalami perubahan. Yang cabai rawit kecil, merah, pedas sekali itu, atau cabai galak. Cabai gede, merah, keriting Rp30.000, cabai untuk lalap Rp45.000, cabai putih Rp30.000, cabai gede hijau Rp23.000, dan Rp20.000 cabai hijau yang gede-gede. Kobis masih Rp8.000, wortel yang mahal, wortel sampai saat ini Rp17.000, bahkan ada yang Rp20.000. yang paling bagus tomat Rp12.000, timun mahal juga Rp16.000, brokoli Rp20.000, bangkul Rp15.000, kentang Rp18.000 per kilo, ada garam krokos Rp5.000 per kilo, garam botol batangan gede Rp14.000, garam botol batangan kecil Rp8.000. Ada wedang uwuh per pak isi 10, Rp16.000, jahe Rp28.000, kunir Rp10.000, kelapa yang gede-gede per kilo, per butir yang gede Rp8.000, yang cukup Rp6.000, yang agak kecil Rp4.000. Gitu Marifana, halo.
0: Yeay, Bu, terima kasih siang ini sudah menginformasikan harga-harga kebutuhan pokok, dan semoga Bu Sudaria selalu diberikan kesehatan dan lancar-lancar dalam berjualan, semakin laris manis Tanjung Kimpul.
1: Amin, datang laris, uangnya ngumpul ya Mas.
0: Ini sudah berkemas-kemas Ibu?
1: Dapat separuh, masih banyak yang kita kerjakan.
0: Onje. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, jangan lupa makan siang ya Bu Nje.
1: Iya Mas, siap. Iya, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar informasi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri untuk Anda bersama Ibu Sudaria.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. IDN Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan, sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.
3: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, siang kali ini kami akan perbarui informasi bersama Mbak Yani Umas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menginformasikan stok darah siang kali ini.

0: Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau, Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, semangat pagi Mbak Yani.
1: Mas Hanafi, selamat siang, selamat semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi, suara Mas Hanafi saya dengar dari sini itu terputus-putus gitu ya.
0: Oh iya Mbak.
1: Bagaimana dengan suara saya di sana Mas Hanafi?
0: Lancar Mbak. Lancar Mbak. Mbak Yani. Baik, pendengar.
1: Ya. Ini saya tidak bisa mendengar suara Mas Hanafi. Kalau memang suara saya terdengar dengan jelas gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Iya.
1: Kayaknya perlu beberapa waktu yang lalu memang seperti ini gitu ya Mas Hanafi, tapi ini kalau memang tidak terdengar dengan jelas oleh suara Mas Hanafi, tetapi suara saya bisa terdengar dengan jelas. Mas Hanafi, di siang hari ini saya akan langsung informasikan untuk kegiatan donor darah dan juga stok darah di siang hari ini. Sebenarnya tadi mau menyampaikan tuh Mas Hanafi sebenarnya tadi tuh. Di siang hari ini kan cuacanya berubah-berubah gitu ya. Kalau kemudian pagi hari itu dingin, malam hari itu dingin banget, siang hari terik banget gitu ya. Nah kalau seperti ini kan tubuh kita butuh adaptasi ekstra tuh. Nah ini nih, biasanya kalau seperti ini tubuh bekerja lebih keras, kemudian energi yang harus untuk imun jadi terbagi-bagi gitu ya. Jadi kayak kemudian lebih mudah muncul batuk, pilek, badan terasa lemes gitu ya.
0: Iya Mbak Yani.
1: Jadi karena cuaca tidak stabil gitu ya Mas Hanafi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ini Hanafi juga baru batuk jadi, ini Mbak Yani.
1: Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan sederhana sih Mas Hanafi ya. Dengan menjaga imunitas dengan makan makanan sehat gitu ya. Makanan sayur, buah, nutrisi pendukung imun gitu ya. Buah sayuran segar, kacang-kacangan, ikan gitu ya, vitamin C gitu-gitu, vitamin D penting untuk saat minum zinc gitu ya. Kemudian juga minum air yang cukup. Nah, minum air yang cukup ini penting banget karena memang meski cuaca dingin, kalau siang hari terik gitu kan. Nah ini juga butuh karena kebutuhan kita setiap hari itu kan tetap harus menjaga fungsi sel tubuh gitu ya, cairan itu ya. Kemudian apalagi ya, ya ini kurangi aktivitas berat di luar saat cuaca yang memang terik atau panas gitu ya. Atau kemudian memakai pakaian sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau pagi hari kan, malam hari kan dingin gitu ya. Bisa pakai jaket gitu ya. Kemudian juga kalau siang hari berarti pakai pakaian yang ringan gitu ya, mudah menyerap keringat, kemudian yang terang gitu ya. Dan juga memang perlu menyesuaikan gitu ya agar kita tetap terjaga gitu. Kemudian jangan lupa pakai sunblock kalau siang hari gitu ya Mas Hanafi ya. Nah ini, terus jangan lupa ini nih kalau mau tahu gitu, oh nanti berapa ya ini pagi-pagi dingin banget, siang hari teriknya berapa derajat nih, nah dan sebagainya, pantau tuh informasi dari BMKG atau bisa langsung pantengin dengerin 91.1 FM gitu ya.
0: Baik.
1: Itu ya Mas Hanafi ya. Mas Hanafi.
0: Baik.
1: Saya masih belum mendengar suara Mas Hanafi, namun saya akan lanjutkan untuk informasi kegiatan donor darah dan juga stok darah di siang hari nih ya Mas Hanafi ya.
0: Oke Mbak Yani.
1: Mas Hanafi dan juga pendengar. Mas Hanafi dan juga pendengar, untuk kegiatan donor darah di siang hari ini sebenarnya ada 8 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Namun tidak mengurangi semangat ya, untuk besok di hari Senin sudah tercatat di kita ada 2 kegiatan, ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di PT Indomarko, Primasa Matama, ini di Ruang Sumbing, ini di Ring Road Barat, dimulai pukul 8. Kemudian juga ada di Omah PSS, ini di Jalan Raya Randu Goang, Tegal Weru, Ngaglik, Sleman, dimulai pukul 8 juga. Dan Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi, pendengar, karena di siang hari ini ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini.
0: Baik.
1: Ada WP, PRC, dan juga TJ. Ini Mas Danavi, karena saya masih belum mendengar suaranya Mas Danavi, langsung saya informasikan untuk stok darah di siang hari ini, Mas Danavi.
0: Oke, Mbak Yani.
1: Ya, Mas Danavi dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WP, PRC, dan juga TJ. WP whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TJ, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WP 3, PRC 47, TC 5. Kemudian di golongan B WP 3, PRC 38, TC 8. Golongan O-nya WP 3, PRC 98, TC 8. Golongan AB-nya WP 2, PRC 8, TC-nya ada 4. Anda yang berada di seputaran Sleman nih pendengar, Anda mau donor darah boleh banget loh ya. Atau membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Rajimin, Sucantri Harjo, Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya WP 4, PRC 42, TC 2. Golongan B-nya WP 5, PRC 35, TC 5. Golongan O di Kulon Progo, WP 11, TC 6. Sementara untuk golongan AB tercatat hanya ada WP 1, PRC 1, TC-nya ada 3. Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, untuk Anda yang bergolongan darah O dan juga AB di siang hari ini masih ditunggu ya untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Untuk layanan donor darahnya ditunggu ya nanti malam sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 31, PRC-nya 29, golongan B-nya WB 8, PRC 7. Golongan O WB 18, PRC 4, sementara untuk golongan AB WB 9, PRC-nya ada 9. Nah, untuk Gunung Kidul sih di siang hari ini pendengar, golongan B masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, dan telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB 10, PRC 81, TC 1. Golongan B-nya WB 10, PRC 131, TC-nya ada 1. Golongan O WB 10, PRC 113, TC-nya ada 2. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 8. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 281-0022. Pendengar, kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A di siang hari ini tercatat hanya ada TC 19, sementara untuk golongan B PRC 33, TC 12. Golongan O-nya PRC 16, TC 32, golongan AB PRC 28, TC-nya ada 10 kantong. Informasi dari rekan-rekan kami di Kota Yogyakarta, Anda masih ditunggu loh ya pendengar untuk semua golongan darah di siang hari ini. Sembari jalan-jalan, sembari beristirahat siang di seputaran kota gede, Anda bisa mampir gitu ya untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya 372-176. Kembali ke Mas Danavi.
0: Baik Mbak Yani, terima kasih informasinya untuk para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Semoga Mbak Yani selalu diberikan kesehatan J bersama rekan-rekan PMI.
1: Ya, matur nuwun Mas Danavi. Saya masih belum suaranya Mas Danavi masih putus-putus di HP saya. Jadi ya, selamat bertugas Mas Danavi. Tetapi kalau di digital, saya tadi dengan digital RRI masih terdengar dengan jelas gitu.
0: Iya.
1: Maka ini saya temani Mas Danavi melalui digital RRI ini ya Mas Danavi ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Yani. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar informasi terkait dengan stok darah bersama PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Mbak Yani siang kali ini.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 18 Juli 2026, yang pertama kejadian angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Sribit Wonodoro Mulyodadi Bambang Lipuro, Bantul. Dampak menimpa

teras rumah warga. Yang kedua, kebakaran bangunan di Glidak Logandang Playan Gunung Kidul. Kronologi, memasak dengan tungku kayu bakar kemudian ditinggal mencari pakan ternak sehingga api merembet membakar ke dapur. Yang ketiga, kebakaran lahan di Imogiri Bantul. Kebakaran disebabkan membakar sampah dan menjalar ke rumpun bambu. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 18 Juli 2026, secara visual teramati guguran lava sebanyak 25 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat teramati 5 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran lahan. Kebakaran lahan di musim kemarau dapat dicegah dengan hindari membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering. Jangan menyalakan api unggun atau membakar sampah di dekat lahan, hutan, atau semak. Kemudian bersihkan rumput dan daun kering yang mudah terbakar di sekitar lahan. Buat sekat bakar pada lahan yang luas untuk mencegah penyebaran api. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Postal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Telkom sama Umum sangat puas dengan bangunan ini. Tapi ada beberapa yang disesuaikan. Penyesuaian begini, bahwa ini bukan keraton, kira-kira begitu ya, sehingga orang Jokoyo beteng.
1: Dengan adanya perubahan iklim tadi itu, intensitas curah hujan itu akan semakin ekstrim. Kalau makin ekstrim, maka bencana banjir akan makin sering dan makin parah terjadi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah tugung wayang kulit di Bantul, seorang perajin mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Bersama saya Rifa Nafi, inilah warta siang selengkapnya.

0: Pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif progres pembangunan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Gubernur DIY memberikan masukan agar ada ornamen sehingga tidak menyerupai pelengkung gading. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Terkait dengan progres pembangunan gedung DPRD berada di progres 81,7%.
2: Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DIY di Jalan Kenari, Kelurahan Mojamuju, Kemantren Umbularjo menunjukkan progres yang sangat positif. Memasuki minggu ke-69 per tanggal 12 Juli 2026, realisasi fisik pembangunan proyek megah ini telah menyentuh angka 81,745%. Sekretaris DPRD DIY sekaligus pejabat pembuat komitmen PPK pembangunan gedung Yudi Ismoyo mengatakan, capaian tersebut berhasil melampaui target rencana yang dipatok sebesar 80,368% atau mencatatkan deviasi positif sebesar 1,377%. Terkait masukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam peninjauannya Rabu kemarin, Yudi memastikan arahan tersebut akan segera diintegrasikan ke dalam tahapan penyelesaian tanpa mengubah struktur atau konsep utama bangunan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
3: So dalam Pak Gubernur, beliau sangat berkenan ya. Catatan itu biasa karena memang desain gambar yang direncanakan dari awal adalah seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kan memunculkan arahan dari beliau untuk tidak semata-mata pelengkungan gitu, tapi dipasang dengan ornamen-ornamen yang ini tadi sudah kami matangkan dengan PU, akan kira-kira akan kita buat setiap pelengkung itu dengan ornamen dari tembaga.
4: Beberapa catatan dari hasil dalam
3: ya? Ya itu yang tadi saya sebutkan.
4: Itu tadi, nanti kalau misalnya itu dilakukan, apakah itu akan mempengaruhi batch?
3: Tidak. Kami upayakan, akan kami sisir dulu posisi penganggaran yang sudah berjalan. Tetapi kami sudah punya plan B. Ini kan perubahan. Kalau nanti memang tidak cukup dan bahannya memang memakan biaya, ya sudah kami sampaikan kepada Gusekda dalam rangka untuk di anggaran perubahan.
2: Hal senada diungkapkan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Ia menegaskan masukan yang diberikan Ngarso Dalem akan direalisasikan demi kepentingan bersama.
5: Ngarso Dalem selalu sangat puas dengan bangunan ini, tapi ada beberapa yang disesuaikan. Penyesuaian begini, bahwa ini bukan keraton, kira-kira begitu ya, sehingga orang Jokoyo beteng, ya salah satunya itu. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan sedikit, kemudian ada konsekuensinya kita siap semua.
2: Pembangunan gedung baru DPRD DIY ditargetkan sepenuhnya selesai pada 6 Desember 2026. Nantinya gedung lama DPRD DIY akan dialihfungsikan untuk mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG.
0: Dalam 5 tahun ke depan, bumi diprediksi mengalami waktu terpanas akibat perubahan iklim yang semakin ekstrim. Pakar lingkungan khawatir terhadap risiko terjadinya krisis air bersih jika kondisi ini tidak disikapi secara serius. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
6: Organisasi Meteorologi Dunia sebagai badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memprediksi potensi rentang waktu terpanas di bumi antara tahun ini hingga tahun 2030 mendatang. Sesuai prediksi itu, rata-rata suhu bumi berpotensi melampaui batas kenaikan 1,5 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Pakar Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Nur Setiawan menyebut situasi ini dipengaruhi perubahan iklim global dan harus disikapi serius.
7: Dengan adanya perubahan iklim tadi itu, intensitas curah hujan itu akan semakin ekstrim. Kalau makin ekstrim, maka bencana banjir akan makin sering dan makin parah terjadi. Lalu periode bencana kekeringan juga akan lebih panjang, evaporasi atau penguapan air itu akan meningkat, serta pola ketersediaan air menjadi semakin tidak menentu. Jadi krisis air itu sudah akan mengancam.
6: Maka Nur Setiawan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola sumber daya air, sehingga dapat meminimalkan risiko krisis air bersih akibat peningkatan suhu bumi yang semakin ekstrim.
7: Dari sisi pemerintah mungkin bisa dengan cara membuat tampungan-tampungan air atau dengan membuat bendungan misalnya. Tapi di sisi masyarakat harus makin banyak sosialisasi kalau menurut saya. Ya contohnya untuk menghadapi kekeringan, masyarakat disarankan untuk membuat tampungan-tampungan sekarang di rumah. Itu dengan cara pemanenan air hujan misalnya. Baik itu pakai tandon, baik itu yang ada di bawah tanah, tangki-tangki ditanam dan seterusnya.
6: Pakar lingkungan UMY Nur Setiawan menegaskan, adaptasi perubahan iklim membutuhkan berbagai hal. Selain kolaborasi semua pihak, juga perlu kajian ilmiah, inovasi teknologi, kebijakan yang tepat hingga partisipasi masyarakat.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tahta sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo Kasihan Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
8: Saya gunakan kulit. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
9: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangun Jiwo Kasihan Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
8: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
9: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
10: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini. Ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
9: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah.

0: Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kulon Progo, pengelola wisata Gua Kiskendo melakukan inovasi melalui paket wisata Kaving Kiskendo Sumitro. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
1: Untuk Kiskendo saat ini kami mencoba hal baru dengan harapan bahwa itu menjadi salah satu wisata yang diminati walaupun minat khusus.
2: Pengelola Gua Kiskendo melakukan inovasi guna meningkatkan angka kunjungan yang menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya dengan menghadirkan paket wisata minat khusus Kaving Kiskendo Sumitro. Pengelola Gua Kiskendo Suisno menjelaskan, inovasi ini menyasar wisatawan muda yang tertarik dengan aktivitas petualangan dan alam bebas. Paket ini menawarkan sensasi masuk gua dengan tantangan medan yang bervariasi. Jalur Kaving Kiskendo Sumitro ini memiliki jalur vertikal dengan kedalaman 12 meter dan horizontal sepanjang 210 meter yang tentunya menantang bagi wisatawan. Paket minat khusus ini mendapat respon positif dari pengunjung karena mereka bisa merasakan sensasi petualangan sekaligus berfoto dalam gua. Paket wisata baru ini dipandang penting untuk meningkatkan kunjungan yang tengah menurun.
1: Yang disenangi oleh anak-anak muda yang berpetualang itu namanya Kaving Kiskendo Sumitro dengan vertikal 12 meter, horizontalnya 210 meter air. Jadi seolah-olah seperti kayak pindul itu. Itu sudah berjalan, ya sudah berjalan beberapa kali dalam satu tahun ini sangat diminati oleh kunjungan.
2: Sebelumnya, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pelayanan prima harus diberikan kepada wisatawan. Hal ini untuk memastikan keamanan masyarakat di Kulon Progo.
3: Pemerintah Kulon Progo harus bisa tampil membantu masyarakat.
2: Ambar menambahkan, Kulon Progo merupakan pintu gerbang bagi wisatawan yang datang ke DIY.
0: Pendengar, satu porsi makan bergizi gratis memberikan arti dan juga kebermanfaatan yang berbeda bagi setiap siswa, guru, dan orang tua. Berikut berita Asta Cita bersama Vika Azalea selengkapnya.

0: yang kurang mampu ada MBG itu sangat sangat membantu sekali bagi kami, karena
1: beneran buat sama aja, karena tetap dari rumah tuh dibawain makan sama orang tuanya. Dan
2: satu porsi makan bergizi gratis atau MBG bisa memiliki arti berbeda bagi setiap siswa. Bagi siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, MBG dapat menjadi sarapan sebelum memulai kegiatan belajar. Namun bagi siswa yang sudah sarapan dan membawa makanan dari rumah, MBG tidak selalu menjadi kebutuhan utama. Perbedaan manfaat tersebut terlihat di SD Negeri Vidya Khasanah Yogyakarta dengan kondisi ekonomi keluarga siswa yang beragam. Sebagian siswa datang setelah sarapan dari rumah, sementara sebagian besar lainnya berangkat tanpa sempat menyantap sarapan. Kepala Sekolah SD Negeri Vidya Khasanah Yogyakarta, Dewi Rahmawati, mengatakan sebagian siswa di sekolahnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas dan tidak semua orang tua mampu menyiapkan sarapan sebelum anak berangkat ke sekolah. Karena itu pihak sekolah meminta menu MBG dikirim lebih pagi sekitar pukul 8.
0: Jam 8-an itu karena saya minta pagi, karena kan murid-murid kami kan sekolah negeri itu tahu sendiri ya Mbak, kita kan orang tuanya background-nya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya, jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Namun ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
2: Dewi menyebut manfaat tersebut semakin terasa karena sebelum adanya program MBG, guru sering menemukan siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar. Tidak jarang, guru harus berinisiatif membelikan roti untuk siswa yang belum sarapan.
0: Sebelum ada MBG itu, guru tuh sering beliin roti untuk anak-anak yang nggak sarapan. Sambat pusing, bu pusing, apa? Belum sarapan, belum makan, lapar. Gitu.
2: Kini, kondisi tersebut sedikit terbantu dengan adanya MBG. Bahkan ketika ada siswa di SD tersebut yang tidak menghabiskan makanannya, makanan tersebut dapat diberikan kepada siswa lain yang masih merasa lapar.
0: Anak-anak yang sisa tadi yang pada nggak mau kan ya nggak banyak, itu paling untuk double. Kadang ada anak, bu MBG-nya masih ada nggak? Aku masih lapar. Nambah lagi ya bu, itu masih itu ada temenmu yang nggak mau. Jadi dimakan lagi gitu.
2: Perbedaan tersebut juga dirasakan Dani Suara, alumni salah satu SMA di DIY yang sempat menerima program MBG. Menurutnya sebagian siswa merasa program tersebut sangat membantu, namun sebagian lainnya tetap membawa makanan dari rumah.
3: Terus teman-teman di sekitar saya juga kayaknya tetap bawa ma'am lagi, karena sebagian dari mereka lauknya tuh kayak nggak cocok gitu loh. Jadi di sekolahanku kayak beberapa bermanfaat. Beneran anda sih memanfaatkan MBG kayak lo, tapi ada beberapa yang sama aja bawa mam dari rumah.
2: Dani Suara menilai perbedaan tersebut, salah satunya terlihat dari kebiasaan menu makan temannya karena sudah terbiasa dengan menu yang disiapkan keluarganya. Ia berharap manfaat program MBG dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Gitu loh, jadi kayak mungkin harapannya tuh MBG daripada dikasih ke sekolahanku yang sebagian siswanya tuh merasa kayak ini aja gak penting, gak bermanfaat gitu tuh kan kasihan banget toh. Mending kedepannya mungkin bisa difokuskan ke daerah 3T dulu yang benar-benar membutuhkan, karena jatuhnya kalau di sekolahanku tuh kayak mubazir.
2: Perbedaan kondisi ekonomi dan kebiasaan makan di rumah membuat penerimaan terhadap program MBG menjadi beragam. Di satu sisi, MBG menjadi makanan tambahan bagi siswa yang sudah sarapan dari rumah. Namun di sisi lain, program ini menjadi asupan penting bagi siswa yang tidak sempat atau tidak mampu mendapatkan sarapan. Karena bagi siswa yang membutuhkan, makanan yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang dapat menjadi makanan pertama mereka di hari itu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Pendengar dari sepak bola, persaingan top skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan juga semakin sengit. Kylian Mbappé saat ini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 gol. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

persaingan top skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan semakin sengit. Kylian Mbappe saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 10 gol. Namun, gelar sepatu emas masih bisa berpindah jika Lionel Messi tampil menganas di babak final melawan Spanyol. Mbappe memang menutup turnamen dengan catatan penting, yakni mencetak 10 gol. 2 gol tambahnya saat melawan Inggris menjadi titik penting. Dengan catatan 2 digit ini, Mbappe menjadi kandidat terkuat top skor Piala Dunia. Namun, ia harus bergantung pada hasil pertandingan terakhir untuk mengunci gelar. Lionel Messi berada di posisi kedua dengan torehan 8 gol. Sebagai motor serangan Argentina melawan Spanyol, Messi memiliki peluang emas untuk mengejar atau bahkan melampaui torehan gol Mbappe. Setidaknya 3 gol di laga final bisa menjadikan Messi mengklaim sepatu emas sendirian. Gelar top skor akan bergantung pada penampilan Messi di partai final. Jika Messi mampu tampil tajam dan mencetak 2 hingga 3 gol, maka gelar top skor akan menjadi miliknya. Dari Kulon Progo, Harun

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di Bantul, seorang perajin mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Demikian warta siang kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Wah, ada tiwul, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
1: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Saat upacara wisuda sarjana, biasanya para wisudawan mengenakan busana jubah dan toga berwarna hitam dengan bentuk yang khas. Tahukah Anda mengapa jubah dan toga berwarna hitam? Dan mengapa topi toga berbentuk persegi? Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Para sarjana diharapkan mampu menjibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Sedangkan bentuk toga yang persegi, sudut-sudut toga melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang.

0: Hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia dari Fanavi menemani kebersamaan Anda. Nah, kita siang-siang yang terik ini enaknya membahas buah ya. Buah-buahan kalau pendengar Prosatu RRI Yogyakarta enaknya dibikin apa sih? Dimakan langsung, dibikin jus, dibikin salad buah, dibikin sup buah, atau dibikin lotis, atau dibikin rujak. Banyak banget buah-buahan ini bisa dimakan dengan berbagai macam cara ya. Kalau berbicara siang hari, memang cuaca yang terik kayak gini bisa disegarkan dengan buah-buahan. 580333 ataupun 0811271111 kami persilakan untuk bergabung di Prosatu RRI Yogyakarta. Ada Shinta di Jogja. Selamat siang Mas Hanafi, hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau buah, aku suka dibikin smoothie. Nah, smoothie itu kayak di blender tapi tidak menggunakan air. Jadi campurannya bisa 2 buah, 3 buah, bahkan lebih. Dicampur dengan sayur juga enak. Kemudian dicampur dengan es batu tanpa menggunakan air sehingga kental dan enak. Mengenyangkan juga tergantung jenis buahnya. Salamnya buat Mas Hanafi dan teman-teman Repor 1 RRI Yogyakarta. Lagunya yang ada di playlist itu saja. Oke deh, terima kasih Sinta. Ada di telepon Pro 1, selamat siang, Indonesia Banget.
1: Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Aduh, Ali.
0: Simbahku po, Simbahku po.
1: Iya.
0: Oh, dari Pantai Selatan ya?
1: Betul.
0: Waduh, duh. Di sana panas nggak, Mbak?
1: Wah, terlalu panas. Tapi ya silir.
0: Silir-silir ya, Mbak ya? Oke.
1: Silir.
0: Sumilir angin ya, Mbak ya?
1: Di bawah pohon cemara.
0: Oke. Simbahku ini kalau buah remen mboten sih, Mbak?
1: Buahnya ya remen saja.
0: Oh.
1: Ya, es buah.
0: Es buah. Oh. Buah yang paling disukai apa sih, Mbak?
1: Yang macam-macam es buah.
0: Hmm. Tapi buah yang paling disukai apa, Mbak, kalau Mbak jadi ini?
1: Pisang.
0: Oh, buah pisang.
1: Pisang Ambon itu.
0: Pisang Ambon, nanam sendiri pasti.
1: Ya, cuma satu.
0: Oh, satu. Satu tundun.
1: Iya, satu. Apa ya?
0: Satu pohon?
1: Iya.
0: Oh. Kalau buah pisang itu, dia dari nanam sampai berbuah, sampai bisa dipanen itu berapa bulan, Mbak?
1: Wah, matang, tergantung tempatnya. Kalau subur ya paling tidak ya 8 atau 9 bulan
0: saja.
1: Hmm. Tapi tempatnya subur.
0: Lama juga ya, Mbak ya?
1: Iya, selama.
0: Baik. Saya
1: cuma punya jambu itu, jambu tersono.
0: Enak banget lomba itu.
1: Ya, tapi kalau belum ireng, belum enak.
0: Ireng yang sangat ireng.
1: Biasa. Rupanya merah. Kalau sudah agak ireng itu ya, enak.
0: Itu berapa tahun Mbah nanamnya, Mbah?
1: Kalau suwe.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama tuh.
0: Hmm. Kemudian kalau jambu dersono ini, kalau panen banyak nggak sih, Mbah?
1: Panen biasanya nggak dijual yang paling, tapi

0: katakan dengan indah, Peter Pan. Hangat cintamu, Mel Sandy. Bukannya aku takut, Mulan Jamila. Andai saja, Iga Mawarni. Hah?
1: Yang Peter Pan pasti apa?
0: Onje, ku katakan dengan indahnya, Mbak. Mau kirim-kirim agam sinten simbaku?
1: Yang pertama apa ya? Mas Denny.
0: Nji.
1: Ada Mas Andi.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Mawar Kuning.
0: Nji.
1: Ada Yang Murti.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Hasan.
0: Mm-mm.
1: Pak Nur Hasan. Pak Marwadun. Ada Mbak Andin. Ada lagi Tuti, ada yang di kumandangnya Bu, ada lagi Bu Sahai, Jalan Barit, Bu semuanya saja.
0: Gede.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jedi dari Pantai Selatan sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ada siapa lagi nih di belakang telepon? Coba kita sapa lagi ya. Di siang kali ini banyak yang mengantri. Selamat siang Indonesia Banget. Halo. Selamat siang. Terputus ya. Bisa dicoba kembali di line telepon kami 580333 ataupun 0811271911. Baik. Kita sapa, ada siapa? Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Sehat?
2: Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Sehat Bu E, kabarnya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Bu Tuti jangan telepon dulu, aku lagi telepon masa nafsu. Aku telepon dari Bu Tuti.
0: Iya.
2: Biarin. Orang di mana sih?
0: Bu E?
2: Ya, sebetulnya lebih. Iya,
0: Bu Tuti dari Nogo Tirto.
2: Apa kabar? Masalahnya baik.
0: Baik. Bu E juga sehat kan?
2: Bu E senang. Masalahnya siaran. Bu E bisa masuk gak sih?
0: Iya. Bu E.
2: Kayak kemarin. Kayak banget.
0: Iya.
2: Dicuekin sama anak gue, kata gitu yang cakep.
0: Kok enggak WA?
2: Enggak lah, orang lagi kepengen telepon, enggak kepengen WA.
0: Bu E, Bu E ini suka buah enggak sih?
2: Suka.
0: Biasanya kalau Bu E ini, buah ini paling favorit dibikin apa? Buah jus atau... salad buah atau apa, es buah, es campur gitu-gitu suka enggak?
2: Di jus blimbing, di jus enak. Terus mangga, di jus enak gitu. Yang senang di jus, kalau enggak ya dimakan begitu aja. Kalau bangsanya nanas gitu ya dimakan begitu aja. Yang suka tak jus tuh jambu ini, jambu apa? Jambu biji sama belimbing itu tak
0: dicampur.
2: Enggak, gak belimbing tok. Apa jambu biji ya jambu biji tok. Kalau dicampur enggak enak makan nasi.
0: Belinya di mana?
2: Ya di pasar.
0: Rumah gue kan deket
2: pasar. Jadi cuma paling jalan berapa menit gitu. Pagi-pagi itu loh sehari olahraga jalan-jalan ke pasar beli buah beli apa gitu makan nasi.
0: Ini itu, di kulkas ada buah nggak?
2: Hah?
0: Di kulkas ada buah nggak?
2: Ada banyak senior, ini nanti baru siaran Rene yo. Ada anggur, bener.
0: Banyak banget.
2: Ada belimbing juga yang Bu E bilang.
0: Mau
2: nggak kesini nanti?
0: Favorit ya. Hanafi siarannya sampai jam 18.
2: Sampai jam 6 ya.
0: Besok pagi siaran lagi.
2: Besok apa siaran lagi? Pas mas anak itu tempat Mbak Mary nggak mampir sama Bu E. Tapi Bu E lagi pergi.
0: Aku tuh lihat-lihat tak amati di pinggir jalan mana rumahnya Bu E gitu.
2: Ini apa tuh namanya?

0: enggak ini sih ya. Pokoknya dari perapatan Kentungan kira-kira 200 meter.
1: 200 meter ke utara.
0: DIY tahu, Bang Bebe di DIY tahu. Itu pas jejernya persis deh.
1: Jejernya utaranya atau selatannya?
0: Selatannya dong, selatan.
1: Oh, ya besok langsung tak ketuk pintunya.
0: Nek. Ketuk aja. Pokoknya gampang banget. Bang Bebe di DIY, selatannya. Kulon Dalam, pokoknya kiri jalan kalau dari perapatan Kentungan. Kalau sama ini pasar, kan di sana pasar Kolombo ada toh. Kalau beli buah ya di situ di pasar Kolombo itu. Buah segala macam apa.
1: Tadi ke pasar emang?
0: Enggak, kalau tadi enggak pasar, masih ada sayuran masalah. Apa tuh mas? Waktu kapan tuh beli ceker? Masih ada cekernya. Tadi jadi makanan sama ceker.
1: Oh kok? Bu itu seneng banget sama yang namanya ceker. Ceker balado. Ceker pedas. Ceker mercon paling suka.
0: Enggak, tapi sekarang udah gak berani apa. Pedas-pedas. Pokoknya cabenya dikit aja. Cuman cabai mewah. Pokoknya berani.
1: Biar gak sakit perut. Gitu ya Bu ya.
0: Kayaknya kayak tenang aja gitu. Makan sama kayak gitu. Ini di Purwokerto masih ada tahu malam bonta. Masak minta goreng.
1: Oke deh. Bu ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan Bu pilih nje. Ku katakan dengan indah Peter Pan. Cintaku 12 finalis Fata Morgana Indonesia 6. Terima kasih cinta. Hervé Maleholo, balikin slang, hangat.
0: Hervé Maleholo.
1: Onje. Onje. Mau dikirim kagem sinten Bu salam-salamnya.
0: Nggak, judulnya apa? Terima kasih.
1: Terima kasih cinta.
0: Oh iya, terima kasih cinta.
1: Ge.
0: Itu tadi barusan siapa Mbak Jadi?
1: Mbak Jadi.
0: Mbak Jadi. Terus kayaknya tadi yang putus ada enggak?
1: Ya siapa itu tadi?
0: Baru ini ya, baru Mbak Jadi ya maksudnya. Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, terus Bu Ali yang suka masuk teh ya, Mbak Christine, Mas Ipul, terus Bu Lilis, Pak Jenny, terus apa lagi ini, ini siapa namanya, Pak Rimbang, terus ini apa gunanya tonggoku. Halo Bukus RT 2, mudah-mudahan dengerin ya, katanya dia pas ketemuan tuh dia suka dengerin ini Pak Tenggol.
1: Iya.
0: Bu Artono sama Pak Martono juga Sugeng Sonten dan semuanya ya Mas Anafi ya. Terima kasih, bener lo nanti mampir ya pulang ya.
1: Iya jangan hari ini. Pas lewat besok.
0: Iya. Lewat kemana?
1: Ya kalau ke utara.
0: Udah ya, makasih ya.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukus dari Kentungan pendengar sudah hadir di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di siang kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seragam sekolah menjadi penanda jenjang pendidikan tertentu. Seragam menjadi sarana identitas siswa serta menunjukkan jenjang atau tingkat pendidikan. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan seragam putih merah, SMP putih biru tua, dan SMA putih abu-abu. Ilmupedia menyebutkan, warna merah pada seragam SD berarti antusiasme dan semangat yang tinggi. Karena anak usia SD mempunyai sifat ceria dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara warna biru tua pada seragam SMP sebagai simbol rasa percaya diri dan mandiri. Karena siswa SMP sudah masuk pada usia remaja. Untuk siswa SMA, warna abu-abu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Harapannya, siswa SMA sudah mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya. Ide adanya warna seragam sekolah tiap jenjang pendidikan ini bersumber dari Idi Sulaimana Taatmaja, selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan di Jen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1979 hingga 1983. Pria kelahiran Jawa Barat ini juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo OSIS dan Paskibraka.

0: Indonesia banget, bagai musik Indonesia. Masih Rifana Vitamani di siang kali ini. Ada Mbak Christine. Selamat sore Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan Balikin dari Sleng. Oke Mbak Christine. Buat Bu Umi, salam-salamnya Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dinoko Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Mardiati, Bu Tumiati, Pak Hadi Dipundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, kemudian buat Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbak Andin, ada Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Gakung Widi Uditri, Bu Mawar Kuning, ada juga Mbak Novi, Mbak Dwi Padi, dan juga Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Intan Rahayu, ada Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, ada juga Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Indro, Kang Gilas, buat Mama Lydia. Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan, makasih, selamat bertugas. Mbak Christine tambah salam buat Mas Dedi Iskandar dan Mas Theo Yudhistira. Oke Mbak Christine, kita sapa di belakang telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Mas Ardi dari Klaten.
1: Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Iya, kabarnya sehat Mas Ardi?
1: Alhamdulillah, sehut banget.
0: Sehut ya.
1: Gimana punya kabar?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Ya, semoga kabar Mas Hanafi.
0: Amin.
1: Sore ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Mas Ardi ini suka buah-buahan gak sih Mas? Mas?
1: Halo.
0: Suka buah-buahan gak?
1: Suka banget Mas.
0: Oh. Buah paling favorit apa?
1: Alpukat.
0: Alpukat. Nah,
1: iya.
0: Biasanya dimakan langsung, dibikin jus atau dibikin
1: ya, makan langsung sebuah. Saya suka. Jus itu pakai susu Mas.
0: Oh, susu.
1: Itu suka banget ya itu. Kalau sering yang sering ya pakai di jus pakai susu itu Mas.
0: Oh. Kalau beli di mana?
1: Ya di toko buah Mas. Oh. Kan kalau pulang kerja kantor itu kan ada di jalan-jalan itu yang ada aku. Kadang-kadang kalau nggak di situ ya ada di Indomaret itu loh Mas.
0: Sekilo berapa sekilo alpukat?
1: Sekilo kalau yang madu anu Mas 32 apa? 32.
0: Oh, biasanya isi 1 atau isi 2 gitu ya. Tapi iya. Gede ya.
1: Tapi ada yang satu Mas.
0: Ada yang satu.
1: Pakainya yang itu yang satu sekilo kadang-kadang lebih Mas. Yang madu itu dia.
0: Oh. Enak ya Mas ya.
1: Iya, bukan enak lagi, mahal sih Mas ya.
0: Nah, kalau selain alpukat, nomor dua apa yang disukai buah-buahnya?
1: Nomor dua? Nomor dua ya, itu Mas, anggur.
0: Oh, anggur merah apa? Anggur hijau?
1: Anggur segala anggur Mas, merah itu merah juga.
0: Semua suka.
1: Yang kayak hitam-hitam biru itu loh Mas. Itu juga suka itu Mas.
0: Kalau anggur kan enak dimakan langsung. Kalau dibikin jus
1: langsung ya, kalau anggur langsung jus juga langsung dimakan langsung gitu anggur. Yeah. Tapi kalau alpukat ya itu tadi di jus pakai susu. Itu Mas.
0: Iya. Yeah. Ini ada lagu-lagu pilihan Mas Ardi siang kali ini Hanafi bacakan. Yeah. Mas Ardi pilih nggih.
1: Iya.
0: Yeah. Ada Balikan dari Sleng, Hangat Cintamu Mel Sandi. Ada Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila. Andai Saja dari Iga Mawarni. Aku Baik-Baik Saja Ratu. Ku Ingin Bersamamu Nia Zulkarnain. Ada Di Antara Kalian The Massive. Ada juga Mulainya Bisa Saja Ermi Kulit. Ada juga dari Kuning Kau Tak Ku Ingin Kau Tahu Ninoru. Ada juga La Samba Pram Piramodona Krakatau. Ada juga Dewa Kasida.
1: Request nggak bisa Mas.
0: Ini pilih-pilihan siang ini.
1: Oh ya dari Peter Pan tadi apa ya?
0: Dari Peter Pan-nya Peter Pan-nya Ki udah tadi.
1: Udah ya.
0: Oh, oh.
1: Kalau dari itu siapa? Mawarni itu.
0: Iga Mawarni.
1: Iya.
0: Andai saja.
1: Ya udah, andai saja enggak apa-apa deh.
0: Anjay. Mau dikirim buat Cintan Mas Ardi.
1: Ada pantun dulu buat Mas Anapi ya.
0: Oke, boleh.
1: Numpak sepeda mini warna coklat.
0: Cakep.
1: Lewat Tugu Muda mampir beli buah.
0: Cakep.
1: Nyimak Mas Anapi di Indonesia banget.
0: Cakep.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Oke. Okay.
1: Mengalir melimpah kata barokah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi, siap.
1: Beli sekoteng buah sepeda.
0: Cakep.
1: Mas Anapi ganteng, idola kita semua.
0: Oke okay deh. Mas Ardi juga ganteng, idola para pendengar juga.
1: Amin, makasih.
0: Makasih banyak Mas Ardi sudah bergabung beratensi siang kali ini.
1: Iya oke, okay. kita tak salam-salam ya Mas ya.
0: Monggo.
1: Terus ada Bapak Putih, Bapak Hati Pundung ya.
0: Eh.
1: Mawar Kuning sama Mbak Nopi cantik yang di Brungulung, Bunda Kus Kentungan, Bunda Ali Pamekasan, Mbah Umi Semi di Bantul ya. Bunda Mulyasi, Bunda Satilah Wonosobo, Mas Lito Topalakan, Mas Ipul Wates, Mas Dodi Pakualaman, Mas Bapak Rimbang, Kima Yang Seto, terus ada Bapak Pocing Raito, Bapak Budi Santoso Wonogiri, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Hasan Peret, Bapak Beni Kandiria, Bapak Ahmad Pocing Garut, Bunda Indra Patean, Bunda Iis Kumendaman, Bunda Ahmad Tansis, Bunda Rahayu, Bunda Nani Bantul, Bunda Pujiati, dan monitor pusatu semuanya aja ya Mas Anapi.
0: Ya Mas Ardi, terima kasih banyak.
1: Ya. Matukas, tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Amin, amin.
1: Tapi, kalau kondor hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Selamat sampai rumah.
0: Oke. Okay. Matur thank you Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget Mas Ardi dari Klaten Timur sudah bergabung siang kali ini di ruang dengar Anda. Ada lagi yuk satu penelpon lagi kita sapa. Ada siapa di kesempatan siang kali ini di Indonesia banget Bangga Musik Indonesia. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bundaku. Pripun kabarnya Bunda Sri?
2: Alhamdulillah Mas Bunda, semoga semuanya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Semuanya makanan sehat dan semuanya sehat.
0: Anjir.
2: Yang sakit tadi akan mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Bundaku remen suka buah mboten Mbak, Bu Bunda?
2: Bisa.
0: Apa?
2: Bisa. Bisa.
0: Pripun?
2: Buah yang murah.
0: Oh, pisang.
2: Ya, pisang.
0: yang
2: kates.
0: Oh, pepaya.
2: Pepaya.
0: Untuk melancarkan pencernaan.
2: Iya, kan orang tua.
0: Iya. Biasanya beli atau nanam juga di rumah itu, Bunda?
2: Kalau di desa ya ada. Menanamnya di pasar gamping.
0: menanamnya di pasar gamping. Jin, jin, jin, jin, jin. Ada buah-buahan favorit lagi enggak, Bunda?
2: Ya, apokat.
0: Apokat juga suka?
2: Sering-sering juga apokat.
0: Oh, makan gitu. Langsung. Oh, enak ya, Bunda.
2: Yang sudah masak, terus dimasak langsung di rumah.
0: Oh, jeng, jeng, jeng, jeng. Bundaku siang ini ada lagu-lagu pilihan. Hanafi bajakan, Bunda pilih, Nje.
2: Request bisa enggak? Cinta Putih.
0: Cinta Putih. Coba nanti tak cariin Bunda, semoga ada ya. Jadi salam-salamnya buat Cinten Bunda.
2: Salamnya buat Mas Hanafi.
0: Jadi.
2: Tapi Mas Ardi ya. Ibu E.
0: Jadi.
2: Kemudian Pak Jadi, Pak Ipul, Mbak Kristi. Dan semuanya saja fotokopinya Mbak Kristi sudah lengkap.
0: Baik. Terima kasih Bundaku.
2: Satu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri dari Jalan Wates. Di kesempatan siang kali ini. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada requestan Mbak Kristin sama Mas Ardi di siang kali ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja siang ini dan juga masih menemani kebersamaan Anda di ruang dengar Anda. Ada Ibu Yeska di Alkit Pasanafi, selamat siang, hadir di Indonesia banget bagai musik Indonesia. Kalau buah tuh aku sukanya melon atau semangka buah yang berair. Kemudian suka juga dipotong-potong, kemudian dikasih susu evaporasi, dimakan gitu aja. Nanti dicampur alpukat, campur cincau, dan banyak kondimen lainnya. Enak, gak usah pakai yang manis-manis. Lagunya pengen dengerin Aku Baik-Baik Saja dari Ratu. Salamnya buat Mas Rafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Purno juga di Kalasan, Mas Rafi, selamat siang. Aku sukanya buah durian, raja buah yang aromanya enak dan juga lezat untuk menikmatinya, suatu kebahagiaan tersendiri. Lagunya pengen dengerin punyanya The Massive di antara kalian. Kirim salamnya buat Mas Rafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada.

Baik, pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di Ruang Indonesia Banget kali ini. Salam sehat, salam bahagia. Nanti masih kami temani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandat

0: diberikan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir kami temani di Jogja sore ini dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Dengarkan hatimu.
0: Dan tentu satu koleksi dari Segara, Izinkan Hatimu Bicara. Ini menemani aktivitas sore hari Anda. Dan juga tentu kami masih hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, Anda mungkin hari ini, hari Minggu, melakukan berbagai macam aktivitas santai bersama keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Tentu menjadikan hari yang menyenangkan untuk beraktivitas dan juga melakukan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan ya. Dan ini terkait dengan berbagai macam hal yang dilakukan, berbagai kunjungan ke Yogyakarta. Ini lebih dari 1,2 penumpang dari stasiun 26 Yogyakarta selama libur sekolah sudah usai juga. Nah, memang sebanyak 1.209.799 penumpang ini kereta api jarak jauh mengakses stasiun di wilayah KI 26 Yogyakarta selama liburan sekolah periode 2026 ini. Dan tercatat sebanyak 611.598 penumpang yang berangkat naik dan juga 598.201 penumpang yang tiba di wilayah KI 26 Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih di Jogja sore ini dan juga masih menemani aktivitas sore hari Anda bersama Prosatu. Nah, ini memang di sekolahan ya pendengar ya, sebanyak 9.235 siswa dan 227 guru dan 155 orang tua murid ini memang dari puluhan sekolah di DIY mendapatkan pembekalan dan juga sosialisasi bahaya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan juga paham kekerasan. Nah, memang pembekalan itu disampaikan langsung Kepala Satgas Wilayah DIY Densus 88 Anti Teror Polri selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksanaan pembekalan sosialisasi dilakukan di 20 sekolah tingkat SMP dan 26 sekolah tingkat SMA SMK di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren sekali ya, tentu menambah wawasan dan keilmuan bagi siswa-siswi yang masuk sekolah.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Mendengar problematika rantai keterbatasan anak usia sekolah terhadap akses pendidikan, ini coba diurai Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lazismu Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan pimpinan daerah Aisyah, program anak asuh digulirkan dan juga sudah siap merambah ratusan penerima manfaat secara merata di seluruh wilayah kota pelajar. Capaian real tersebut ini mengemukakan di salah satu agenda festival anak asuh Muhammadiyah Yogyakarta Sabtu 18 Juli 2026. Nah, ini memang menjadi momentum Hari Anak Nasional, dan tentu dalam gelaran tersebut mendengar terkait dengan berbagai macam panti asuhan yatim di Muhammadiyah, sejumlah perwakilan anak asuh dari masing-masing kemantren menerima bingkisan kebahagiaan dari Lazismu. Sekretaris Lazismu Kota Yogyakarta, Harjanti, menyampaikan hingga pertengahan tahun ini realisasi program jaminan pendidikan berkelanjutan tersebut sudah menyasar sebanyak 210 anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tahukah Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikit pun? Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun, karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam, sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

0: Jogja sore ini.
1: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, sore kali ini kami akan hadirkan untuk Anda program Warta Lintas DIY Jateng. Sore kali ini akan dirilai oleh Persatuan RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Dan bersama dari Persatuan RRI Yogyakarta, kita akan hadirkan sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Nafi. Dengar BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit, seorang perajin kulit di Bantul mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mendatang, ini memang mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Berita selengkapnya bersama reporter Ima.
1: Yang berkaitan dengan kebakaran. Itu pasti tren dari masuknya musim kemarau, tren kebakaran rumah itu sering terjadi.
2: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mendorong pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi terhadap kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Berkas Catur Sasi, mengatakan BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sekitar 11 kabupaten dan menyiapkan cadangan air bersih sebanyak 129 juta liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
3: Airnya ada di wilayah yang airnya, tapi untuk pendistribusiannya itu butuh untuk suplainya butuh distribusi. Nah, hal-hal ini yang menjadi penting. Nah, maka cadangan-cadangan itu menjadi penting. Ya, seandainya kita akan informasi dari BMKG, ini akan berlangsung 6-7 bulan atau sampai 8 bulan.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mudal Kota Semarang, Adi Setiawan, memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan di Kota Semarang masih dalam kondisi aman. Menurutnya, tantangan lebih banyak terjadi di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan, sehingga PDAM telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi bersama dengan BPBD, termasuk armada tangki air untuk distribusi darurat.
4: Karena Perumda Tirta Mudal berbarengan dengan mitigasi resiko, kita telah melakukan beberapa konservasi sehingga relatif sumber itu ketika kekeringan pun tidak terlalu ekstrim untuk penurunan debitnya.
2: Baik BPBD maupun PDAM juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak, mengurangi pemanfaatan air tanah, serta memperbanyak sumur resapan dan biopori sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air. Masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih diimbau segera melapor melalui pemerintah setempat, BPBD maupun layanan pengaduan PDAM agar bantuan dapat segera disalurkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif. Progres pembangunan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
5: Terkait dengan progres pembangunan gedung DPRD berada di progres 81,7%.
6: Proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DIY di Jalan Kenari, Kelurahan Mojamuju, Kemantren Umbularjo menunjukkan progres yang sangat positif. Memasuki minggu ke-69 pertanggal 12 Juli 2026, realisasi fisik pembangunan proyek megah ini telah menyentuh angka 81,745%. Sekretaris DPRD DIY sekaligus pejabat pembuat komitmen PPK pembangunan gedung Yudi Ismoyo mengatakan, capaian tersebut berhasil melampaui target rencana yang dipatok sebesar 80,368% atau mencatatkan deviasi positif sebesar 1,377%. Terkait masukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam peninjauannya Rabu kemarin, Yudi memastikan arahan tersebut akan segera diintegrasikan ke dalam tahapan penyelesaian tanpa mengubah struktur atau konsep utama bangunan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
7: So dalam Pak Gubernur, beliau sangat berkenan ya. Catatan itu biasa, karena memang desain gambar yang direncanakan dari awal adalah seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kan memunculkan arahan dari beliau untuk tidak semata-mata pelengkungan itu, tapi dipasang dengan ornamen-ornamen yang ini tadi sudah kami matangkan dengan PU, akan kira-kira akan kita buat setiap pelengkung itu dengan ornamen dari tembaga.
8: Beberapa catatan dari Ngarso Dalem
7: ya? Ya itu yang tadi saya sebutkan.
8: Itu tadi, nanti kalau misalnya itu dilakukan, apakah itu akan mempengaruhi basic?
7: Tidak. Kami upayakan, akan kami sisir dulu posisi penganggaran yang sudah berjalan. Tetapi kami sudah punya plan B. Ini kan perubahan. Kalau nanti memang tidak cukup dan bahannya memang memakan biaya, ya sudah kami sampaikan kepada Bu Sekda dalam rangka untuk di anggaran perubahan.
6: Hal senada diungkapkan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Ia menegaskan masukan yang diberikan Ngarso Dalem akan direalisasikan demi kepentingan bersama.
9: Ngarso Dalem secara umum sangat puas dengan bangunan ini, tapi ada beberapa yang disesuaikan. Penyesuaian begini, bahwa ini bukan keraton, tidak begitu ya, sehingga orang Jokoyo beteng, ya salah satunya itu. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan sedikit, kemudian ada konsekuensinya kita siap semua.
6: Pembangunan gedung baru DPRD DIY ditargetkan sepenuhnya selesai pada 6 Desember 2026. Nantinya gedung lama DPRD DIY akan dialihfungsikan untuk mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera meluncurkan program pendidikan anak usia dini atau PAUD Emas PAUD Emas pada Agustus mendatang sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
10: Mengenai PAUD Emas di Posyandu.
11: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyiapkan program pendidikan anak usia dini atau PAUD Emas sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini. Program ini tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal, tetapi juga melibatkan masyarakat dan ribuan Posyandu yang tersebar hingga tingkat desa. Bunda PAUD Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan, saat ini penyusunan modul PAUD Emas Jawa Tengah telah memasuki tahap finalisasi. Modul PAUD Emas akan memadukan penguatan karakter dengan pembelajaran dasar sesuai dengan kebutuhan anak, mulai dari kurikulum mencangkup literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang dikemas secara menyenangkan. Program tersebut ditargetkan diluncurkan pada awal Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat layanan pendidikan anak usia 0 hingga 6 tahun. Menurut Nawal, tantangan pendidikan anak usia dini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, program PAUD Emas dirancang dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan. Selain mengedepankan partisipasi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mengintegrasikan konsep PAUD Emas ke dalam layanan Posyandu. Langkah tersebut dinilai strategis karena Jawa Tengah memiliki lebih dari 49.000 Posyandu yang selama ini dekat dengan keluarga dan juga anak-anak.
12: Penyusunan satu program diantaranya adalah tadi untuk mensukseskan ya satu desa dua PAUD, kemudian juga untuk kesejahteraan guru-guru PAUD, dan kemudian ada apa namanya kerjasama dengan kolaborasi dengan beberapa CSR dan kemudian pentahelik yang ada.
11: Direktur PAUD Kemendikdagsmen RI Nia Nur Hasanah memuji capaian dan terobosan penyelenggaraan PAUD di Jawa Tengah.
13: Luar biasa kembali peran yang sudah Bunda laksanakan di Provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Dan harapan kami, apa yang sudah diinisiasi, dilakukan oleh Bunda di Provinsi, kemudian juga bersama Pokja tentunya, ini harus online dengan apa yang teman-teman lakukan di tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan juga sampai ke level desa.
11: Untuk diketahui, program PAUD Emas hadir di tengah masih rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, angka partisipasi kasar APK PAUD di Jawa Tengah saat ini masih berada di kisaran 47,65% hingga 58,76%. Tika Budiman melaporkan.
0: Pura Mangkunegaran kembali menggelar program Berkah Suro dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Berita selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
14: Ini tahun ketiga Mangkunegaran menjalankan program di bulan Suro ini di
15: Pura Mangkunegaran memberikan bantuan sosial kepada warga Rusunawa Putri Cempo. Kegiatan bertajuk Berkah Suro tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Suro sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Kaping Sedasa atau Gusti Bre mengatakan, program Berkah Suro telah memasuki tahun ketiga. Tahun ini, Pura Mangkunegaran menyiapkan sekitar 10.000 paket bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat di 5 kecamatan di Kota Surakarta, serta Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
14: Di tahun ketiga, Mangkunegaran menjalankan program di bulan Suro ini di pembagian Berkah Suro untuk masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Ya, semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak positif untuk warga hari ini yang ada di Rusunawa di Putri Cempo.
15: Gusti Bre berharap sinergi dengan pemerintah Kota Surakarta terus terjalin agar program sosial tersebut dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan langkah awal yang diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di bulan Suro. Selain paket bantuan sosial, Respati juga memberikan buku kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan bagi kebutuhan pendidikan.
16: Ya, hari ini membersamai dari Pura Mangkunegaran, kita bertemu dengan masyarakat dan mensyukuri kemarin bulan Suro yang sudah diselenggarakan dengan baik. Ya, ini kan musim ajaran baru, semoga bisa membantu masyarakat.
15: Pemerintah Kota Surakarta berharap kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat terus diperkuat agar semakin banyak program sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasian Bantul, seorang perajin senior mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Perbono.
17: Saya gunakan kulit. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
18: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasian Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
17: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
18: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
19: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan ini untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
18: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah.
0: Dewan Syariah Kota Surakarta menggelar diskusi publik bertajuk Menakar Sikap Umat Menjawab Tantangan Penyimpangan Seksual di YPIA Surakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Rian Asidiki.
20: Mari kita mengkampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita, warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut.
21: Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS menggelar diskusi publik bertema menakar sikap umat menjawab tantangan penyimpangan seksual di YPIA Surakarta. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan untuk membahas langkah penanganan terhadap maraknya penyimpangan seksual yang dinilai memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah Kota Surakarta menyambut baik penyelenggaraan diskusi tersebut. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperkuat edukasi kepada masyarakat agar anak-anak dan remaja terhindar dari penyimpangan seksual.
20: Saya mengajak untuk ayo mari kita mengkampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita, warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut. Kita akan langsung turun melalui Posyandu Plus, langsung kita turun ke masyarakat untuk mengedukasi dan di sekolah-sekolah. Kami kemarin juga sudah mengisukan di MPLS untuk ada materi terkait penyimpangan seksual. Jadi kita komitmen untuk tidak menormalisasi hal tersebut.
21: Respati menambahkan, pemerintah Kota Surakarta juga tengah menyiapkan surat edaran sebagai dasar penguatan langkah edukasi. Selain itu, masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan akan difasilitasi melalui layanan psikolog klinis di Posyandu Plus. Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta, Abdul Rohim Ba'asyir mengatakan, forum diskusi ini merupakan tindak lanjut setelah audiensi dengan DPRD Kota Surakarta. Menurutnya, penanganan penyimpangan seksual tidak dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen.
22: Karena penanganan terhadap penyimpangan seksual ini tentu tidak akan bisa selesai apabila digarap oleh satu pihak. Mungkin pemerintah saja juga tidak akan bisa, atau kami dari masyarakat saja juga tidak akan bisa. Maka kita ingin mempertemukan semua ini di sini dalam dialog dan kemudian saling ada kesepahaman dengan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Semoga dengan langkah dengan cara seperti ini langkahnya ke depan itu bisa lebih tertata dan lebih efektif untuk menghadapi tantangan penyimpangan seksual.
21: DSKS berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berkolaborasi dalam upaya pencegahan melalui pendekatan regulasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Cilacap memindahkan sebanyak 18 orang warga binaan ke lapas di Purwokerto. Pemindahan ini dilakukan untuk mengurangi kapasitas hunian di lapas Cilacap yang sudah over kapasitas. Berita selengkapnya bersama reporter Reni Tania.
23: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Cilacap memindahkan sebanyak 18 warga binaan permasyarakatan atau WBP ke dua lembaga permasyarakatan di Purwokerto pada Rabu. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan program pembinaan sekaligus mengurangi tingkat hunian di Lapas Cilacap. Humas Lapas Cilacap, Nanda Hakiki mengatakan, jika dari jumlah yang dipindahkan, dua diantaranya dipindah ke Lapas Kelas 2A Purwokerto, sementara 16 lainnya ditempatkan di Lapas Narkotika Purwokerto. Dalam proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Lapas Cilacap yang berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan keamanan selama perjalanan hingga proses serah terima di lapas tujuan. Nanda mengatakan jika pemindahan merupakan bagian dari pengelolaan hunian yang dilakukan secara berkala agar pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan lebih optimal.
24: Jadi sebanyak dua orang warga binaan pemasyarakatan dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Purwokerto, sedangkan 16 warga binaan lainnya ditempatkan di Lapas Narkotika Purwokerto. Kepadatan penghuni mengurangi overkapasitas di Lapas Cilacap, pemindahan ini juga bertujuan mengoptimalkan pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan yang kasus narkotika dapat mengikuti program pembinaan lanjutan yang lebih spesifik di Lapas. Proses pemindahan berlangsung dengan pengawalan petugas lapas yang berkoordinasi dengan kepolisian guna menjamin keamanan selama perjalanan hingga serah terima di lapas tujuan.
23: Sebelum diberangkatkan ke lapas tujuan, seluruh warga binaan menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan untuk memastikan mereka dalam kondisi layak dipindahkan. Setiba di lapas tujuan, para WBP juga langsung mengikuti proses registrasi, orientasi dan penempatan sesuai prosedur yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap, Gowi Mahali, memastikan seluruh proses pemindahan berlangsung aman, tertib dan tanpa kendala. Kedepan Lapas Cilacap juga akan terus memperkuat sinergi dengan UPT Permasyarakatan di Jawa Tengah serta aparat penegak hukum guna mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar NBG Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Faisal Raihan.
1: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
2: Kedepan yang segera akan kita laksanakan pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi PEPARPROV ya 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih kurang bisa langsung.
1: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
2: Ayo Bapak Ibu yang punya putra-putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan apa namanya kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak bola kita yang sekarang sudah sukses.
1: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto Huda Hazamal memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan melaporkan.
3: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Dari sepak bola, persaingan top skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan semakin sengit. Kylian Mbappe saat ini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 gol. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

persaingan top skor Piala Dunia memasuki babak akhir dan semakin sengit. Kylian Mbappe saat ini memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 10 gol. Namun, gelar sepatu emas masih bisa berpindah jika Lionel Messi tampil mengganas di babak final melawan Spanyol. Mbappe memang menutup turnamen dengan catatan penting, yakni mencetak 10 gol. 2 gol tambahnya saat melawan Inggris menjadi titik penting. Dengan catatan 2 digit ini, Mbappe menjadi kandidat terkuat top skor Piala Dunia. Namun, ia harus bergantung pada hasil pertandingan terakhir untuk mengunci gelar. Lionel Messi berada di posisi kedua dengan torehan 8 gol. Sebagai motor serangan Argentina melawan Spanyol, Messi memiliki peluang emas untuk mengejar atau bahkan melampaui torehan gol Mbappe. Setidaknya 3 gol di laga final bisa menjadikan Messi mengklaim sepatu emas sendirian. Gelar top skor akan bergantung pada penampilan Messi di partai final. Jika Messi mampu tampil tajam dan mencetak 2 hingga 3 gol, maka gelar top skor akan menjadi miliknya.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Rumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Bertekad menjaga eksistensi kerajinan Tata Sungging Wayang Kulit, seorang perajin kulit di Bantul mengajarkan cara membuat wayang kepada generasi muda. Demikian Lintas Jateng DIY kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bantul ini terus berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Pendengar, langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan juga modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala DKUKMPP Bantul Prapta Nugraha mengatakan program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Bantul. Pada tahun ini setidaknya ada 345 keluarga penerima manfaat KPM yang menerima bantuan tersebut. Tentu menjadi salah satu kebermanfaatan tersendiri untuk KPM untuk bisa mendapatkan pelatihan dan juga berbagai macam hal untuk perekonomian mereka. Masih di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
2: Es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar dimanapun Anda berada. Nah, ini memang upaya digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus digalakkan oleh kalangan akademisi. Kali ini langkah nyata ditunjukkan oleh mahasiswa KKN, Universitas Pembangunan Nasional atau Veteran, dan kelompok 84103. Mereka sukses menginisiasi pembuatan video promosi digital untuk produk jamu lokal Seger Waras di kawasan Kulon, di Kelurahan Kedungkers, Kapanewon Glipar, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, memang langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap potensi obat tradisional lokal yang baru saja dirintis oleh warga setempat, namun masih terkendala dalam hal jangkauan pemasaran. Tentu digitalisasi dalam pemasaran atau marketing menjadi salah satu kunci untuk mengenal

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut? tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara. Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta pendengar. Nah, ini memang Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk layanan pendaftaran merek pemohon umum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kekayaan intelektual. Nah, penyesuaian tersebut pendengar merupakan yang pertama sejak tarif pendaftaran merek diterapkan pada 2016 lalu. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Herman Syah ini menyampaikan kenaikan tarif untuk pendaftaran merek untuk UMKM tidak ada perubahan sama sekali melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Tarif pemohon pendaftar merek untuk pemohon umum disesuaikan dari Rp1.800.000 menjadi Rp2.800.000 per kelas barang atau jasa. Nah, sementara untuk penerimaan tetap mempertahankan tarif khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK sebesar Rp500.000 per kelas tanpa kenaikan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI. Sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabun jauh. Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabun jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini, dan kami informasikan Anda kaum muslimin wal muslimat di penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bahwa kumandang azan maghrib di pukul 17.40. Kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta, saat ini tepat pukul 17.40. Kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
2: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Halo, selamat petang di mana pun berada pendengar yang di kesempatan petang kali ini Anda masih bersama kami. Saya Agus Pramana akan hadir di Minggu 19 Juli 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Di hari ini, bagi Anda yang sudah mempersiapkan untuk nonton bareng, Anda bisa menuju ke halaman Pro 2 RRI Jogja, tepatnya di Jalan Avandi. Anda bisa menyaksikan secara langsung, pastinya nobar dan juga debar ya. Nonton bareng dan dengar bareng. Di sana banyak banget door prize yang kami bagikan nantinya pada pukul 1 dini hari begitu ya, sampai dengan kurang lebih pukul 4 pagi. Jadi ketika Anda sudah mempersiapkan untuk nobar dan juga debar alias nonton dan dengar bareng, boleh banget bisa menuju ke halaman Pro 2 RRI Jogja, tepatnya di Jalan Avandi. Di sana pastinya juga akan dibagikan yang namanya kopi gratis, ada juga parfum gratis begitu ya. Dan berbagai door prize yang akan dihadirkan, dibagikan bagi Anda yang beruntung. Hadiah utamanya keren-keren banget. Makanya ketika Anda sudah mempersiapkan diri, merencanakan diri untuk menyaksikan secara langsung dan mendengarkan secara langsung begitu ya, final bola dunia antara Spanyol melawan Argentina yang kick off-nya nanti akan dimulai kurang lebih pada pukul 2 dini hari. Dan open gate sudah dimulai pada pukul 00, sehingga Anda bisa mencari tempat yang nyaman yang pastinya bisa Anda manfaatkan di kesempatan dini hari untuk menyaksikan final antara Spanyol melawan Argentina. Baik, pendengar, kami akan hadir dengan beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, pendengar bagi Anda pecinta badminton, di mana memang hari ini merupakan final ya dalam Daihatsu Jepang Open 2026 yang pastinya mewakili Indonesia ganda putra antara Fajar dan Fikri bisa menyabet juara Daihatsu Japan atau Jepang Open 2026 yang pastinya telah mengalahkan peringkat satu dunia Kim Won Ho Seo Jong, maksud kami Seo Seung Jae, dengan skor 21-19 dan 21-17. Apresiasi yang luar biasa kepada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang bisa menaklukkan peringkat satu. Selamat atas prestasinya dalam Daihatsu Jepang Open 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya, pendengar, Yogyakarta ikoniknya adalah salah satunya di Malioboro. Banyak para pengunjung yang pastinya juga wisatawan yang hadir menikmati panorama Malioboro yang semakin tertata dengan indah. Namun demikian, pendengar, ternyata banyak wisatawan yang tidak mengetahui keberadaan yang namanya Teras Malioboro, terutama di Teras Malioboro 2. Di sana, informasi yang kami kutip dari rni.co.id, Teras Malioboro 2 ini sepi pengunjung, membuat omset pedagang menurun signifikan hingga sebagian memilih menutup toko dan berganti profesi. Seperti salah satu penjual yaitu Rudino, yang mana memang mengalami penurunan omset yang signifikan hingga 99%. Kurangnya pengunjung yang masuk ke tempat ini menjadi alasan penurunan pendapatan para pedagang. Dan banyak pedagang yang menutup lapaknya karena memang sangat sepi dan beralih ke profesi lain. Namun ada beberapa pedagang yang bertahan di Teras Malioboro 2 yang kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga sulit beralih profesi dan memilih untuk melanjutkan dengan dasar bertahan berjualan. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia di mana budaya berkumpul di sini, akulturasi budaya pastinya juga sangat bersinergi dan para wisatawan menikmati hal tersebut. Wisatawan yang pastinya hadir di Yogyakarta akan menikmati panorama ikonik Jogja yaitu Malioboro. Nah, berkaitan dengan hal tersebut pendengar, sejumlah wisatawan berharap ini kawasan Malioboro ke depan bisa lebih tertata sebagai area yang ramah bagi pejalan kaki dan minim kendaraan bermotor pribadi. Harapan ini muncul seiring rencana penggantian becak konvensional dengan becak listrik di kawasan semi pedestrian yaitu di Malioboro. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan pendengar nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengupdate informasi pastinya yang akan tersaji di ruang dengar Anda, informasi dari negeri kita sendiri dan beberapa informasi dari mancanegara terangkum dalam warta berita nantinya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepolis.
8: Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, pokoknya JP-nya kurang di sekolah. Kayaknya masih menerima
10: 3.9 juta.
8: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya 4 juta. nanti tahun depan kita buat aksi peraturannya Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tepung, tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-temurun ya. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol. perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
19: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
22: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu sepak bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
1: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara kota lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
1: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

hadir dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Pro 1 RRI di Jogja, masih setia menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Persiapannya akan nobar debar bareng di kesempatan malam hari ini. Pastinya Anda bisa menuju ke halaman Pro 2 di Jalan Avandi ya. Di sana sudah disiapin layar lebar yang pasti juga terdapat beberapa UMKM. Dan 50 penonton pertama yang datang mendapatkan kopi gratis. Tapi tidak hanya itu saja, nanti pendengar ya, kami akan berbagi door prize di mana kita debar dan juga nobar bareng ini. Pastinya tidak hanya nobar dan debar bareng, tapi juga akan membahagiakan Anda lebih lagi begitu ya, dengan berbagi door prize bagi Anda yang beruntung. So, jangan dilewatkan, nanti pukul 00 sudah dibuka pintunya, open gate-nya jam 00 begitu ya, sampai dengan selesai final antara Spanyol melawan Argentina. Siapa di antara Anda yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk membawa ya piranti begitu ya, perlengkapan untuk selebrasi tim yang Anda jagokan, boleh banget begitu ya. Yang pasti Anda bisa berduyun-duyun menuju ke halaman Pro 2 RRI Jogja di Jalan Avandi. Nantinya door prize-nya begitu banyak yang pasti jangan dilewatkan. Dan ketika Anda tidak bisa hadir dan hanya pengen mendengarkan saja, boleh banget karena kita siarkan melalui 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan, jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

Ya, pendengar, Google mengumumkan perubahan nama aplikasi asisten riset dan pencatat berbasis kecerdasan artificial AI Notebook LM menjadi Gemini Notebook, sekaligus memperkenalkan fitur baru. Ya, pendengar, Google juga memperkenalkan kemampuan baru yang memungkinkan pengguna melakukan analisis data secara lebih interaktif melalui fitur eksekusi kode pemrograman langsung di dalam aplikasi tersebut. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Google, yang pastinya ada perubahan nama aplikasi asisten riset dengan, maksud kami, dan pencatat berbasis kecerdasan artificial Notebook LM menjadi Gemini Notebook. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ya, pendengar kami akan menghadirkan di Indra Dengar Anda drama radio di edisi 19 Juli 2026 dan kali ini produksi dari RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Mary juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya, ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: Tahukah Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ini dalam kehidupan ini, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.

25 berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 64 fasilitas pelayanan kefarmasian dan jejaring apotek di Kabupaten Sleman mengikuti gerakan Sleman Resik Obat 2026 dengan memusnahkan obat rusak, obat kadaluarsa, limbah B3 medis hingga narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, ini menjadi langkah nyata mencegah penyalahgunaan obat sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan lingkungan. Aksi sosial tahunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Ayo Buang Sampah Obat atau APSO yang sebelumnya diinisiasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM DIY. Dan melalui kegiatan ini, pendengar, para apoteker berupaya memastikan obat yang sudah tidak layak pakai tidak kembali beredar ataupun mencemari lingkungan.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Anda yang pastinya di malam hari ini sudah merencanakan untuk nonton bareng dan dengar bareng terkait dengan final bola dunia, di mana nanti Pro 1 RRI Yogyakarta juga akan menyiarkan secara langsung. Tapi kalau Anda pengen debar dan nobar bareng begitu ya, bisa langsung di halaman Pro 2 RRI Jogja, tepatnya di Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Di sana beragam door prize, banyak door prize yang pastinya sudah disiapin, dan penonton 50 pertama begitu ya akan mendapatkan kopi gratis. Nikmat banget begitu ya, sembari nonton sembari ngopi. Makanya buruan 50 aja yang pasti mendapatkan kopi gratis. Selain itu nanti Anda bisa juga ngelarisi UMKM yang ada di sana, karena memang ada angkringan dan juga ada UMKM yang lainnya yang pastinya bisa Anda nikmati, Anda larisi begitu ya, sembari Anda nanti nobar dan juga debar begitu. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan menginformasikan untuk Anda di hari yang ke 19 di bulan Juli 2026 begitu ya, berkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memastikan sampah warga ini diambil maksimal 7 hari. Ya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini memastikan layanan pengangkutan sampah spesifik melalui tim reaksi cepat yang pastinya Mas Jos tetap berjalan sesuai standar operasional prosedur. Warga yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi ini dipastikan mendapatkan layanan pengambilan sampah secara gratis dengan batas waktu maksimal 7 hari sejak data dinyatakan lengkap. Dan kepastian tersebut menjadi perhatian penting bagi masyarakat di tengah masih adanya sejumlah permohonan yang menunggu jadwal pengangkutan. DLH Kota Jogja ini menegaskan seluruh permohonan yang memenuhi ketentuan dan berasal dari wilayah Kota Jogja tetap akan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

0: harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udara yang cukup dingin semoga tidak membuat Anda terlena, namun akan menambah Anda bahagia karena Anda bisa menikmati lagu-lagu nostalgia. Saya Agus Pramana dari Persatu RRI Yogyakarta. Selamat malam pendengar, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Kami akan membuka lembaran yang mungkin telah tertutup lama, tersimpan dengan indah di malam hari ini yang akan kami hadirkan, terangkum dalam Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu kesukaan Anda pendengar. Dan boleh banget yang pengen request ya di 580333 atau juga di 0811 2711911. Pendengar, di malam hari ini final antara Spanyol melawan Argentina. Nah, saya pengen tahu nih, ketika Anda mungkin akan mendengarkan atau mirsa nisa langsung, nobar atau debar, cemilan apa yang Anda siapkan agar Anda lebih semangat untuk mendengarkan atau menyaksikan perhelatan final antara Spanyol dan Argentina? Karena pukul 2 dini hari, begitu ya. Meskipun Anda tidak suka bola, tapi tetap harus menyampaikan opininya ya. Baik, nampaknya di 580333 sudah ada yang bergabung. Coba akan kita sapa Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Melody.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat, Pak Wartosnya, Ibu?
1: Saya, Pangesto.
0: Alhamdulillah.
1: Sehingga kumaha, damai.
0: Alhamdulillah, saya, berkat panjurung pandung, panjenengan.
1: Wonten ingkat.
0: Inggi. Sundanya kan Bu Nani saya yang jawab. Teseh asrep Bu Nani di malam hari ini?
1: Gimana?
0: Masih asrep?
1: Ya lumayan lah. Tapi masih berani ke air. Terpaksa soalnya.
0: Oh, paksa.
1: Terpaksa ke air kan, meskipun dingin ya harus ke air tuh. Orang untuk garingan.
0: Iya, baik. Bu Nani, kalau memang nanti akan mengusahakan sebelum tahajud begitu ya, atau mungkin setelah tahajud langsung mendengarkan sepak bola atau menonton sepak bola, biasanya ada usulan cemilan nggak, meskipun panjenengan mungkin nggak mirsani atau nggak mendengarkan begitu?
1: Bola itu dulu pernah nonton tuh, bener-bener nonton final itu yang dulu masih di Soviet ya, sama Belanda dulu itu, saya ingat itu berapa itu. Terus yang Maradona yang tangan Tuhan, yang terkenal tangan Tuhan itu ya, golnya gitu ya. Terus saya nonton, bener-bener nonton dari awal sampai akhir. Terus kemarin yang Jerman sama kemana itu ya, saya punya itu apa, gelasnya sebelum dari penyisian sampai final tuh Jerman saya jadi beli gelasnya, sampai sebelum perempat final itu kan udah beli gelasnya tuh ada itu. Konser ada yang Jerman sama mana yang itu? Tiga kali nonton ya final Piala Dunia itu, 3 kali saya nonton itu. Kalau yang akhir-akhir enggak.
0: Tapi seneng ya Bu Nani nonton bola. Terus kalau nonton bola kayak gitu cemilannya apa Bu?
1: Bukannya malah gak ngemil, masih serius malah.
0: Oh gitu ya?
1: Oh serius itu. Jadi setiap gerakannya kayaknya bikin gregetan gitu. Makanya gak. Kalau nonton itu apa, nonton final. Pernah nonton final ano apa, Sikim kalau gak salah itu. Pingpong mas aku. Persiapannya dari sore berangkat ke Simpruk dulu ya, di itu Simpruk sana pengobatan itu. Final mana sama itu. Ini kita dari sore persiapan sampai sana itu baru ngatur duduk ya. Baru ngatur dia kan masuk, dia mulai ya final itu. Kita baru ngatur duduk, baru selesai duduk, selesai, udah selesai itu pingpong itu.
0: Oke, jadi
1: Jadi
0: nggak ada makanan apapun ya Bu ya?
1: Nggak.
0: Oke.
1: Kalau final serius mas.
0: Ya. Mungkin gelas aja sambil diremet-remet kalau memang.
1: Sebelahnya.
0: Oh, sebelahnya yang diremet-remet.
1: Tinggal juga itu kan nggak sempat kok ngemil.
0: Oke.
1: Jadi kalau final tonton itu final tuh masih cari mas, nggak sempat yang ini nggak. Yang ada ribut malam kata temannya nonton. Ini jangan sebelahnya nggak sehati lah nonton.
0: Iya, apabila nggak sehati gitu ya.
1: Iya, kan okay. Yang final kan di satu jago ini dan ini kan ribut sendiri. Ya. Tapi kalau final kayak bola itu agak bola itu kan agak lama mainnya ya. Mm-hmm. Kalau pingpong cuma sebentar langsung selesai itu. Kalau sepak bola itu kan lama. Itu serius mas aja bisa apa ya? Yang memang nggak sempat ngemil itu nggak ada ngemil serius gitu nggak bisa.
0: Oke.
1: Final itu nggak bisa.
0: Baik. Terima kasih intinya Bu Nani tidak melakukan ngemilisasi.
1: kalau nonton yang final itu kan udah puncaknya serius mas aku
0: nggak bisa.
1: Kalau penyisian kan mesti santai-santai. Kalau itu sudah final itu sudah emosinya udah.
0: Sudah mantengin begitu ya Bu Nani ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah memuncak seriusnya nggak bisa dicampur naam itu.
0: Baik. Matur nuwun. Baik, untuk malam hari ini ada request lagu Bu Nani?
1: Kalau yang sudah siap apa?
0: Yang sudah siap ada Kerinduan, Meriam Belina, ada Musim Bunga, Frankie and Jane, Ceria, Kasiru, ada juga Niki Astria, Tangan-Tangan Setan, ada Audi Agam, Anak Sekolah, Drolis Kemaro, Bayang-Bayang Ilusi, Anggun Cisasmi, Kamelia 1, Ebi GAD, ada Sinaran, Na-na-na-na-na, Sheila Majid.
1: Sheila Majid ya? Itu yang Sinaran.
0: Oh, Sinaran.
1: Minta sih, itu aja deh.
0: Atau Di Dadaku. Ada kamu, ada juga Kurnia dan Pesona. Yang mana, Sinaran?
1: Apa Sinaran sih? Sheila Majid ya? Yang Anggun tadi apa?
0: Anggun Cisasmi ada Bayang-Bayang Ilusi, Bu. Atau yang lainnya. Saya carikan.
1: Yang lainnya
0: apa Ibu?
1: Keliru aja deh mas aku.
0: Keliru, berarti gak dapat 10 dong.
1: Bener-bener kapan emang itu 10, sekarang nilainya 100.
0: Oh gitu ya.
1: Sekarang itu 10 kan kecil, sekarang 100 nilainya.
0: Ruth Sahanaya ya?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini Bu Nani?
1: Salamnya Bu Tuti, monggo Bu Tuti, terus untuk yang jauh ya Mbah Mus, Mas Andi, Pak Ramadan, Pak John juga yang mudah sehat ya malam ini. Untuk Agung lagunya keliru nggak apa-apa ya Ning ya, besok dibenerin. Kata Mas Agung nilainya nggak sampai 10 kata keliru.
0: Betul.
1: Iya nggak apa-apa lah, 9,9 memang salah siji Mas Agung nggak apa-apa. Terus anggota apa grup BA Persatu ya, mana ini dan semua mbak lagi manto ya persiap memang nanti ya mau finalnya
0: ya
1: jam berapa mas aku
0: jam 02 kick off nya nanti saya yang MC Bu, jadi memang kita ada debar, ada nobar begitu di depan halaman auditorium ya, ada door prize, jadi sebelum acara mulai kita bagi-bagi door prize begitu.
1: Berarti kesana aja Bu ya.
0: Boleh Bu. Jam 12 sudah open gate. Jadi nanti saya setelah siaran langsung ke Demangan untuk memandu Demangan itu. Ya. Iya. Oh, betul di Demangan.
1: Ya.
0: Jadi semalam enggak tidur saya.
1: Oh, ini kalau serius itu enggak ngantuk Mas aku.
0: Iya. Enggak ngantuk tapi ngantuk banget kali kalau enggak juga bola mungkin.
1: Kalau enggak ada acara yang penting gitu ya, jam 11 ya liar-liar.
0: Liar-liar, gitu. Langsung amblak gitu ya. Baik, Bu Nani monggo salamnya, itu aja?
1: Gitu aja,
0: ya.
1: Sama grup WA Persatu dan kesehatan ya.
0: Ya.
1: Bu Tuti monggo, Bu Tuti pun penggo, Bu Tuti.
0: Matur nuwun.
1: Selalu sehat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbabang Bantul, sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan kita akan berikan kembali kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung dalam ruang rindu di kesempatan malam hari ini ya. 5803339 Sudah ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa. Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Selamat malam Bu Satila.
2: Selamat malam Sugeng Dalu Mas.
0: Sehat Ibu Satila ya. Alhamdulillah. Di sekitaran Waduk Sermo.
2: Iya betul.
0: Kulon Progo.
2: Kemarin Binawan. Ke Waduk kok gak nelpon
0: saya. Iya Ibu, dan saya kok kelupaan ya kalau punya Bu Satila di sana. Ya besok kalau ke camping ke sana lagi saya akan telepon Bu Satila biar disamperin.
2: Camping kan di sebelah barat, jauh sama saya.
0: Oh jauh lah, gimana Bu? Berarti nggak jadi. Ya kecewa dong. Kirain mau nyamperin, mau bawain geblek Bu.
2: Geblek batas. Bikinnya lama, Mas.
0: Oh iya iya ya, beli yang sudah jadi lah, Bu. Beli. Mosok dibikinin ya kelamaan. Iya.
2: Kelamaan dibikinin. Tinggal beli
0: di, iya,
2: di depan toserba.
0: Banyak ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oh iya. Bu Satila suka bola?
2: Ya, ikutan lah, ikutnya cuma kalau ada yang nonton ya ikutan nonton.
0: Oh gitu. Kalau memang ikut nonton, biasanya tampilannya apa, Bu? Ngadep camilan, boten?
2: Ya, biasanya ya ada apa ya?
0: Entah
2: yang
0: apa?
2: Makanan yang ringan-ringan, ada
0: keripik
2: tempe atau keripik pisang kripe atau apalah. Keripik
0: tempe, oh iya.
2: Minum-minum.
0: Jadi pasti ada, nggih?
2: Iya.
0: Oke, oke. Terus sambil nyamil, sambil teriak-teriak gitu ya, Bu?
2: Iya.
0: Wah! Oh, gol. Wah, enggak jadi gol.
2: Kak saya kan cuma ikut-ikutan. Yang terakhir yang sama suka bola.
0: Oke, oke, oke. Siap. Baik, matur nuwun Bu Satila. Bu Satila mau lagu apa ini?
2: Ngapain?
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ada Keliru, ada Kerinduan, ada Musim Bunga, Ceria, Tangan-Tangan Setan.
2: Kalau yang
0: Abid di Adi ada.
2: Kamelia.
0: Kamelia Ibu?
2: Iya.
0: Kamelia satu ya?
2: Iya.
0: Oke, tak siapin. Mau dikirim buat siapa Bu Satila lagunya?
2: Bu Nani ya tadi.
0: Iya betul. Ji.
2: Bu Ali. Mbak Kristin, Bu Mawar Kuning, Mas Rianto, Mas Iful, Pak Imbang, Pak Pucikra itu.
0: Ya.
2: Pak Bandung Bodawoso kemarin, Mbak Kristin, Mbak Lisanti, Pak semuanya aja. Semoga tetap sehat semangat. Kak Kemal Agus, Setengah Yekaryo, Ngantos Pariporno, tetap sehat semangat. Lancar rezeki ngaten mawon.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila ya ada di Kulon Progo. Terima kasih Ibu, salam sehat selalu. Salam untuk keluarga tercinta. Sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan pendengar yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 91,1 FM, monggo pinara sekedap begitu ya di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Dan kesempatan yang begitu luar biasa di kesempatan malam hari ini, kita ke lagu dulu karena memang belum ada yang bergabung ya. Lagunya sudah dinantikan oleh Bu Nani dan juga Ibu Satila. Keliru Ruth Sahanaya featuring, maksud kami dengan Kamelia, Ebit G.A.D.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
2: Loh mas, kok buangnya ke situ?
1: Bu Harjo, anu bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
2: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
3: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sugeng Dalu bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini ya. Nampak sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa di line telepon. Selamat malam.
1: Melodi memori mang musikalku.
0: Sehat Kakak Mawar Kuning.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Berkat doanya saya juga sehat. Sehat. Sekeluarga. Ya, ketika berbicara mengenai dengar bareng Piala Dunia, ini Kakak Mawar Kuning suka dengerin sepak bola nggak sih?
1: Oh iya, kembali waktu masih agak almarhum sampai selesai, mas, dari awal sampai selesai.
0: Sampai selesai.
1: Ya,
0: oh gitu ya. Ngadep apa kalau memang mendengarkan Kakak Mawar Kuning?
1: Oh, kalau saya senang yang apa ya,
0: kletik-kletik
1: ya,
0: kletik-kletik
1: itu ya.
0: Iya.
1: Sementara sekarang ini yang paling disenengin itu empeng singkong dulu, mas.
0: Oh, enak banget. Yang dikasih apa, tumbukan cabe ya. Us, digoreng, apalagi dikasih gula jawa, ya. Namanya diapain sih?
1: Boh, nggak tahu.
0: Pedes, manis, gurih gitu ya.
1: Iya, itu. Yang...
0: Jadi kepingin saya. Itu membuat kalau cuma satu gigitan, pengen nambah. Kayaknya pedes tapi nambah lagi.
1: Numani ya, mas.
0: Kapok Lombok.
1: Di sini nih, jangan tip toples diwi-diwi itu, mas.
0: Iya, tapi cocok banget loh Kakak Mawar Kuning. Mm-hmm. Itu bisa nyegalek juga kan?
1: Iya, betul. Ada pedesnya tuh. Nanti kalau sudah ada jedah itu ke dapur apa, mas, bikin panas-panas itu.
0: Iya, ke dapur bikin apa? Oh, mie rebus, wah enak banget.
1: Itu sekarang ya, intinya rasin nggak gitu, mas.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan sering

0: banget.
1: Iya.
0: Pas semifinal itu rame banget Kakak Mawar Kuning.
1: Oh, iya?
0: Yang MC juga Agus Pramana.
1: UMKM-nya banyak, Mas?
0: Ada beberapa sih, jadi yang jualan kayak gitu.
1: Yaitu yang bikin apa, betah.
0: Betah. Bisa pilih ini, pilih itu, begitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu yang bagus itu.
0: Kalau ada waktu.
1: Iya, nanti MC mau.
0: Siap.
1: Tergantung MC.
0: Iya. Oke, malam hari ini mau request lagu apa nih Kakak Mawar Kuning?
1: Yang siap apa Mas Agus?
0: Yang siap ini banyak sih. Ada Sinaran, ada Bayang-Bayang Ilusi, ada Musim Bunga, Kerinduan, Ceria.
1: Kerinduannya?
0: Meriam Belina.
1: Oh iya, itu aja.
0: Oke, bukan Kerinduan Dangdut loh ya. Betapa hati bimbang.
1: Nanti MC-nya Mas Agus?
0: Nanti malam. Iya.
1: Cocok.
0: Sama Mbak Adis. Mbak Adis itu penyiar Pro 2.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cocok tuh memang.
0: Cocok teriak-teriak gitu ya kan. Gitu ya. Oke. Salamnya buat siapa ini ke Kamar Kuning?
1: Salam-salam. Tadi ada Bu Nani, Bu Satila.
0: Iya.
1: Biasanya Bukus kalau mantau. Pak Uji, Pak Budi Santoso, Ipul, terus halo Pak John, beneran juga mantau, suka mantau.
0: Pak John cuma mantau doang, intip-intip.
1: Intip-intip. Kayaknya untuk semuanya sih, Dimas.
0: Baik.
1: Ya.
0: Ini Mbak Novi kok tenang?
1: Ini ada di depanku, tapi
0: dia gitu.
1: Nggak bisa. Ini Rufi,
0: masih sakit ya?
1: Kayak kursi roda.
0: Oh, lekas sembuh ya Mbak Novi. Semangat, semangat.
1: Semangat, tapi semangat. Yeah. Dia memang kebangetan harusnya itu dia sudah mau lepas kursi roda kan nggak boleh. Nggak boleh napak toh Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ya mudah-mudahan. Cuman sampai
0: Agustus. Amin, lekas pulih kembali.
1: Asal jangan tanggal 16 ya.
0: Jangan. Oke.
1: Gitu Mas Agus.
0: Baik.
1: Untuk Mas Agus. Tugas.
0: Terima kasih.
1: Tetap sehat, semangat, bahagianya Mas.
0: Iya.
1: Sampai besok pagi ya Mas ya.
0: Sampai besok pagi kurang lebih pukul 4. Jadi saya ngebiar.
1: Yang buka pagi juga.
0: Yang buka pagi Mas Hanafi. Kalau saya yang buka pagi, tidurnya kapan Kakak Mawar Kuning? Oke, siap Mbak Novi. Rekas sembuh ya.
1: Terima kasih Mas Agus.
0: Sama-sama Kak Mawar Kuning. Jegeng dalu, matur nuwun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan juga ada yang bergabung melalui WA, coba akan kami sapa. Ini yang bergabung, selamat malam. Selamat malam juga. Hanya itu saja. Dan juga ada yang bergabung Mbak Christine, matur nuwun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Salamnya untuk Bukus, Bu Sirahayu, Bu Yayu, ada Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Kakak Mawar Kuning, dan buat semuanya saja lagunya dari Niki Astria, Kota Tua. Terima kasih Mbak Christine. 580333 kita akan sapa. Sugeng dalu, selamat malam.
2: Sugeng dalu Mas.
0: Monggo.
2: Tindak pundi monggo.
0: Badhe mirsani dengar bareng, kalian nonton bareng mboten Bu Titi?
2: Mirsani menapa Mas?
0: Final sepak bola Bu Titi?
2: Wah, saya final sendiri.
0: Oh. Berarti main bal-balan piyambak mengaten nggih.
2: Bal bekel.
0: Gateng.
2: Enggak ya Mas, aku
0: mboten remen Bu.
2: Bukannya mboten remen, tidak tahu.
0: Makanya saya kasih tahu kalau ada final.
2: Tidak tahu. Di nendang rono, nendang rene. Kalau dulu saya lihat ono sing surak ya melu surak.
0: Iya. Jadi rubuh-rubuh gedang begitu ya.
2: Iya, iya. Mas aku kok tahu rubuh-rubuh gedang.
0: Ya tahulah Bu.
2: Panjenengan ngopo pianton Jogja?
0: Saya asli Jogja, Ibu.
2: Oh.
0: Tulen.
2: Tulen.
0: Saking

0: asli.
1: Saking Jawi to.
0: Inji.
1: Oh, mulane kok alus.
0: Nggih menika nembe bibar distrika.
1: Oh. Oh, ternyata Mas, kulawastani yen alus menika yen badhe siaran panjenengan ngasor rempelas. Saringan.
0: Malah mboten alus menika.
1: Pungkal.
0: Tambah brodol, Bu.
1: Brodol niku lak nek apa ya? Ayam.
0: Lah mengke dagingipun menawi dipun ampas nggih dom brodol.
1: Ajaib.
0: Oseng-oseng daging.
1: Gurih.
0: Nate napa, Bu?
1: Lah, yen Mas aku sanggere menika mundut preso. Menapa? Sikatan.
0: Nggih.
1: Terus kupinge, terus irunge, terus jagong seliliten. Wah, dan tidak bisa lupa ya Mas saya.
0: Ah, nggih. Tapi itu membuat apa ya, Bu? Kenangan tersendiri ketika memang pas jagong atau pas dahar, terus kemutan kan? Informasi dari para pendengar yang lain caranya menghilangkan bagaimana begitu.
1: Iya, tapi belum pernah ngalamin.
0: Oh gitu ya.
1: Seliliten bareng.
0: Seliliten diudek-udek sendiri terus dilap pakai tisu setelah itu jabat tangan.
1: Bukan, wasah gue kok yole. Boleh pertanyaan kok yo. Mbok Yuliane kuwi.
0: Iya, karena itu sangat apa ya, Bu? Sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat pendengar begitu ya. Bagaimana caranya? Iya. Untuk memberikan solusi biar dipecahkan begitu ya. Ya.
1: Dan sekarang kalau mau dipecahkan balin jebluk
0: mah. Rahito final. Iya rahito final nanti kalau balin jebluk gitu ya Bu ya.
1: Kan nanti kalau meresani kan ada apa? Itu hadiah itu seneng Mas.
0: Surprise.
1: Iya yeah. Surprise. Bagaimana Mas kalau seandainya saya nonton dari rumah? Surprise-nya dikirim gimana?
0: Oh, nek surprise-nya nonton dari rumah itu berarti mendengarkan ya Bu ya? Mendengar.
1: Ya, kalau dulu kan mendengarkan radio kan belum ada yang TV apa mm-mm. Itu Mas.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya kalau lihat om-om saya dulu
0: mm-mm.
1: Sudah di depan radio,
0: mm-mm.
1: Ngadep meja, ada kertas terus ditulis ini, ke sebelah kanan ini, sebelah kiri, sebelah kanan ini. Terus begitu radio mulai,
0: mm-hmm.
1: Ini kok om-om saya nyuwon dengan ini sebulan ini, yaitu meresani kan yang sebelasan A namanya ini kuada ini, kok iso gitu.
0: Jadi,
1: apa enggak?
0: Paham-paham Ibu.
1: Dulu om-om saya itu begitu.
0: Mm-hmm. Tapi keren loh ya, orang-orang dulu itu ya. Konsentrasinya keren banget gitu.
1: Sekarang ya masih banyak orang keren loh.
0: Salah satunya Bu Tuti.
1: Bukan, aku kan tidak menikmati bola itu jadi gak ikut keren.
0: Tapi selain bola kan juga mengikuti gitu ya Bu.
1: Iya.
0: Menikah radio gitu.
1: Ya mesti antara lain ya ini acara ini.
0: Ya.
1: Apa Mas?
0: Ruang Rindu. Melodi Memori mengusik Bu Tuti.
1: Mengusik Mas Agus.
0: Oke.
1: Minggu kemarin kok enggak tau Mas.
0: Minggu kemarin itu jadi saya tukeran dinas sama Anavi Bu Tuti. Karena memang ada pengajian di rumah, jadi saya harus standby di rumah begitu.
1: Emang ada masalah kok Mas? Kok tukeran itu?
0: Tukeran Ibu.
1: Maklum ini telinganya sudah bertambah.
0: Iya bertambah.
1: Bukan telinganya saya tiga.
0: Berapa sekarang Bu?
1: Telinga itu ada di mana-mana.
0: Ada dua ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi bisa mendengarkan dari mana-mana begitu.
1: Ya,
0: dapat iya. Info dari ya, mana-mana.
1: Kalau dari mana-mana. Tapi kan bergantian. Banyak sekarang misalnya mendengarkan Pro 1.
0: Oh iya.
1: Di mana-mana terus Pro 2. Itu kan harus ganti ya. Betul. Nek, bareng-bareng yuk.
0: Mah bingung nanti.
1: Bingung. Iya.
0: Baik, Ibu, saya pengen tahu nih, apa? Ketika panjenengan meskipun tidak menikmati bola begitu iya. Ya, tapi ada saran usul ketika saudara-saudara kita baru asik mendengarkan atau menyaksikan bola begitu. cemilan apa sih yang pas, Bu?
1: Mereka tahu beliau-beliau om-om itu dulu kalau yang malam-malam atau buh malam, buh siang. Pokoknya kalau baru merisani kayak gitu itu, mesti boleh kletik-kletik.
0: Oke, catatan kletik-kletik gitu ya. Seperti ceriping, emping,
1: emping atau...
0: dan lain sebagainya.
1: Ya, pokoknya yang kemletik gitu.
0: Oke, jadi itu ya, sama air putih kali.
1: Iya, kopi mas.
0: Oh, kopi?
1: Kopi.
0: Oh, cegah lek begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, siap. Terima kasih. Kalau saya juga sama sih. Kadang juga cemilannya cemilan yang berat. Kalau kledek-kledek nanti nggak kenyang-kenyang nih, Bu.
1: Ya, kalau berat ya tidur. Tidur, penobal bareng, Bu.
0: Enggak juga sih, karena kan lapar ya kalau semalam itu jam-jam segitu. Apalagi dini hari jam 2 itu kan.
1: Enggak, Mas, enggak lapar.
0: Pengennya ngemil mulu. Kalau Agus
1: yang,
0: sih.
1: Yang biar enggak berat tuh ya kreti-kreti itu.
0: Tapi terus gitu ya, Bu.
1: Ya, tapi nanti salah dong tinggu dewe ya.
0: Asam urat. Nek emping linju.
1: Kalau kulitnya itu enggak lho, Mas.
0: Kalau kulit linju enggak ya?
1: Enggak. Katanya saya kan baru masak. Makan dengan itu terus ada yang bantu saya, Ibu, kalau dari itu kok enggak anu asam urat. Dari kecil saya makan kayak gitu enggak apa-apa, Mbak, saya bilang. Terus tiba-tiba saya ingat dokter tuh yang dari radio juga yang bikin asam urat itu emping, kalau kulitnya itu enggak.
0: Kulit injunya malah enggak gitu ya.
1: Yang merah itu loh. Kalau isinya kan senengnya kelapa.
0: Betul.
1: Ya, itu yang bikin itu asam urat.
0: Oke. Baik. Jadi ini satu informasi yang perlu digarisbawahi ketika kulit linju itu kan juga bisa dibikin semacam keripik kan, Bu?
1: Kalau saya ya.
0: Digoreng gitu?
1: Ya, digoreng. Tapi kalau keripik kan harus dilebar-lebarkan.
0: Kalau itu nggak usah semengkeret gitu ya.
1: Cuma itu terus kering, tapi kalau kebanyakan serak.
0: Iya, kayak apa namanya, sepet juga rasanya ya.
1: Iya, apa mas sepet?
0: Sepet-sepet gimana gitu.
1: Upen jenengan nanti kerasanya sepet
0: dong. Iya.
1: Sepet kambil.
0: Itu beda lagi, Bu.
1: Enggak, Tuhan, enggak sepet.
0: Gimana ya rasanya kalau terlalu banyak itu nggak enak juga ya. Emang apa saja pun kalau terlalu banyak nggak enak ya,
1: apapun itu kalau terlalu banyak juga nggak baik.
0: Iya, betul.
1: Garam ya asin, duit bingung lengsakin. Apapun yang
0: terlalu banyak gitu ya, yang sedang-sedang saja gitu ya, Bu ya.
1: Yang cukup, tapi cukup enak itu kalau memang itu agak ada rasa pedesnya, oseng-oseng itu.
0: Iya. Apalagi dikasih santan, dikasih rep-repan tempe itu, kasih kulit linju. Wes.
1: Wes. Wah. Moro tua liwat ya, liwat.
0: Liwat toh. Dikasih lombok ijo ya, Bu ya. Santannya kental, ngelendih gitu ya, Bu ya. Ya
1: kan, saya itu pernah saya makan pakai itu toh. Wah, tuti semangat dengan kulit moro tua liwat. Salah ya, kayak mangan kok
0: liwat. Neng kewai. Oke, baik. Bu Tuti, ini lagunya apa?
1: Ada apa tuh, Mas, di situ?
0: Sebenarnya banyak sih, tapi Ibu mungkin ada request lagu sendiri?
1: Aku bingung ya.
0: Ada Aku Tetap Cinta, Aku Tahu Kamu Malu. Ada Kamu.
1: Tetap Cinta itu siapa, Mas?
0: Tetap Cinta itu Uta Likumahua.
1: Kalau Utali Kumahua yang dengan apa ya, mungkinkah itu loh namanya?
0: Mungkinkah
1: lagunya dengan Tri Utami itu ya?
0: Oke, saya carikan, Ibu. Salam dulu buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Andi yang di Batam, Mas Ipul, Pak Budi Santoso yang di Ogiri, Mas Widodo. Tadi ada Ibu Mawar Kuning.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bu. Ibu yang meresani bal-balan tuh, Bu.
0: Nanti mau dengerin sepak bola.
1: Ya, nanti aku ketemu dalam impian. Terus ada Bu Yayu.
0: Oke.
1: Bu Lilis yang di Kumandama. Ada yang itu nih, Temanggung siapa mas?
0: Ada Mbak Ernest. Ya.
1: Mbak Ernest juga Pak Romo Narto itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan apa ya mas ya?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya aja mas.
0: Siap.
1: Sing mburi ndak rakomanan waktu.
0: Baik.
1: Engko nek dok nengenengan aku ya ora krungu. Tahu diri.
0: Baik.
1: Matur nuwun ya.
0: Nggih, terima kasih Bu. Bu Tuti Sigendalu, matur sembah nuwun sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan juga terima kasih ini yang sudah bergabung, ada Mas Rianto. Selamat malam Mas Agus, Bang Rindu. Di jalan Lotus kilometer 12,5 Gayam. Lagunya birunya Rinduku dari Ria Angelina. Salamnya buat Mbah Kakung Utri, Ibu Maria Sukyasih, ada juga Pak Sukandri, Mbak Kristina Puspasari, dan juga buat semuanya saja. Terima kasih Mas Rianto. 580333 sudah dia bergabung kembali. Coba akan kita sapa di kesempatan malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Melodi memori mengusik Mas Agus yang 1-0.
0: Nah, baik Spanyol atau baik Argentina?
2: Jujur li, Mas Andi seminggu sebelum lawan Argentina itu udah prediksi dulu, udah dikirim malah lewat WA tuh.
0: Oh gitu ya? Jadi lewat officialnya ya?
2: Spanyol menang tipis lewat Argentina.
0: Oh kok sama udah, dengan aku nih?
2: Iya, udah seminggu sebelum orang-orang prediksi, Mas Andi udah prediksi dulu.
0: Viva España.
2: Iya, itulah Mas Andi. Makanya nanti kalau memang ketebak, berarti prediksinya ya... Alhamdulillah.
0: Ya 2-1 lah untuk Spanyol ya.
2: Ya itulah pokoknya beda apa menang tipis lah.
0: Iya.
2: Pripun pawartosipun?
0: Alhamdulillah sehat. Pripun pawartosipun juga?
2: Iya minggu kemarin diganti sama Mas Hanapi, jadinya iya. Mas Andinya kekok kikuk.
0: Kikuk kenapa kikuk?
2: Iya. Kikuk. Kirain Mas Agus.
0: Oh gitu ya.
2: Sampai Mas Hanapi pun suaranya beda pula lagi kan?
0: Hah?
2: Iya.
0: Suaranya gimana?
2: Suaranya beda, lain gitu.
0: Oh iya.
2: Yeah. Mungkin efek mic-nya itu udah terbiasa sama Mas Agus kali kan.
0: Iya, mungkin Hanafi dengan nada tinggi ya.
2: Iya.
0: Nada do, aku nada sol. Oh, malah tinggian aku berarti ya.
2: Jadi sol sepatu.
0: Soleram.
2: Ini Mas Andi lagi pilek loh.
0: Oh iya, suaranya... kelihatan atau kedengaran bindeng gitu mas?
2: Iya lagi agak pilu. Temanya apa mas Agus?
0: Terkait dengan nobar atau debar begitu. Enggak. Itu biasanya snack camilannya apa sih Mas Andi sama minumannya?
2: Mas Andi sih jujur li snacknya ringan aja ya.
0: Ya apa contohnya? Keletikan juga.
2: Snack weight legend.
0: Siluman ular putih dong.
2: Ringan kan?
0: Enggak itu berat. Itu berat. Berat pakai banget.
2: Daripada itu apa ular nyiblorong.
0: Nyiblorong.
2: Tapi bukan ini Bu Tuti loh, Bu Tuti ini nanti salah pahaman Bu Tuti. Enggak ini guyonan sama Mas Agus aja Bu Tuti. Tapi pas banget lagi yang baru tuh Tuti. Jadi memang kalau snack itu ya kalau bisa jangan yang itulah ya, jangan yang berbisa ya.
0: Ya. Kalau itu ular snack.
2: Ya karena di Jogja kan banyak orang bule.
0: Iya betul.
2: Siapa tahu nanti denger kan ini ngebahas snack ya itu dia.
0: Dikira ular kobra nanti kok pada doyan ya sama snack.
2: Mas Andi bilang snacknya ringan aja.
0: Iya.
2: Oh, white snack legend.
0: Okay.
2: Ya kalau itu nggak jauh dari kacang keripik. Itu kalau kerupuk kayaknya harus dibarengin sama itu.
0: Soto atau bakso ya enak. Iya. Atau mie ayam.
2: Betul. Jadi kalau kacang keripik kan dia nggak dibarengin sama makanan yang bagus. Tadi itu udah ini, tapi memang kalau kerupuk minimal itulah apa mie seduh.
0: Tapi harus bawa minum banyak itu kalau kerupuk.
2: Iya. Tapi kan dia udah pakai kuah.
0: Oh iya ya.
2: Iya.
0: Tapi kadang kuahnya kalau terlalu asin gimana tuh?
2: Ya campur inilah, campur apa kemenyan dikit lah.
0: Nanti les terus malah beda nanti rasanya gitu ya.
2: Ini kepelet nanti.
0: Sotonya tambah enak kali ya.
2: Iya.
0: Kita coba yuk ya. Mas Andi.
2: Yuk ayo. Tapi kalau bisa jangan roti lah ya.
0: Iya.
2: Karena roti itu ya itu dia tadi bisa mengembang dia.
0: Betul mengembang kalau, di dalam perut dia.
2: Kalau nggak ngembang perut pipi. Makanya kalau orang cabi kayak Mbak Andin, Mbak Andin kan cabi itu dia.
0: Yang ngomong kayaknya lebih cabi deh.
2: Kok tahu?
0: Tahu. Terbaca dari sini.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi
2: ya, kalau bisa cemilan. Kalau yang terlalu
0: berat. Ya nggak terlalu berat, tapi ada cemilan manis, ada cemilan asin gitu.
2: Iya. Mas Agus, aku requestnya Ancila Ricci dong.
0: Yang apa ya judulnya ya?
2: Nona Manis.
0: Nona Manis, ya.
2: Iya.
0: Coba saya carikan Nona Manisnya.
2: Mudah-mudahan ada sih.
0: Nona Manis, seperti anu ya?
2: Seperti.
0: Kandin.
2: Kandin, dia nggak manis.
0: Oh, manis
2: dia,
0: banget.
2: Dia cabai.
0: Nona Manisnya, ini baru saya carikan. Salam-salam dulu aja Mas Andi.
2: Salam dulu ya. Iya tadi Mas Andi udah ngasih tahu ini Spanyol Mas Agus.
0: Aku Spanyol juga.
2: Oh Spanyol.
0: Iya biar gantian Argentina kan tahun 2022 sudah menjadi menang, sudah menjadi penyemenang. Biar Spanyol merasakan karena Spanyol kan terakhir kalau nggak salah menangnya 2010 udah lama gitu loh.
2: Iya tapi memang ya pas banget lagi ketemunya yang agak berat ya.
0: Iya.
2: Coba kalau lawan selain Spanyol mungkin Argentina juara bertahan kayaknya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apalagi lawan jenis ya. beda urusan kalau itu. Oke, Mas Andi ini nampaknya Nona Manisnya kok nggak mau keluar ya? Malu kali sama Mas Andi ya.
2: Jadinya yang tiga darah ya. Tiga darah ada di situ.
0: Tiga darah.
2: Mbak Ita, Mbak Paramita, Mbak Silvana Herman.
0: Sebentar, tiga darah. Yang jelas bukan tiga roda darah, ya.
2: Iya, tiga darah kalau nggak salah sih ada lah. Cuman nggak tahu judulnya apa.
0: Ya, baru saya carikan juga ini.
2: Iya, buat Mas Agus, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Mas Agus.
0: Ya? Amin.
2: Iya, insya Allah doa orang lagi sakit makbul tuh. Kayak butuh sih kan ngedoain kita tuh makbul. Ya?
0: Iya.
2: Kemarin, tapi kan sekarang udah sembuh dia.
0: Amin.
2: Iya. Terus salam juga Mbak Andin udah masuk ya?
0: Mbak Andin belum masuk.
2: Oh itu dia karena kemarin Mas Hanapi.
0: Oh.
2: Mas Andi aja tadi kaget kan, loh kok Mas Agus lagi? Katanya kan Mas Agus udah sekarang udah nggak boleh malam katanya.
0: Siapa yang bilang?
2: Iya, nggak boleh malam. Udah dapet bocoran takut diculik katanya.
0: Biasanya nyulik kalau aku malahan gitu ya. Ini yang tiga darah juga belum keluar ya Mas.
2: Oh belum ya. Jadi ini udah lama gak denger itulah Iga Mawarni lah Mbak Iga.
0: Oke deh Iga Mawarni. Terserah
2: judulnya apa.
0: Yes
2: mau, apa, terserah. Kalau bisa Mbak Iganya diundang ke situ gak apa-apa juga. Suruh nyanyi.
0: Oke. Tak siapin nanti ya.
2: Salam juga buat Bu Ajana nih. Bu Wigati, Bu Wigati belum masuk juga ya?
0: Bu Wigati belum.
2: Oh iya. Buat dengerin ini nanti sebentar lagi masuk tuh beliau.
0: Amin.
2: Terus salam juga buat Satila, Bu Umi Serandaan, semoga beliau sehat rezeki lancar ya Bu Umi ya.
0: Amin.
2: Jodo.
0: Amin.
2: Pak Rimbang, Mas Ipul. Mas Ipul udah lama enggak dengar suaranya udah masuk ya?
0: Mas Ipul dua minggu yang lalu masuk kok.
2: Iya, dua minggu yang lalu. Yang sekarang udah jarang dia.
0: Belum.
2: Semenjak dia itu apa, suruh bawain bendera itu kan.
0: Bendera apa? Bendera pramuka.
2: Bendera Mbak Andin itu.
0: Oh gitu.
2: Lagi sibuk pada itu kemarin ngebahas itu apa bakso apa mie ayam gitu.
0: Mbak, oh gitu. Andin. Untuk apa sih?
2: Jadi duta Mbak Andin tuh.
0: Duta apa?
2: Nanti kalau masuk tanya deh, mie ayam apa bakso gitu.
0: Duta mie ayam.
2: Heboh itu.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Terus salam juga buat semuanya lah ya.
0: Yes.
2: Iya buat Mas Agus, matur nuwun sangat.
0: Terima kasih Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu pendengar. Ini ada Kerinduan, ada Mungkinkah Terjadi, dan ada Kasih dari Ismi Ajis.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
2: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
3: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ya, pendengar sudah bergabung. Kita coba sapa di 580333. Selamat malam.
1: Selamat pagi.
0: Kok selamat pagi? Di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Yogyakarta. Selamat pagi dini hari untuk wilayah timur Indonesia. Maluku Tengah Pulau Seram.
0: Mantap. Dengan siapa kakak?
1: Dengan Ayu Manise.
0: Kakak Ayu Manise.
1: Iya, karena dari Maluku jadi ketemu manis-manis.
0: Iya betul. Sehat ya kakak Ayu ya.
1: Ya, bercanda.
0: Bercanda, gak apa-apa.
1: Ya.
0: Selamat bergabung di RRI Jogja.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya. Kak Ayu, malam hari ini mau ikut debar dan juga nobar begitu?
1: Debar, nonton bareng sebenarnya sih kalau berwilayah timur Indonesia jam 4 ya, jam 4 subuh. Jadi saya mau tidur dulu.
0: Gitu. Oh, tidur dulu ya?
1: Ya, untuk Maluku Tengah sendiri untuk nobarnya di kediaman bupati, itu tepatnya di Pandopo, kediaman bupati, Pak Ozan. Terus untuk nontonnya juga ada di perpustakaan wilayah, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta.
0: Oke.
1: Dan juga di Pantai Indah Marina, Kota Masuhi, Maluku Tengah. Coba dicek-cek di Google atau di YouTube, Kota Masuhi, kota yang paling indah, kota tertua di wilayah Maluku Pulau Seram, dan ibu kotanya adalah Kota Ambon.
0: Oke, terima kasih informasinya. Kalau memang ikut nonton, biasanya camilan yang disiapin apa aja, Kak Ayu?
1: Sebenarnya sih kalau untuk camilan ya, paling suka itu. Karena saya kan itunya sudah pulangnya Portugal, tapi kalau biasa nonton itu kita ubi goreng ya, kita bilangnya kayak ubi goreng itu ubi goreng. Ya untuk makanan berat ya, kalau untuk cemilannya kayak biasa sih ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau sebentar tadi kan udah pagi nih ya, karena kalau jam 4 itu jam 5 udah subuh, jam subuh ya, jadi udah apa namanya masa sarapan pagi.
0: Okay.
1: Ya nobar gitu kan. Contohnya di rumah aja deh, jangan nobar ke salah hari, soalnya aku dukungnya dukung Spanyol nih.
0: Oh, kok sama sih? 2-1 ya untuk Spanyol ya?
1: Apa ya, 4 kali pertemuan resmi gitu ya, antara Spanyol versus Argentina ini kan total, mereka 4 kali pertemuan, 14 kali pertandingan gitu ya. Spanyol menang 6 kali, terus juga Argentina ini menang 6 kali, jadi head to head gitu ya, seri 2 kali gitu.
0: Jadi kita jagoin Spanyol ya.
1: Iya, dari saya ini ke pemain Spanyol karena pemainnya tiki-taka gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, kalau di Argentina ini kan ada Messi ya. Mereka ini adalah apa namanya, mental kuat juga sebenarnya ya. Tapi kalau ada ketika kita tertinggal waktu, mereka akan menyerang gitu ya. Tapi jangan dulu dong, siapa dulu kalau Spanyol ini melawan, karena sih ada Yamal juga ya, para penyerang juga masih umurnya masih muda-muda.
0: Betul.
1: Kalau di Argentina kan mereka lebih ini sama Messi ya. Ya kuncinya ke Messi gitu, yang bisa ngebantu gitu ya.
0: Oke. Baik.
1: Ya, mudah-mudahan Spanyol ya.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Ya. Kita ya. Itu sportif. Mudah-mudahan permainan nanti tidak miring sebelah gitu ya.
0: Iya, tidak miring sebelah.
1: Iya.
0: Tapi miring semua ya.
1: Kan, iya, karena kan mainnya nanti ada wasit VAR sama FIFA gitu kan.
0: Betul.
1: Kita bukannya ngadang-ngadang, tapi memang dunia atau gitu ya bang ya.
0: Oke, baik.
1: Oke ya, permainan yang harus murni-murni aja, agar kita melihat permainan bola itu indah gitu.
0: Yang adil kan. Begitu ya.
1: Yang adil, yang murni gitu kan.
0: Iya, betul banget. Setuju
1: iya,
0: saya.
1: Kalau orang pandai ya sekato.
0: Iyo. Oke. Kayu ini lagunya memang sudah terbatas banget karena waktu. Jadi mungkin salam-salam aja enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa sih. Saya masuk pendengaran Pro Satri Jakarta untuk yang mau nobar, silakan nobar.
0: Oke.
1: Mas di kalian masing-masing. Ya, euforia boleh gitu ya, tapi kita tetap menjaga juga apa namanya? Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak baik gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, dari fans masing-masing gitu ya.
0: Sportif ya.
1: Di sana, dan kita tetap mensupport, memberikan apa namanya, tetap optimis gitu.
0: Betul. Setuju saya.
1: Iya, dan buat semua-semua tanpa terkecuali ya, Bang ya, buat teman-teman tetap semangat.
0: Iya.
1: Kalau saya tidak menyapa namanya satu salam dari warga timur Indonesia, tepatnya di Kota Maluku, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun Kak Ayu sudah bergabung kesempatan malam hari ini. Oke, untuk yang sudah bergabung melalui line B akan saya bacakan satu persatu begitu ya. Selamat malam Mas Agus dari Mbak Eri di Sidoarjo. Lagunya dari Memes ya. Salamnya untuk semuanya saja. Dan juga ini yang sudah bergabung ada Pak An di Kudus. Terima kasih Pak An ya. Request lagunya Gerangan Cinta dari Java Jive nanti juga akan hadir insyaallah. Baik, kita ke lagu dulu aja pendengar. Dan untuk Anda yang pastinya nanti akan bergabung, masih kami akan berikan kesempatan kalau memang masih ada waktunya ya. Mbak Novi, terima kasih ya sudah bergabung. Semoga lekas sembuh Mbak Novi kakinya karena baru sakit begitu ya. Sekarang pakai kursi roda. Lekas sembuh Mbak Novi. Baik, kita ke lagu dulu. Iga Mawarni, Andai Saja.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, terima kasih Ibu Ali di Pamekasan. Katanya salam untuk Mbak Ayu Masohi. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Jogja, Mbak Ayu Masohi. Akhirnya kita ketemu, kata Bu Ali di Pamekasan. Terima kasih Bu Ali sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan peringatan dimanapun Anda berada, sudah di penghujung kebersamaan. Yang pastinya terima kasih atas kebersamaan Anda. Lagunya yang belum bisa keputar di lain waktu, di lain kesempatan. Matur nuwun, selamat menantikan secara langsung ya perhelatan final Bola Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Selamat beristirahat.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, bagi Anda yang masih bergabung bersama kami, ada kami temani di 91,1 FM Persatu Era di Yogyakarta. Jangan sampai dilewatkan ya, pendengar, karena kami akan terus mengudara hingga besok pagi pukul 02 nanti akan ada kick-off final pertandingan antara Argentina melawan Spanyol. So, bagi Anda pendengar yang di malam hari ini mungkin akan mendengarkan secara langsung begitu ya, siaran kami dalam final antara Argentina melawan Spanyol, boleh banget dengerin di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau Anda pengen berkumpul bareng, debar bareng, nobar bareng, begitu ya, Anda bisa menuju ke halaman Pro 2 RRI Jogja di Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Di sana banyak door prize yang akan kami bagikan, dan pastikan Anda menuju ke sana pada pukul 12 karena di pukul 12 sudah mulai dibuka begitu ya untuk open gate-nya, sehingga Anda bisa mendapatkan kopi gratis karena ada 50 penonton pertama mendapatkan kopi gratis. Dan nanti di tengah-tengah acara atau di awal acara juga akan kami bagikan door prize yang cukup menarik. Pastikan Anda bisa nonton bareng di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ya, pendengar, kita ketemu bersama di daerah istimewa Yogyakarta. Musim kemarau pastinya masih menemani kita. Dan biasanya di musim kemarau, di malam hari cukup dingin sampai dengan pagi hari, begitu ya. Anda harus tetap terjaga terkait dengan air minum, karena memang jangan sampai terdehidrasi. Sesuai dengan kebutuhan Anda, biasanya kalau Anda per hari 8 gelas, ya tetap harus 8 gelas. Kalau Anda memang harus 7 gelas, ya harus 7 gelas agar kesehatan Anda tetap terjaga. Dan jangan sampai disepelekan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dilengkapi dengan buah dan juga susu apabila dibutuhkan dalam tubuh. Baik, pendengar, untuk Anda yang di malam hari ini masih sibuk mempersiapkan untuk besok pagi, karena kita ketemu bersama besok adalah awal pekan 20 Juli 2026. Silakan dipersiapkan, dan saya yakin ketika Anda pecinta sepak bola, di malam hari ini Anda juga sudah mulai bersiap untuk nonton yang namanya final antara Argentina melawan Spanyol. Tapi perlu diingat, jaga kesehatan dan tetap berkualitas dalam melaksanakan berbagai aktivitas untuk besok pagi. Jangan sampai begadang namun paginya tidak ada aktivitas atau mungkin bolos dari kantor. Jangan sampai begitu. Baik, pendengar, lagu-lagu dari negeri kita sendiri masih akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

sering merasa bingung karena kepedasan? Meski menyiksa, namun kepedasan sering membuat kita ketagihan. Psikolog dari University of Pennsylvania, Paul Rosin, mengatakan, penggemar pedas menyukai rasa terbakar akibat makan makanan pedas. Teori lain menyebutkan, kita menyukai rasa pedas karena adanya dorongan untuk menaklukkan tantangan. Rasa pedas yang ditimbulkan akan memerintahkan otak untuk melepas hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan gembira. Perasaan nyaman inilah yang membuat kita ketagihan akan rasa pedas.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR Yogyakarta. Kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar, jangan sampai dilewatkan begitu ya. Kick off mulai pukul 2 dini hari, di mana final bola dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Jadi bagi Anda yang akan mendengarkan di rumah, boleh banget ya, karena kami nanti akan menyiarkan secara langsung di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pengen debar nobar, boleh banget menuju ke halaman Pro 2 RRI Yogyakarta. Karena di sana digelar nobar debar, yang pasti tidak hanya nobar debar saja, namun ada door prize yang luar biasa menarik yang akan dibagikan untuk Anda yang beruntung. Dan 50 penonton pertama akan mendapatkan kopi gratis. Di sana juga banyak UMKM, di mana Anda bisa ngelarisi UMKM dengan jajan begitu ya, sembari menyaksikan, sembari mendengarkan, Anda bisa nyemil apa yang sudah Anda beli dari para UMKM yang ada di sana. Baik pendengar, pastikan jangan sampai dilewatkan begitu ya. Dan kami akan menyiarkan secara langsung sekali lagi di 91,1 FM. Kick off-nya memang pukul 2 dini hari nantinya ya. Dan saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti Anda akan ditemani Ferry Eko Nugroho yang pastinya akan mengawal Anda di dini hari dalam menantikan siaran langsung Bola Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat. Namun bagi Anda yang akan menantikan final, silahkan dinantikan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.
1: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
2: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
1: Bangun mas, ayo kita olahraga.
2: Ngomong libur, lanjut tidur.
1: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
2: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
1: Asik, cari udara segar.
3: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo pendengar, apa kabar? Ya, di edisi Senin tanggal 20 Juli 2026, spesial saya, Ferry Konugroho, akan mengawal dini hari Anda di spesial program Final Piala Dunia 2026. Antara Spanyol melawan Argentina. Kita nanti akan menikmati siaran langsung dengar bareng pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Yogyakarta akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Dan bagi Anda yang saat ini belum ada rencana, kira-kira di siaran Piala Dunia final antara Spanyol dan Argentina, Anda ingin menyaksikan nonton barengnya di mana? Monggo-monggo merapat di halaman RRI Pro 2 di Jalan Avandi Demangan, karena di sana sudah siap ada berbagai acara, kemudian ada layar lebar yang siap untuk menyambut kemeriahan Final Piala Dunia 2026. Monggo, Anda bisa meluncur ke sana dan ada stand UMKM yang bisa Anda beli atau Anda larisi. Kemudian juga nanti ada door prize bagi yang beruntung ya di ajang nonton bareng Final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina. Dan tentunya kami akan semarakkan dini hari Anda dengan sajian lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Hingga nanti jelang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu, bukan pengantin suhuhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, taparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
1: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Satu Hari di Yogyakarta, baik pendengar, dini hari ini masyarakat di Indonesia memang sengaja begadang ya untuk menjadi saksi dalam partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan untuk saat ini, dini hari ini, bertempat di halaman RRI Pro 2 di Jalan Avandi Kejayan, berlangsung nonton bareng dan dengar bareng yang dihadiri oleh masyarakat ya, berjubel di sana. Dan malam hari ini menjadi saksi bagaimana dua tim nasional yang sudah melewati banyak lika-liku pertandingan sepanjang bulan Mei, Juni, dan Juli ini untuk memperebutkan trofi Piala Dunia. Dan nanti siaran pertandingan sepak bola dengar bareng antara Spanyol dan Argentina juga disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM dan Pro 3 di 102,9 FM. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dan jelang pertandingan nanti pukul 2 dini hari, kita juga ingin menyimak bagaimana ulasan dari pengamat sepak bola ya terkait dengan hal yang menarik dari masing-masing tim nasional antara Spanyol dan tim Argentina.
1: 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tahu nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu gak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tahu.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, pagi kali ini kami hadirkan untuk Anda rekaman Mutiara Pagi Pro 1 dengan judul Bersyukur Atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustazah Nurul Aisyah. Selamat mendengarkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli waqafa billahi syahidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Jemaah RRI 1 Pro Jogja yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah kepada kita semua hingga pagi ini bisa bergabung di RRI Jogja. Dan tentu saya juga sangat senang sekali bisa bergabung di RRI Jogja ini. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, jemaah RRI yang berbahagia, alhamdulillah tentu perlu kita syukuri setiap hari, setiap saat. Saat bangun pagi kita masih dalam kondisi yang sehat, masih bisa dengan penglihatan yang baik, masih bisa dengan menjalankan sholat fardu, sholat subuh berjamaah, kemudian sholat sunat gitu ya, dengan sholat sunat fajar ataupun bahkan sebelumnya melaksanakan sholat lail, sholat tahajud. Itu perlu kita syukuri. Baik, pada kesempatan ini ya akan membahas terkait dengan syukur dengan kita bercermin dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tidak kenal beliau, Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan juga beliau diberikan karunia oleh Allah, dianugerahi oleh Allah yaitu kekayaan yang melimpah dengan kerajaan beliau, kemudian dan juga memiliki bala tentara. Nah, bala tentara ini dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan hewan juga. Nah, beliau juga dikaruniai untuk bisa berbicara bahasa hewan gitu, seperti burung, semut. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan di sana di ayat di Quran surat An-Naml yaitu surat ke-27. Silakan bisa untuk dibuka Al-Qur'annya. Nah, di sana ada Nabi Sulaiman yang kemudian memanjatkan doa di saat Nabi Sulaiman ini bersama bala tentaranya sedang berjalan menuju suatu tempat. Kemudian ada di tengah-tengah perjalanan itu ada segerombolan semut. Seperti itu, kemudian ada salah satu semut yang kemudian menyampaikan kepada semut yang lain, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari ini di dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-18. Kemudian mendengarkan hal tersebut, Nabi Sulaiman ini tersenyum, lalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah, rasa syukur kepada Allah karena telah dikaruniai untuk bisa memahami bahasa dari semut sehingga mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh semut-semut yang ada di sekitar beliau ini. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, yaitu doanya, mari kita ikuti, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Nah, doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengucapkan rasa syukur, untuk terus bersyukur. Karena di dalam ayat yang lain ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sehingga ketika kita mampu untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, itu akan ditambah. Tapi ketika kita kufur nikmat, maka azab Allah akan pedih. Nah, kembali lagi, di doa Nabi Sulaiman ini
ada tiga hal yang perlu kita bisa cermati. Di doa tadi itu bahwa artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, ini tiga hal itu yang terkandung di dalam doa Nabi Sulaiman di Quran Surat An-Naml ayat 19. Apa yang bisa kita cermati di sana, yaitu satu, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada kedua orang tua kita. Ini perlu kita syukuri dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah, dengan kita juga mensyukurinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atas kesehatan yang kita punyai, sehingga sehat kita ini sehat yang barokah. Seperti itu, sebenarnya ini tidak ada yang tidak bisa kita syukuri atas anugerah Allah. Hingga detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa diberikan umur yang panjang, sehingga semua bisa kita syukuri. Tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Misalkan apa? Misalkan di dalam keseharian kita, oh iya, pada kesempatan ini sering musim itu musim hujan ya, sering hujan. Nah, apakah di sana banyak atau ada di sekeliling kita yang kemudian mengumpat, waduh lah kok hujan lagi, waduh kok hujan lagi, kok hujan deras, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita mencari celah untuk tetap bisa bersyukur, karena dengan hujan itu Allahumma shoyiban nafi'an, kalau dengan hujan itu banyak sekali manfaat yang sebenarnya bisa kita dapatkan, dan akan lebih baik kita juga mengucapkan doa tersebut, diberikan hujan yang bermanfaat. Nah, hujan itu kan bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, kemudian menyuburkan di sekeliling kita menjadi hijau, kemudian semua makhluk juga membutuhkan air gitu ya, apalagi saat kemarau panjang gitu. Nah, saat kemarau panjang juga kita tidak perlu atau terkadang sering terbiasa bahkan lah itu kok panas gitu dan seterusnya, kok panas sekali dan seterusnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal-hal yang seperti itu kita coba untuk kurangi. Maka dengan doa Nabi Sulaiman ini adalah salah satu bagaimana agar Allah berikan ilham kepada kita untuk terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Baik, karena sehat itu adalah rezeki karunia Allah. Kemudian selain itu apa? Selain itu juga misalkan penglihatan kita adalah minus, ada yang plus. Nah, itu masih tetap bisa kita syukuri gitu. Itu apalagi yang penglihatannya sehat gitu ya, matanya dalam kondisi yang sehat, itu juga perlu kita syukuri, karena pengobatan itu juga cukup mahal sekali gitu, bahkan Allah berikan secara cuma-cuma. Terus bagaimana cara ibadah kita kepada Allah dan rasa syukur itu harus terus kita tingkatkan. Baik, yang kedua adalah agar di dalam doa Nabi Sulaiman tadi, aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ini adalah bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kebaikan di sini untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Apakah ada kebaikan yang tidak diridhoi oleh Allah? Ada. Apa itu? Salah satunya ketika kita bersedekah atau ketika ada orang sedang meminta-minta, kemudian kita memberikan sebagian uang saku kita kepada yang bersangkutan, tapi kita sambil mengolok-olok atau menyakiti hati si penerima tersebut. Nah, itu adalah salah satu kebaikan tapi yang tidak diridhai oleh Allah gitu. Sehingga apakah itu nanti akan menjadi pahala gitu ya, karena sedekah yang kemudian kita juga sampai menyakiti hati si penerima, itu pahalanya tentu akan berkurang gitu. Oke, baik. Nah, dari dua hal itu masih ada satu lagi. Sebelum yang ketiga, ini tadi adalah mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentu semata-mata kita tujukan untuk mencari ridho dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, di doa Nabi Sulaiman tadi, berbuat kebaikan. Maaf, masukkanlah aku dengan rahmatmu, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah,
di sini bahwa di dalam doa keseharian kita, kita senantiasa untuk kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah dan juga senantiasa dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Baik, nah dari doa Nabi Sulaiman itu tadi banyak hal yang bisa kita gali, yang bisa kita dapatkan ibrahnya untuk kita terus mensyukuri karunia dari Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Baik, itu kenapa saya lebih ke arah untuk bersyukur gitu ya. Karena beberapa di dalam di dalam keseharian kita itu banyak sekali yang kemudian kikir, kemudian kufur nikmat seperti itu. Nabi Sulaiman yang mendapatkan berbagai anugerah itu aja tidak arogan, tidak sombong gitu ya. Itu paling tidak untuk kita sebagai hamba Allah bisa untuk meniru apa yang ada di dalam nabi dan juga salah satunya Nabi Sulaiman ini. Baik, di dalam Quran juga disampaikan ya bahwa sifat manusia atau manusia ini diciptakan itu yaitu bersifat keluh kesah lagi kikir di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Sehingga apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia menjadi kikir. Nah, dari berbagai ayat dan tidak hanya di Quran surat Al-Ma'arij saja ya, di Quran surat Ibrahim itu juga disampaikan ya di ayat yang ke-34 bahwa sifat manusia itu adalah zalim dan juga kufur nikmat. Nah, dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita itu kita mencoba untuk meminimalisir, mengurangi gitu untuk kemudian kita mencari celah untuk terus bersyukur atas apa karunia yang semua yang Allah berikan ini bisa untuk kita syukuri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Pendengar, kami hadirkan kembali dengan rekaman Mutiara Pagi Menjaga Ukhuwah bersama Ustadz Muhammad Jami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lewat siaran. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang tentu akan bermanfaat bagi kita sekalian. Para pendengar yang budiman, untuk bisa rukun, untuk bisa bersatu, tentu ini dibutuhkan kebaikan kita. Jadi bersatu itu tidak harus sama, ya ta. Bersatu bisa dilakukan oleh orang yang berbeda, asalkan kita itu menjadi orang baik. Bersatu tidak harus sama. Contoh yang gampang, laki dan perempuan itu kan beda. Semuanya berbeda, laki dengan perempuan. Tapi mereka bisa bersatu dengan baik dalam sebuah pernikahan. Jadi ini membuktikan bahwa persatuan, kebersamaan itu tidak harus seragam, tidak harus sama. Berbeda pun bisa kalau kita orang yang baik. Tentu itu tidak akan bermasalah. Karena itu untuk menjadi orang yang baik, supaya kita bisa menjaga kebersamaan, menjaga ukhuwah ini, ada sebuah sabda dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada tiga perkara yang kalau orang itu bisa melaksanakan akan mendapatkan dua hadiah. Yang pertama dihisab dengan hisab yang ringan, yang kedua akan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Apa tiga perkara itu? Yang pertama tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang bakhil, yang pelit kepada kita. Memberi atau bersedekah itu adalah berbagi, yang dengan berbagi itu akan membahagiakan orang lain. Ya, membahagiakan orang lain itu adalah satu ibadah yang luar biasa. Termasuk idkhalu surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sab'i nasana. Berbagi membuat hati orang mukmin senang, menyenangkan orang lain, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ibadah 70 tahun. Ini pentingnya berbagi. Nah, orang yang memberi itu biasanya akan kembali. Ada tetangga yang punya hajat, kemudian kita buruh ke sana. Nah, suatu saat kalau kita punya hajat, tetangga kita akan buruh kepada kita. Apa yang dulu kita berikan, itu insya Allah akan balik lagi. Jadi orang yang memberi biasanya ada harapan kembali. Tetapi kalau kita misalnya memberi kepada orang yang pelit, yang bakhil, itu kadang-kadang gak akan kembali. Tetapi ketika kita memberi dan tidak kembali, itu kita jangan bersedih, jangan susah. Karena kalau gak balik, itu nanti yang mengembalikan adalah Allah. Seperti Siti Aisyah, itu kalau bersedekah, dia pesan kepada pembantunya, jangan bilang-bilang ini dari saya. Loh kenapa? Kalau dia tahu itu dari saya, nanti kembalikan kepada saya. Saya lebih senang kalau saya memberi ini tidak balik. Sebab kalau enggak balik, itu nanti yang kembalikan Allah, itu lebih baik dan lebih banyak. Maka sekali lagi, dengan memberi kepada orang yang bakhil, maka insya Allah nanti yang balik itu malah lebih banyak, karena yang kembalikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'fu amman dolamaka, memaafkan kepada orang yang berbuat dolim kepada kita. Kalau kita didolimi orang, kalau kita disakiti orang, itu sebenarnya kita itu diberi kesempatan, yaitu memiliki doa yang mustajab. Karena doa ul-mandlum mustajab. Jadi kalau kita didolimi orang, disakiti orang, sebenarnya kita itu diberi kesempatan untuk berdoa. Karena doa orang yang terdolimi itu adalah mustajab. Jadi kalau disakiti orang, jangan bersedih ya.
disakiti orang, didolimi orang itu sebenarnya malah luar biasa. Jadi kalau kita bisa memaafkan itu luar biasa. Disakiti orang, misalnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani itu menceritakan ada seorang itu bermimpi ketemu anaknya yang sudah mati. Anaknya sudah mati itu mengatakan, "Bapak, ini si Fulan tetangga kita itu akan mati. Tapi karena dia orang jahat, tolong nanti jangan dikubur di samping saya." Loh, kenapa? Karena kalau dikubur di samping saya, dia disiksa. Nanti saya terganggu, kecipratan, kena siksanya juga. Jadi itu pesan anaknya kepada bapaknya. Akhirnya terjadilah tetangganya yang namanya si Fulan itu meninggal. Nah, ketika dia meninggal sama keluarga, pas dikubur di samping perempuan tadi, anak yang pesan kepada bapaknya tadi itu. Akhirnya orang tuanya tadi mendatangi ke keluarga yang meninggal itu. Dia minta supaya jangan dikubur di samping kuburan anaknya. Akhirnya keluarganya bertanya, "Loh, kenapa? Kenapa enggak boleh dikubur di situ?" Maka orang itu bingung menjawabnya. Karena anaknya tadi dalam pesannya itu bilang, "Jangan bilang-bilang bahwa dia orang jahat akan disiksa." Karena ditanya oleh keluarganya kenapa enggak boleh, akhirnya terpaksa orang itu mengatakan, "Karena keluargamu yang mati ini orang enggak baik, akan disiksa. Nah, ini nanti akan mengganggu pinggirnya, anak saya di sampingnya itu." Nah, akhirnya karena kuburan sudah kadung dibuat, maka tetap dikubur di samping anaknya orang itu. Nah, suatu saat orang itu mimpi lagi ketemu anaknya. Ternyata si Fulan yang mati itu, orang jahat itu, tidak disiksa. Jadi tidak disiksa. Loh, kenapa enggak disiksa? Kata anaknya, "Karena bapak sudah membuka aib, sudah berkata jujur, membuka aib kejelekan orang itu. Jadi orang itu seperti terdolimi. Nah, ketika kejelekannya dibuka, maka kemudian orang itu dimaafkan, akhirnya enggak jadi disiksa." Maka sekali lagi, kalau kita didolimi orang, jangan susah, jangan bersedih. Sebenarnya dosa-dosa kita itu termaafkan. Nah, ini pentingnya kita memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Yang ketiga adalah tasilu man qata'aka, menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutus hubungan. Ini penting sekali. Karena dengan bersilaturahmi, menyambung orang yang memutuskan kita, berarti kita menambah sahabat, menambah teman. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, "Sodiq alfu sodiqin qalilun wa'adun wahidun kasirun." Hai Ali, 1000 teman anggaplah sedikit, masih kurang, perlu banyak teman lagi. Tetapi 1 musuh anggaplah banyak. Maka 1 musuh yang banyak itu harus kita maafkan, sehingga kita gak punya musuh. Jadi dengan banyak teman, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Maka bersilaturahmi kepada orang-orang yang memutus hubungan kita itu sangat penting. Insya Allah silaturahmi akan memanjangkan umur kita, akan menambah rezeki kita. Dengan silaturahmi memberi kesempatan kepada saudara kita untuk menerima tamu, dan insya Allah memuliakan tamu juga pahalanya luar biasa. Jadi 3 perkara ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah menjadi orang yang baik, akan dihisab dengan hisab yang ringan, dimasukkan surganya Allah. Sehingga menjadi orang yang baik ini tidak akan bermasalah kalau kita itu membangun kerukunan, membangun kebersamaan, meningkatkan ukhuwah. Dan dengan demikian kalau kita bisa rukun, maka kerukunan ini akan baik untuk masyarakat kita, baik untuk negara kita, kehidupan berbangsa, bernegara juga akan baik. Kita mulai dari rukun kepada tetangga, rukun kepada masyarakat, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masalah-masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang serius. Dan itu juga terjadi. Anak muda sekarang itu banyak yang mengalami kondisi stressful.
1: Tahun ini kita 345 yang kita latih, itu yang kita ajukan ke Basna. Sampai saat ini sudah terrealisir 109.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi. Pendengar, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindak pelecehan seksual di kampus. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantul mendapatkan bantuan pelatihan dan modal usaha. Bersama saya Rifa Nafi, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Jajaran pimpinan UMJ menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual di kampus. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Iwan Satriawan mengapresiasi langkah universitas yang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan di kampus, sebab persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Iwan mendukung langkah UMY yang melakukan investigasi, termasuk menonaktifkan sementara oknum dosen sebagai terduga pelaku.
2: Masalah-masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang serius. Dan itu sudah terjadi. Anak muda sekarang itu banyak yang mengalami kondisi stressful. Mungkin kalau kita sendiri, sebagian itu berani melaporkan konsultasi, tapi ada yang mungkin tidak berani. Jadi jumlahnya lebih besar dari yang berani melaporkan itu. Dan tidak ada negara yang kuat jika kehidupan sosialnya rapuh.
1: Melalui pernyataan tertulis, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi memastikan pihak universitas telah memberikan pendampingan psikologis baik kepada korban maupun pihak-pihak yang telah memberikan informasi. Menurut Iwan, hal ini menjadi komitmen kampus mewujudkan ruang aman.
2: Mungkin aspeknya tidak hanya hukum ya, ada juga aspek psikologi. Jadi kalau aspek hukum didampingi oleh mata psikologi, itu akan luar biasa. Jadi ketika orang punya masalah, keluarga ada masalah, minimal ada tempat mereka bertanya. Kalau masalah psikologi itu bisa diselesaikan oleh para psikolog, kemudian yang di MH juga bisa membantu secara hukum.
1: Sementara itu, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun tindakan lainnya, sebab hal itu bisa mengancam keamanan dan martabat setiap individu di lingkungan kampus.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdesak kampus segera evaluasi efektivitas satuan tugas dan juga mekanisme pengaduan. Informasi selengkapnya bersama Nana Rohmana.
3: Kami berharap laporan-laporan dan perkara-perkara tersebut bisa dituntaskan dengan menitikberatkan pada aspek korban.
4: Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di DIY. Kepala Ombudsman DIY Muflihul Hadi menilai kasus-kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan kampus.
3: Belajar dari perkara di atas memperlihatkan betapa penting

0: pentingnya sistem pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, dan penanganan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
1: Ombudsman DIY juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas satuan tugas dan mekanisme pengaduan yang dimiliki. Perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan dan satuan tugas pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara formal, namun juga menghadirkan lingkungan yang aman dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
0: Perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan dan satuan tugas secara formal. Mekanisme tersebut harus benar-benar dapat diakses, dipercaya, dan bekerja ketika mahasiswa atau sivitas akademika lainnya membutuhkan perlindungan. Setiap laporan harus diterima dengan serius, ditindaklanjuti dalam waktu yang patut, serta ditangani tanpa menyalahkan, menekan, dan membuka identitas korban.
1: Ombudsman DIY berharap seluruh laporan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dituntaskan dengan menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban.
2: Pendengar, bagaimana pandangan dan penanganan yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual di kampus yang beberapa waktu belakangan marak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kita simak wawancara singkat Prima Absari dengan aktivitas dan juga aktivis sosial seperti Septi Ambarwati berikut ini.
3: Mbak Ambar, ini berkaitan dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang agak sedikit mengelus dada kita ini Mbak Ambar, karena terjadi di institusi pendidikan dan ini juga perguruan tinggi begitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang sebenarnya kemudian perlu menjadi keprihatinan bersama, mengapa kasus seperti ini sampai terjadi di lingkungan perguruan tinggi? Seperti apa ini melihat kondisi ini Mbak Ambar? Silakan Mbak.
4: Ya, baik Mbak Prima. Jadi begini, saya juga sebenarnya prihatin ya Mbak Prima dengan berita-berita yang sepertinya itu runtutan dari kampus satu, terblow up kampus berikutnya, terblow up lagi kampus berikutnya, dan ternyata semua itu kalau dilihat itu karena ini kita lingkupnya di Yogyakarta, ya hampir semuanya di kampus-kampus yang cukup bonafit dan ternama gitu. Jadi yang saya soroti kenapa ini bisa terjadi, sebenarnya ini seperti fenomena gunung es ya. Selama ini tuh banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang mungkin saja, yang saya juga pernah kuliah, saya juga ketemu dengan banyak teman yang juga sekarang adik-adik mahasiswa gitu. Itu juga sebenarnya kalau dicermati itu juga banyak juga mengalami kasus-kasus yang serupa meskipun itu tingkat keparahannya itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau kita menyoroti kasus pelecehan di perguruan tinggi, yang pertama itu jelas ya kalau fenomena relasi kuasa itu masih sangat kuat. Jadi ancaman akademik, kemudian antara hubungan yang senior-junior, kemudian juga mungkin dosen dengan mahasiswa atau mungkin pejabat di atasnya, kemudian juga pokoknya dia memiliki kuasa yang lebih dibandingkan dengan korban-korbannya, sehingga hal ini seringkali membuat sebuah situasi dan kondisi yang pelaku itu kadang-kadang sebenarnya tidak berniat gitu, tapi karena situasi dan kondisi yang demikian itu akhirnya ya namanya godaan ya, tanpa sadar kadang-kadang juga akhirnya terjadilah gitu. Dan itu seringkali menjadikan power ya, power untuk bersembunyi di balik tameng kekuasaan senioritas itu gitu. Itu yang pertama. Jadi ada relasi kuasa yang jelas. Ini kan hubungan dua orang dewasa ya, kalau di perguruan tinggi berbeda dengan kasus pelecehan yang misalnya ada di tingkat pendidikan lembaga yang di bawahnya gitu ya, SD, SMP gitu. SMA mungkin sudah mulai fase-fase yang mau ke dewasa, tapi kalau sudah di perguruan tinggi kan juga sudah berbeda. Terus yang kedua itu stigma bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di kampus ini kebanyakan kalau kita melihat point of view-nya dari korban, itu kebanyakan mereka kan ini ya Mbak, pertimbangannya adalah gimana kalau saya speak up itu nanti tentu akan berimbas pada masa depan. Jangan-jangan aku nanti diskors, aku nanti dikucilkan, aku nanti disalahkan dan lain sebagainya. Jadi penanganan selama ini, stigma penanganan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi itu seringkali mentok, terhambat pada ya sebatas kalau saya melihat gitu ya fenomenanya adalah ya wes gitu, akhirnya damai dan kasus per kasus itu penyelesaiannya kadangkala bisa sampai terus kemudian pihak lembaga perguruan tinggi itu mengambil langkah yang tegas itu kalau viral gitu. Makanya sekarang kenapa banyak korban-korban yang kemudian memilih untuk tidak melapor tetapi memblow up di media sosial, karena no viral no justice gitu ya istilahnya. Jadi kenapa fenomena ini banyak sekali kemudian muncul korban-korban yang dia berani untuk menyampaikan speak up dengan lantang di media sosial karena dia merasa didukung. Sementara ketika dia melakukan prosedur pelaporan misalnya di perguruan tinggi melalui PPKS ya, karena setiap kampus kan sudah ada, itu seringkali mentok formalitas. Kemudian stigma berikutnya adalah ketika misalnya kampus menghadapi kasus yang seperti ini, banyak pertimbangan yang kemudian memilih untuk nggak usah kemana-mana penyelesaiannya, tapi di-keep untuk internal saja, kalau bisa nggak pihak luar nggak tahu, seperti itu. Nah, jadi yang pertama relasi kuasa itu ada stigma, kemudian penanganan yang juga kurang begitu memihak ya, meskipun mungkin beberapa kampus juga sudah melakukan keputusan-keputusan yang menonaktifkan pelaku dan lain sebagainya. Terus kemudian penanganan pemberian hukuman dan konsekuensi masing-masing kampus kebijakan itu sebenarnya kan sudah ada undang-undangnya ya, dan di bawah PPKS dulu seingat saya nomor 30 tahun sekian itu tentang bagaimana penanganan kasus pelecehan di perguruan tinggi. Tetapi pada faktanya bahwa di kampus itu orang per orang yang memegang wewenang, misalnya yang bertugas untuk menerima laporan dari korban, itu juga manusia biasa gitu. Artinya SDM-nya itu seringkali itu terhambat pada integritas, loyalitas, kepahaman bahwa dia itu sebenarnya berwenang untuk memberikan atau mengambil keputusan-keputusan yang itu bisa menyelesaikan kasus yang terjadi. Nah, saya sering menemui korban-korban ini sebenarnya, Mbak Prima, itu mereka itu memilih untuk bungkam karena secara psikologis jelas mereka tertekan gitu ya. Tertekan karena bayangan nanti ketika terblow up, apalagi di kampus, itu dia nggak punya kekuatan apa-apa. Yang terjadi bayangan orang tua nanti, gimana aku nanti kalau nggak lulus, nggak jadi sarjana di kampus ini, padahal masuknya juga sudah bayar dan lain sebagainya. Akhirnya milih. Dan apalagi, misalnya kalau pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang yang di atas mereka, ya misalnya dosennya, ngapun dosennya, atau mungkin orang-orang yang punya jabatan di kampus. Kalau mungkin senior sesama mahasiswa, itu juga seringkali terhambat karena dia merasa terancam gitu, terancam dengan ancaman-ancaman yang itu sangat-sangat bisa berpengaruh dengan kondisi mental korban-korban. Seperti itu Mbak Prima. Jadi kalau menurut saya, yang saya soroti itu adalah justru bagaimana kita berpikir untuk memaksimalkan fungsi dari PPKS yang ada di perguruan tinggi, sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di perguruan tinggi ini dengan adil, berpihak pada korban, dan tidak hanya berhenti sebatas di ya kesepakatan bersama, sama-sama ya sudah kita sudahin saja gitu, sama-sama saling enak aja gitu, tanpa ada efek jera nantinya. Sehingga ketika ketegasan hukum yang bisa diberlakukan di kampus ini akan membuat para pelaku ya, atau orang yang punya pikiran untuk melakukan itu, berpikir dua kali kalau mau melakukan hal itu, seperti itu. Itu gambaran yang menurut sudut pandang saya gitu, Mbak Prima.
3: Baik, Mbak Ambar, terima kasih. Beberapa catatan penting yang kemudian juga perlu menjadi perhatian terkait dengan alarm darurat pelecehan seksual di kampus meniko. Terima kasih Mbak Ambar.
4: Sama-sama Mbak Prima.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantul mendapat bantuan pelatihan dan modal usaha. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Setiap orang itu menerima sekitar 2 juta per orang. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan? Jadi
2: kita Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPB Kabupaten Bantul terus berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala DKUKMPB Bantul Prapta Nugraha mengatakan, program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Basnas Bantul. Pada tahun ini, setidaknya ada 345 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan tersebut. Secara rinci Prapta menjelaskan, pelatihan yang diberikan berupa pengolahan makanan, pertanian terpadu, serta pembuatan kerajinan. Setelah pelatihan usai, para KPM akan diberikan modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu di Kabupaten Bantul.
3: Tahun ini kita 345 yang kita latih, itu yang kita ajukan ke Basna. Sampai saat ini sudah terrealisir 109. Harapan karena ini amanah untuk pemberdayaan keluarga yang menerima bantuan untuk bisa menggunakan sesuai dengan rencana mereka dan amanahnya dikembangkan sehingga bisa mendapat penghasilan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Langkah tersebut diambil guna memastikan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
1: Sambil jalan, sambil mengumpulkan data, kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang didahulukan kemiskinan ekstrim. Kemudian dari data itu kemudian kita dikumpulkan di Kapanewon biasanya atau kelurahan. Kadang-kadang di kelurahan, ya manut dari Dinas Koperasi.
2: Lebih lanjut, program bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dipastikan akan terus bergulir hingga menjangkau seluruh wilayah. Setiap Kapanewon di Kabupaten Bantul, rata-rata terdapat 30 orang penerima manfaat.
0: Usai digelar di Yogyakarta, Pasar Rakyat UMI akan dihelat pula di sejumlah daerah lain di Indonesia. Informasi selengkapnya bersama Nana Rohmana.
4: Berlangsung selama 3 hari, kita mulai dari hari Kamis kemarin. Yang hari Kamis kemarin hari pertama sekaligus peresmian Bekalista atau Beca Kayu Listrik Pariwisata.
5: Pasar Rakyat UMI 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Alun-Alun Kidul Yogyakarta resmi berakhir pada Sabtu malam. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP di bawah Kementerian Keuangan ini menjadi ruang promosi dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultramikro dari berbagai daerah. Event Direktur Pasar Rakyat UMI 2026 Bima mengatakan ada sebanyak 193 pelaku UMKM turut meramaikan Pasar Rakyat UMI 2026 di Yogyakarta. Mereka merupakan pelaku usaha binaan PIP dan Himbara yang menghadirkan beragam produk, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.
4: Ada 193, semuanya UMKM, ada yang binaan PIP, ada juga yang binaan Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Jadi didominasi semua dari binaannya PIP, debitur-debiturnya PIP.
5: Sementara itu, Project Manager Pasar Rakyat UMI 2026, Malvin, mengungkapkan Yogyakarta dipilih sebagai kota pembuka penyelenggaraan Pasar Rakyat UMI tahun 2026. Selain Yogyakarta, Pasar Rakyat UMI rencananya akan digelar di 4 hingga 5 kota lainnya hingga akhir tahun ini.
6: Kebetulan PIP paling banyak nih debiturnya di Jogja nih, jadi makanya mau ngadain event di Jogja juga. Kayak gitu.
7: Makanya pilih Jogja juga ya?
6: Iya, sebagai kota pembuka untuk event-event selanjutnya gitu.
5: Hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, Pasar Rakyat UMI juga menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Mulai dari kompetisi Bintang Rakyat dan Bintang Cilik, fashion show, pertunjukan seni, hingga penampilan musisi Budi Doremi sebagai penutup acara.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi kali ini bersama Paramita Putri dari Beja Redaksi Tim Pemberitaan RRI Yogyakarta.
8: Pendengar, Yogyakarta, kota yang dengan bangga menyandang predikat sebagai kota pelajar, hari-hari ini sedang dirundung awan kelam. Gelombang demi gelombang suara korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi mencuat ke permukaan. Kampus yang secara filosofis didirikan sebagai menara gading ilmu pengetahuan dan ruang aman persemaian moral bangsa justru menjelma menjadi ruang yang penuh teror bagi sebagian mahasiswa. Ramainya isu kekerasan seksual di beberapa kampus belakangan ini bukan lagi sekedar kasus, melainkan sebuah alarm darurat yang berbunyi nyaring bahwa lingkungan akademik kita sedang sakit. Ironi ini terasa kian menyakitkan karena predikat kota pendidikan seolah kontras dengan ketidakberdayaan institusi dalam menjamin keselamatan warganya. Kampus seringkali gagap saat menghadapi laporan kekerasan seksual ini. Ketika ada korban yang berani bersuara, respon yang muncul kerap kali justru mengecewakan. Birokrasi yang berbelit-belit, juga kecenderungan untuk menutupi kasus demi menjaga nama baik alma mater, hingga minimnya perspektif korban dari jajaran pembuat kebijakan, membuat penyelesaian kasus seringkali berjalan di tempat atau bahkan menguap begitu saja. Lahirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS sejatinya merupakan angin segar. Aturan ini mewajibkan setiap kampus untuk membentuk satuan tugas atau satgas PPKS. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan satgas di beberapa kampus masih sebatas pemenuhan syarat administratif di atas kertas. Banyak satgas yang kekurangan sumber daya, kurang didengar oleh jajaran rektorat, atau bahkan tidak memiliki independensi penuh karena terkekang oleh hierarki struktural kampus. Akibatnya alih-alih menjadi tameng pelindung bagi korban, satgas terkadang beralih fungsi menjadi sekedar lembaga mediasi kompromis. Lebih jauh dari sekedar masalah regulasi, ada akar masalah yang jauh lebih mendalam, yaitu relasi kuasa yang timpang. Di lingkungan akademik, posisi dosen atau senior seringkali dianggap mutlak dan tak tersentuh. Nilai akademik, kelulusan skripsi hingga rekomendasi karir kerap dijadikan alat posisi tawar yang memojokkan korban dalam posisi subordinat. Pertimbangan struktural inilah yang menyuburkan kultur impunitas bagi pelaku, sekaligus membungkam korban dalam trauma yang panjang. Kampus semestinya sadar, membiarkan predator seksual berkeliaran di sela-sela ruang kuliah adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mereka ajarkan di dalam kelas. Kita tidak boleh lagi toleran terhadap dalih menjaga reputasi lembaga. Nama baik sebuah universitas tidak hancur karena mereka mengungkap dan menindak tegas pelaku pelecehan seksual. Justru, reputasi itu hancur lebur ketika kampus memilih menjadi pelindung bagi para kriminal moral di bawah karpet birokrasi. Sudah saatnya kampus berhenti bersembunyi di balik status menara gadingnya. Kampus harus segera berbenah, merombohkan tembok kebebalan birokrasi dan mengembalikan ruang akademik sebagai tempat yang benar-benar manusiakan manusia, di mana ilmu pengetahuan tumbuh, diringan dengan rasa aman dan keadilan. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jajaran pimpinan UMB menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual di kampus. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantul mendapat bantuan pelatihan dan modal usaha. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fim ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, Anda menikmati hari pagi dengan penuh semangat dan kebahagiaan dan sudah siap beraktivitas pagi menuju ke kantor atau mengantar anak ke sekolah walaupun agak ngantuk yang semalam nonton pertandingan sepak bola ya, kemenangan Spanyol ini menjadi salah satu hal yang memang pendengar tidak duga-duga. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Taati aturan lalu lintas yang ada, jangan ngebut-ngebut, dan juga tentu hormati sesama pengguna fasilitas jalan raya. Dan kami temani di Persatuan RI Yogyakarta di program Info Anda. Anda tentu pagi kali ini juga nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Jogja Menyapa yang tentu akan hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar Persatuan RI Yogyakarta dimanapun Anda berada, tentu beragam acara menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pagi kali ini pendengar kita bahas juga terkait dengan berbagai macam hal yang memang salah satu hal yang memang ini harus diselesaikan karena disampaikan langsung ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Iwan Sti Satriawan bahwa mengapresiasi langkah universitas yang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan di kampus. Nah, ini persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat bahwa Iwan juga mendukung langkah UMJ yang melakukan investigasi termasuk menonaktifkan sementara oknum dosen sebagai terduga pelaku. Nah, pernyataan tersebut pendengar Rektor UMJ Profesor Ahmad Nurmandi juga memastikan pihak universitas telah memberikan pendampingan psikologis baik kepada korban maupun pihak-pihak yang telah memberikan informasi. Menurut Iwan, hal ini menjadi komitmen kampus mewujudkan ruang aman. Dan jajaran pimpinan UMJ menegaskan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun tindak lainnya. Nah, hal tersebut mendengar bisa mengancam keamanan dan juga martabat setiap individu di lingkungan kampus. Nah, tentu kita harus berani dan juga speak up dan tentu tindak lanjut terkait dengan proses tersebut juga harus dilakukan. Dan ketika terjadi hal tersebut juga sangat penting sekali untuk menyuarakan, menolak dan juga memberikan efek jera kepada pelaku agar hal tersebut tidak terulang kembali. Baik, pendengar Persatuan RI Yogyakarta dimanapun Anda berada, mungkin pagi ini Anda akan beraktivitas di Yogyakarta. Kami hadirkan informasi perkiraan cuaca pagi ini dari Daerah Istimewa Yogyakarta bersama perkirawan BMKG Heri. Edisi Senin 20 Juli 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok Warna.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta dengan ragam musik dan informasi dan info Anda pagi ini. Selamat pagi, kita sapa yang sudah bergabung via WA ada Mas Theo Yudhistira dari Magelang. Sehat selalu nih Mas Theo nje. Nah pendengar, masih kami hadirkan beragam lagu-lagu dan juga informasi. Nanti kami juga akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk area JIA juga. Sebelumnya pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menaruh perhatian serius terhadap sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di DIY. Kepala Ombudsman DIY Mufiul Hadi menilai kasus-kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan kampus. Ombudsman DIY juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas satuan tugas dan juga mekanisme pengaduan yang dimiliki. Perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan dan satuan tugas pencegahan serta penanganan kekerasan seksual secara formal, namun juga menghadirkan lingkungan yang aman dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Ombudsman DIY berharap seluruh laporan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dituntaskan dengan menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban. Nah, semoga hal tersebut juga bisa menjadikan salah satu pembelajaran dan menjadi juga efek jera untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak muncul pelaku-pelaku baru lagi. Dan korban juga tentu yang menjadi korban semakin berani untuk menyampaikan bahwa hal tersebut adalah salah, sehingga kasus seperti ini bisa buka dan juga memiliki berbagai macam penanganan yang serius agar bisa tertangani dengan baik. Berikan Pusat RRI Yogyakarta, mungkin Anda akan beraktivitas di area Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport. Pagi ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari JIA edisi 20 Juli 2026 bersama Prakirawan Bakti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini tidak terdapat pola gangguan atmosfer signifikan dengan perakiran angin di lapisan 3000 feet. Pola angin timuran masih cukup kuat terjadi dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau antara 18 hingga 48 km/jam yang berada di sekitar wilayah Pulau Jawa. Namun dari perakiran kelembaban udara di lapisan 850 milibar atau ketinggian 1,5 km terpantau cukup basah sehingga pada hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih terdapat potensi peningkatan jumlah tutupan awan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari, sementara potensi peningkatan jumlah awan terjadi pada sore hingga malam hari yang diperkirakan berawan. Pada dini harinya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan kembali. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km/jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.